penyelidikan awal, kebakaran terjadi saat makmun memindahkan BBM jenis Pertalite dari tangki mobil pribadinya ke dalam jerigen untuk dijual secara eceran. Saat proses tersebut langsung diduga muncul percikan api akibat korsleting listrik dari kios yang menyatu dengan rumah. Mendapat laporan kejadian, personel Polsek Kota Agung bersama petugas pemadam kebakaran dan warga setempat melakukan penanganan di lokasi. Proses pemadaman melibatkan 2 unit mobil pemadam kebakaran Damkar Mat Kabupaten Tanggamus, 1 unit mobil suplai air, serta 2 unit mobil pemadam milik Yon TP945 PPC yang didukung personel TNI. Setelah sekitar 30 menit, kobaran api berhasil dipadamkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian sikap Leonardo Hendri Pasya, melaporkan tugas di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: channel, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk Adok, juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Cina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adek namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Silau Jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masalah adok, adek, suta, dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sang temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat tian masing-masing.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Huh?
6: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Minamogi jika mengenai dan masih dengan Cani Minamogi tentunya dalam program acara Launi Pagani akan membahas tentang energi terbarukan. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia menggelar rapat monitoring progres kajian zona pemanfaatan dan garis sempadan Waduk Saguling serta pembahasan isu perizinan pada Waduk Jati Gede Senin 13 Juli. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan diantaranya BBWSI Tarum, BBWSI Mancis, PLN, BPN, PJT2, serta instansi terkait lainnya untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah dalam percepatan penyelesaian kajian dan perizinan. Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan kajian sempadan Waduk Saguling, progres pembangunan PLTS terapung, kebutuhan pembaruan data batimetri, penanganan keramba jaring apung, hingga penyelesaian berbagai aspek perizinan dan pertanahan yang memerlukan koordinasi lintas sektor. BBWS Citarum turut berperan aktif dalam mengawal percepatan kajian zona pemanfaatan dan garis sempadan Waduk Saguling sebagai dasar pengelolaan waduk yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi fungsi waduk sekaligus menjadi landasan dalam pengembangan energi baru terbarukan melalui PLTS terapung. Ya, Minamogi itu informasi ya, sinergitas, perkuat tata kelola waduk dan pengembangan energi terbarukan.

Ya, Mina Mogi, tentu ini masih bersama Perempat Air Urban Lampung ya. Kembali kami sampaikan Adlib, PGSD, STK, IP, PGRI. Mina Mogi, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD, STK, IP, PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan Roadshow 3. Penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kota atau kabupaten di Lampung. Rangkaian kegiatan yang pertama di Kota Metro, waktunya hari Sabtu 11 Juli 2026 yang lalu ya, bertempat di Lapangan Rejo Mulyo 26A. Untuk Kabupaten Pesawaran ya, waktunya Sabtu 18 Juli 2026 nanti ya, kurang lebih 3 hari lagi, bertempat di Lapangan Kridayuwana Hanura. Kemudian untuk Kabupaten Pring Sewu, waktu Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Lapangan Mataram Gading Rejo. Mina Mogi, untuk info lebih lanjut ya dapat menghubungi nomor WA ya 0857-6674-0362 atas nama Wayan Angga, atau Instagram @roadshow_pgsd. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tinuban di Lampung, tradisi mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan Kuhu Limau oleh masyarakat setempat.

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: bangun kembali. Setelah meletus Krakatau 88-1922 dibangun kembali itu. Tahun 1922-1962 peranan Masjid Jami Al-Anwar pada masa kebangkitan nasional dan perjuangan fisik. Terus tahun 1962-1977 pemugaran dan pembangunan fisik sarana penunjang peribadatan.
1: Masjid Jami Al-Anwar telah melakukan pemugaran atau renovasi besar-besaran sebanyak 3 kali. Selebihnya dilakukan tambal sulam, perbaikan kecil di sejumlah titik kerusakan. Ini sebagai langkah perawatan masjid. Kendati direnovasi, namun tetap mempertahankan ciri khas Masjid Jami Al-Anwar. Mengingat masjid ini memiliki beberapa keunikan menonjol dibanding tempat-tempat ibadah umat Islam lain, terutama di bagian depan. Terdapat 2 meriam ukuran sedang peninggalan zaman Belanda.
0: Peninggalan dari ininya Al-Quran ya, pemberian meriam 2 itu dari Belanda, yang mana itu kalau nggak salah tahun 1811 dari Portugal itu, dari pemberian dari Belanda. Jadi itu peranannya, kalau dulu kan belum ada rumah, belum ada masjid, ya cuma satu di Lampung ini, di Bandar Lampung ini. Jadi kalau setiap bulan puasa itu dibunyikan untuk menandakan berbuka puasa, yang mana daya rentumnya itu kedengar kurang lebih 3 kilo.
1: Pengunjung akan menjumpai 6 pilar penopang bangunan masjid yang bermakna rukun iman. Sistem pasak pada kayu atap masjid bertuliskan ukiran huruf Cina, beduk musabaqoh tilawatil Quran Nasional di Wai Halim pada tahun 1988, ada juga naskah-naskah berbahasa asing dan Al-Quran kuno. Secara sejarah, masjid ini menjadi masjid kebanggaan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat di sekitar masjid.
2: Bangga lah, soalnya masjid zaman dulu, sering lah sholat itu, terawih.
3: Nama saya Tini, kampung masjid dari gadis udah ada masjid ini. Yang enggak ada gitu-gitu aja.
4: Gini-gini aja ya. Okay.
3: Bangga benar.
1: Masjid yang berdiri pada abad ke-18 ini oleh pemerintah daerah Lampung melalui kantor wilayah Departemen Agama Lampung ditetapkan sebagai masjid tertua dan bersejarah di Bandar Lampung. Penetapan itu tertuang dalam surat keputusan nomor WH/2/SK/147/1997. Masjid Jami Al-Anwar yang berusia tua dan bernilai sejarah dapat dijadikan barometer penegakan ajaran Islam di Bandar Lampung, dan diharapkan ada kepedulian dari masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga keberadaan masjid yang banyak bernilai sejarah.
0: Kalau untuk hari Jumat itu kurang lebih 1.500 orang, dan kalau hari-hari besar seperti hari raya itu ada penambahan ya, pakai tarub ke belakang, ke samping, itu kurang lebih 2.000 lah.

0: Mina Mogi, sampai di sini Sikam Bang Lian yang ngajak nih dalam program acara Launi pagi ini ya. Nanti setelah waktu jam 12 ya, kami akan melangkah dalam program acara obrolan pagi ini. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Suara Budaya Lampung. Wakca jam walu.
0: Minang bagi pemerintah Provinsi Lampung mengoptimalkan pemanfaatan kawasan Bakauheni Harbour City untuk meningkatkan sektor pariwisata daerah serta menjadi salah satu pusat ekonomi di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus memperkuat sinergi dengan PT ASDP Indonesia Ferry Persero dalam mengoptimalkan kawasan Bakauheni Harbour City sebagai pusat pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di Provinsi Lampung, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung pada hari Selasa. Informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela saat meninjau revitalisasi SMA Islam Plus Hidayatul Tulab di Desa Gaya Sakti, Kecamatan Seputiagung, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa 14 Juli 2026. Menurut Jihan, pemerintah berupaya menghadirkan berbagai kebijakan agar tidak ada anak di Lampung yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Salah satu langkah yang terus diperkuat yakni melalui program pendidikan jarak jauh yang ditujukan untuk menjangkau peserta didik di berbagai wilayah. Demikian sikam Leonardo dan Pasya Malaputunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat gelom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Minamogi ya. Saat ini enggak melangkah dalam program acara obrolan pagi Gani yang membahas tentang dampak budaya patriarki terhadap kesehatan mental laki-laki dan perempuan. Bersama narasumber kami, Tony Fischer, Direktur LPHPA Provinsi Lampung. Selamat pagi, Pak Tony.
1: Ya, selamat pagi. Sehat.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Kalau Pak Tony bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, sama deh, Pak.
0: Sama ya. Ya, ini tema kita tentang dampak budaya patriarki terhadap kesehatan mental laki-laki dan perempuan. Nah, ini sebelum kita membahas lebih mendalam, Pak ya, tentu ada pertanyaan yang mendasar itu, sebenarnya budaya patriarki itu seperti apa, Pak?
1: Ya, itu budaya yang memang sudah mengakar kalau kata di Indonesia atau bahkan di dunia. Terkait dengan apa? Lebih mengutamakan status laki-laki dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan berumah tangga. Jadi apa, suami itulah yang paling utama. Terus suami itulah yang apa, seharus jadi pemimpin, yang mengatur segala macam. Nah, itu yang disebut dengan budaya patriarki. Itu warisan.
0: Jadi warisan yang merasa bahwa laki-laki itu lebih ya
1: budaya.
0: Iya, daripada wanita begitu, Pak ya.
1: Ya, jadi lebih mengutamakan laki-laki dibanding jadi wanita itu kadang kalau secara adat dan budaya kadang-kadang ya secara gender ya, ya dapat yang namanya subordinasi.
0: Iya.
1: Jadi dia nomor dua kah, hanya pelengkap dan lain sebagainya. Itu, Pak Leon.
0: Iya. Nah, untuk budaya patriarki ini sendiri kan ada hubungannya dengan kesehatan mental ya, Pak. Ini bagaimana ini hubungannya terutama dengan kesehatan mental, baik itu mental laki-laki ataupun mental perempuan?
1: Nah, kita bahas yang perempuan dulu.
0: Yang perempuan nih, dulu, ya.
1: Kalau yang secara akibat dampak dari budaya patriarki itu, ya perempuannya ada rasa yang namanya merasa apa, tidak percaya diri. Itu jadi merasa rendah diri, sudah itu dia jadi kayak seperti apa ya, nggak nyaman dengan apa yang sudah ada pada dia.
0: Jadi
1: rasa sempurnanya seorang perempuan gitu dia nggak ketemu di diri dia akibat ada tekanan budaya itu tadi, patriarki itu tadi. Jadi sehingga bisa menimbulkan itu, yang sudah itu dia khawatir nanti dia merasa jadi timbul depresi.
0: Pak
1: Bung Leon, kenapa ini dia merasa dengan depresinya itu dia jadi merasa ya berarti saya ini kan suara saya atau pendapat saya nggak perlu didengar, gitu loh. Keputusan dia udah nggak perlu lagi menyampaikan keputusan atau menyampaikan usul, terutama dalam kehidupan rumah tangga lah ya.
0: Benar-benar dimonopoli oleh laki-laki begitu ya maksudnya ya.
1: Bahkan dia khawatir nanti nggak didengar sama mertua dan lain sebagainya. Udah itu ada lagi. Timbul dia rasa namanya rendah diri, jadi segala macam apa anugerah dari Allah tentang kecantikannya segala macam, bahkan kalau dia tadinya jago dengan apa akademisnya misalnya gitu, sudah jago masak segala macam, dia udah merasa nggak ini gitu. Bahkan yang paling kita ngeriin itu, kita khawatir dengan perempuan itu, dia nanti khawatir dengan keadaan fisiknya atau body shamingnya. Jadi yang maaf yang tadinya dia punya body bagus gitu ya, dia nggak percaya ini, apakah ini udah sesuai nggak sih gitu dengan maunya keluarga suami,
0: misalnya.
1: Sampai ke situ, Bung Leon.
0: Iya. Tadi Pak Tony tadi membahas tentang ya pendidikan tinggi itu, Pak ya. Bahkan wanita atau perempuan yang sudah menempuh pendidikan tinggi pun ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka ya ketika menerima tekanan ya dari budaya patriarki ini ya. Saking luar biasanya ya.
1: Ngasih Bung Leon, kalau sudah dilarikan ke dalam kehidupan adat dan budaya, adab ya. Itu kan patriarki ini kan budaya.
0: Iya.
1: Budaya yang membiasakan supaya bahwa laki-laki itu adalah yang utama.
0: Iya.
1: Nah, kalau kehidupan bermasyarakat, kita kan kayak kita di Provinsi Lampung, di Sumatera Selatan atau di provinsi yang lain yang masih menguatkan akar adat budayanya kan masih itu kelihatan. Contoh lagi kalau dia ditimbulkan menjadi berbentuk kekerasan secara gender, pangkat atau status akademisnya yang lebih tinggi dari suaminya, tetap aja kalau dilarikan ke budaya patriarki atau kekerasan dalam bentuk gender, dia tetap statusnya ya yang nomor dua gitu. Bahkan misalnya punya pangkat lebih tinggi ini, lebih kuat gajinya dari suaminya gitu, pangkat lebih tinggi, tetap aja dia bukan penghasilan utama atau bisa hanya sebagai pemilik pendapat utama gitu, hanya sebagai pelengkap aja atau penghasilan tambahan kalau dalam berbentuk gaji.
0: Nah, sebentar, kalau untuk kesehatan mental laki-laki sendiri bagaimana Pak?
1: Ya, kalau untuk laki-laki sebenarnya ada timbul yang namanya ada timbul yang namanya pribadi yang toksik lah.
0: Oh, toksik ya? Apa misalnya overprotective atau bagaimana akhirnya?
1: Bisa menimbulkan juga yang namanya jadi merasa masculinity-nya itu merasa abaikan.
0: Iya.
1: Malah merasa lebih tinggi gitu ya.
0: Merasa lebih segalanya ya.
1: Stres juga bagi kita ini, Bung Leon, apa? Jadi stres mencari nafkah tunggal. Jadi seolah-olah yang menghidupi rumah tangga itu dan kita wajib, seolah kita yang harus menjadi tulang punggung gitu. Nah, ini yang dampak dari apa, kalau kita si laki-laki ini terlalu di tekan lah kira-kira gitu ya. Dengan budaya patriarki itu akhirnya gitu, jadi masculinity-nya yang katanya laki-laki ini gagah segala macam, itu berdampak toxic buat diri dia,
0: malah jadi beban psikologis ya Pak. Jadi beban psikologis sendiri malah bagi laki-laki ya,
1: kan akhirnya nggak percaya diri juga timbulnya. Nah, akhirnya kalau sudah kayak gitu, yang paling biasa kita lagi kadang-kadang nangis malu ya.
0: Kita
1: nangis. Tapi ada juga akhirnya kita timbulnya yang emosi yang meledak-ledak, Pak. Kita dia mudah marah, yang agresif, bahkan ya itu tadi timbulnya depresi. Sudah itu selipnya dikit, kita jadi mengalami yang namanya isolasi sosial gitu. Kenapa kita mengalami sosial? Karena kita merasa bahwa kita ini yang diutamakan gitu. Jadi seolah kita lah yang mampu menyelesaikan masalah dengan secara sendiri. Timbulnya nggak mau minta pendapat orang lain. Ini juga bahaya gitu loh. Sudah itu adalah yang akhirnya timbul yang paling ini, kesulitan untuk relasi yang sehat. Sombong kitanya, angkuh kitanya.
0: Merasa paling benar ya akhirnya ya.
1: Ngomong aja urusan saya gitu, kamu perempuan.
0: Ya, untuk risiko sendiri Pak, risiko budaya patriarki ini kan ini lebih cenderung ke perempuan atau kepada laki-laki Pak?
1: Kalau patriarki itu kan cenderung dampak yang paling tingginya kalau secara berimbang, secara psikologis ya. Tadi udah keliat ininya, sama-sama ngalami.
0: Iya, sama-sama ngalami.
1: Kalau secara kehidupan sosial, bahkan lari ke ranah hukum, ketimpangan dalam berbentuk keadilan dan kesetaraan, itu ada yang namanya timbulnya dampak secara bersamanya, itu relasinya tidak sehat. Lakinya sombong, gak mau ngedengerin, merasa lebih maskulin gitu segala macam. Yang pertama, padahal dia lebih pinter, merasa gak dihargain, akhirnya timbul rendah diri, akhirnya udahlah bodo amat lah, kira-kira.
0: Berarti
1: gitu ya.
0: Berarti sama saja Pak ya?
1: Dampak sama, itu. Tapi rawan konflik, Bung Leon. KDRT jadinya.
0: KDRT, baik itu juga. Mungkin ada masalah-masalah akhirnya di dalam rumah tangga ataupun keluarga ya.
1: Iya, dan ada kekhawatiran lagi nanti akan timbul dalam proses pengasuhan anaknya, proses tumbuh kembang. Akhirnya timbullah yang disebut dengan pola asuh yang berulang. Akhirnya sudah dengan dengan budaya patriarki yang kuat pada dirinya, dia ngajarin anaknya kayak gitu juga. Terjadi siklus berulang kan, keturunan itu kan. Semua anak laki-laki kayak saya gitu.
0: Bagaimana Pak tuntutan agar laki-laki ini selalu terlihat kuat ya? Mempengaruhi kesehatan mental laki-laki Pak ketika dia mengalami tekanan-tekanan dari budaya patriarki sendiri. Akhirnya kan tadi akhirnya sombong, angkuh dan lain sebagainya itu tadi yang menimbulkan dampak negatif. Nah, itu tuntutannya bagaimana agar laki-laki ini selalu terlihat kuat? Karena kita kan kadang-kadang laki-laki juga ya kadang sedih juga Pak ya, kadang mau menangis juga tapi kan gak bisa gitu, akhirnya meluapkan melalui kadang marah dan lain sebagainya. Nah, itu tuntutannya agar kita selalu terlihat kuat itu seperti apa Pak?
1: Ya, salah satu ya itu tadi, kita sebenarnya ini penting sih Pak, tapi wadah tempat belum terlalu banyak yang disebut dengan rumah edukasi bagi keluarga.
0: Iya.
1: Konseling keluarga. Di mana para suami atau istri itu bisa berkonsultasi ke tempat. Selama ini kita bayangkan ke psikolog.
0: Iya, psikolog.
1: Iya kan, untuk bagaimana sih akhirnya dipadukan nih asesmennya psikolog antara suami dengan istri, akhirnya dipaduin nanti ketemu formula. Nah ini sebenarnya ada edukasi kesetaraan gender namanya.
0: Iya, iya.
1: Sehingga bagaimana peran kesetaraan dan keadilan itu dalam kehidupan rumah tangga, kita gak berbicara di masyarakat lah ya. Dalam ya aja dulu, itu setara banget gitu, bahwa laki-laki ini kan gak diharamkan megang sapu, nyuci piring. Gitu kan.
0: Terus
1: bahwa perempuan juga bisa gitu loh, menjadi tulang punggung keluarga.
0: Iya, sama-sama ya.
1: Gitu. Ini keadilan dan kesetaraan gender kan ada payung hukumnya dengan Permendagri yang nomor 9 tahun 2010.
0: Iya.
1: Ada itu. Nah, edukasi ini juga penting. Makanya kalau bisa sih edukasi kesetaraan gender ini ada dalam materi binwin atau bin pembinaan calon pengantin di KUA.
0: Iya, benar sekali.
1: Apa? Saya jujur aja, saya kagum dengan ide Pro 4 ini tentang membahas ini. Ini kan jarang-jarang.
0: Iya, benar.
1: Kita selama ini kan ngomong kesetaraan gender berdasar KBGO gitu ya. Berbasis gender online, terus ini apa gitu ya, berbasis apa gitu. Ini secara mentalnya benar-benar saya kagum hari ini. Salutlah buat Pro 4.
0: Iya. Nah, ini Pak, untuk patriarki sendiri kan ada dampak positifnya, dampak negatifnya ya, tapi lebih banyak dampak negatifnya. Dan kita tahu ya bahwa sekarang ini kan memang sebenarnya sudah secara umum Pak ya, secara nasional ya. Gitu, begitu maksudnya kita ini sudah ada istilah kesetaraan gender seperti Permendagri tadi yang disebutkan oleh Bapak itu ya. Nah, tapi ternyata kan masih ada juga di kelompok-kelompok kecil Pak ya, yang masih melakukan atau menganut ya budaya patriarki ini, yang akhirnya budaya patriarki ini bisa menyebabkan antara rumah tangga itu kurang harmonis dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bagaimana Pak caranya ya, atau misalnya sosialisasinya sendiri begitu Pak, supaya kita perlahan-lahan gitu ya untuk meninggalkan budaya patriarki ini.
1: Iya, kalau peraturan sudah banyak mendukung, bahkan kita sudah punya perda PPPA. Perda ketahanan keluarga, macam-macam nih, macam-macam dah terkait pencegahan berbasis kekerasan berbasis gender, menghargai harkat martabat secara gender, keadilan dan itu banyak perdanya berbagai macam. Setiap kabupaten kota juga sudah punya. Tapi itu kan pertanyaan bunga, kayak mana caranya? Ya payung hukum. Tapi banyak di ini loh, apa di kegiatan disosialisasi gitu. Tidak hanya terjadi di kelompok kecil dalam masyarakat kan rumah tangga, tapi juga di kelompok di luar dari masyarakat.
0: Di luar
1: adalah lingkungan RT atau lingkungan kelurahan atau desa. Kan masih dalam struktur pemerintahan saja, di tingkat desa. Misalnya kita ambil tingkat desa aja. Seberapa persen sih jumlah perempuan yang jadi ketua RT? Berapa persen sih perempuan yang jadi kasih atau apa di kelurahan jadi struktur gitu. Itu kan kelihatan masih mengutamakan patriarki laki-laki tadi gitu. Bahkan dalam kelompok atau organisasi di masyarakat, organisasi perempuan itu yang pantas itu PKK aja misalnya yang aja arisan aja, senam aja misalnya gitu. Di mana-mana bertebaran lah senam ibu-ibu kan.
0: Iya, senam ibu-ibu banyak sekarang ya.
1: Itu loh Pak senam. Kita juga capek, butuh relaksasi otot kita. Tapi pertanyaan, ada gak senam laki-laki?
0: Jarang Pak.
1: Senam laki-laki. Yang besar-besarin badan tau namanya?
0: Ini game, gym ya?
1: Gym, fitness apa? Fitness apa itu?
0: Iya fitness, ya, nge-game.
1: Itu mengkhawatirkan juga kan? Bisa lari ke penyimpang juga.
0: Iya.
1: Jadi misalnya gitu. Nah jadi perlu edukasi yang lebih banyak, sosialisasi ke masyarakat, sehingga yang namanya kekerasan berbasis patriarki ini yang sudah jadi budaya ini terkikis pelan-pelan. Kalau mau dihabisin nggak mungkin lah, karena kita kan organisasi Surabaya pun setiap daerah kita di Lampung ada majelis penyimbang A dan lain-lain. Ini juga perlu gitu loh. Ahli-ahli budaya juga menggaungkan itu gitu loh.
0: Iya.
1: Karena dampak yang paling kita khawatir secara mentalnya budaya patriarki dalam kehidupan rumah tangga, ada juga kita bahayanya terkait pola asuh itu ketika dipaksa dengan kuasa ya, nikahkan anaknya di usia anak. Dampak kawinan anak, Pak, yang tadi ada saya sebut pola asuh yang berulang. Bapaknya biasa maksa anaknya, sudah lagi kamu mumpung itu dapat jodoh, kamu berhenti di sekolah. Itu kan undang-undang perkawinan kan melarang minimal usia 19 tahun kan.
0: Iya.
1: Misal dampak ke situ juga, Pak. Pola asuh yang berulang. Nah, dampak yang kita khawatirkan ke situ nanti akhirnya mengganggu indeks pembangunan manusia juga di suatu daerah. Kalau setiap daerah punya perkawinan anak kan larinya ke stunting, Pak, anak yang dilahirin itu.
0: Iya.
1: Lebih itu kan banyak lari ke persoalan ekonomi, pekerjaan, ADRT nanti. Anak jadi bapak, emak jadi emak, anak jadi emak, gitu, Pak.
0: Iya. Iya, Pak Tony. Tadi Pak Tony kan mengatakan ya, bahwa laki-laki ini juga bisa menjadi korban ya, atau dia mengalami kepercayaan diri yang jatuh ya, atau stres dan lain sebagainya terhadap budaya patriarki ini ya. Nah, tapi kan laki-laki ini beda sama perempuan, Pak. Kalau perempuan ini kan ketika dia misalnya tertekan dan lain sebagainya, kadang-kadang dia kan curhat atau menangis ya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau laki-laki ini kan sering enggan, Pak ya, mencari bantuan psikologis gitu, Pak. Mencari bantuan, lebih cenderung diam gitu, Pak ya. Nah, jadi mengapa laki-laki ini sering tidak mau atau enggan mencari bantuan psikologis dalam budaya patriarki ini, Pak?
1: Itu tadi, karena kita dipengaruhi yang disebut dengan sikap atau gaya maskulinitas itu, Pak.
0: Maskulinitas ya. Itu tadi ya.
1: Ya, maskulinnya itu terlalu mendalam dalam diri kita, timbulnya jadi limiting.
0: Iya. Akhirnya malah tertekan nanti, Pak ya.
1: Dia sombong, Pak. Gua enggak butuh orang lain dan gua laki-laki gitu. Lain gua ya.
0: Merasa lebih baik ya.
1: Lagi timbulnya apa rasanya ya? Kayak jadi timbul relasinya enggak sehat gitu loh, Pak. Bahkan untuk punya relasi yang sehat.
0: Iya.
1: Mau curhat si, nah parahnya lagi kekhawatirannya yang paling tidak enak kan kalau sudah kayak gitu, kita laki-laki kan banyak tempat berlarinya loh, Pak, tempat pelariannya.
0: Iya. Akhirnya macam-macam ya.
1: Ke tempat hiburan kah atau maaf, no, lari ke apa ke apa wilah namanya wanita dan lain-lain.
0: Itu malah dampaknya negatif sekali ya.
1: Nah, ini karena dia sudah terlalu teguh dengan budaya patriarkinya, tapi sepertinya paham dengan gender kesetaraan. Karena dia merasa masculinity tadi, maskulinnya tinggi, gengsi kan, dia nggak mau kalah, nyari tempat yang mana dia bisa ngalahkan.
0: Iya.
1: Sudah terlalu ke dalam dengan urusan patriarki itu, larinya banyak ke sana. Yang lain emosi tadi, anak yang jadi korban itu rentan KDRT kan.
0: Iya benar sekali. Ya baiklah, pendengar Perempat RRI Bandar Lampung ya, sebelum nanti kami ya atau kita nanti melangkah dalam sesi kedua obrolan pagi kami bersama narasumber Bapak Tony Fischer ya, Direktur LPHPA Provinsi Lampung. Kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Borneo ya, atau Kalimantan Barat, dengan judul Paguh Benua Borneo.

0: Mina Mogi, pendengar perempat RRI Bandar Lampung, Anda masih bersama kami dalam program acara obrolan pagi kami, masih membahas tentang dampak budaya patriarki terhadap kesehatan mental laki-laki dan perempuan, dan masih bersama narasumber kami, Bapak Tony Fischer, Direktur LPHPA Provinsi Lampung. Ya, Pak Tony masih bersama kami?
1: Siap, masih penglihatan.
0: Iya, nah ini kita tadi sudah membahas tentang tentang budaya patriarki ini ya, di mana ada dampak negatifnya juga yang cukup besar ya, baik itu bagi laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak, budaya patriarki ini mempengaruhi hubungan interpersonal ya dan komunikasi dalam keluarga?
1: Ya, salah satunya komunikasi yang tidak sehat juga lah. Jadi kadang kalau si laki-laki ini pendapat anak, pendapat istri gitu ya, terutama pendapat istri lah, itu udah nggak didengar sama dia, kan timbulnya angkuh kan, egois.
0: Iya, benar sekali ya.
1: Aduh, karena saya laki-laki loh gitu, saya ini maskulin loh. Gitu.
0: Iya.
1: Dampak secara itu, secara emosionalnya ke situ. Kalau sampai pendapatnya, perintahnya, aturan yang dia buat itu tidak didengar, tidak dipatuhi, kan timbulnya jadi marah,
0: iya.
1: tersinggung gitu kan. Sudah, nah parahnya lagi secara pribadinya si laki-laki kalau itu sudah marah, tersinggung, tidak didengar, dia itu tadi mau ngambek kemana dia?
0: Iya
1: kan? Karena seperti pertanyaan sebelumnya, ini mau kemana kita mau curhatnya gitu kan?
0: Iya.
1: Kan pelariannya kita itu kan kadang-kadang ya maaf, larinya ke tempat hiburan, ke yang mungkin nanti salah-salah jadi pengguna narkoba gitu kan, untuk menjaga eksistensi dirinya gitu.
0: Iya.
1: Nah, ini juga berbahayanya secara ini, bahkan larinya kedampaknya bisa ke kriminal, nggak hanya ke perilaku apa psikologis Pak.
0: Iya, karena komunikasi dalam keluarga juga tidak ketemu Pak ya.
1: Iya, nggak ketemu karena tadi kamu maaf, pernah saya jadi tempat curhat juga waktu itu, karena dia merasa istri itu dia beli gitu loh. Kalau kita secara adat kan kita melamar gadis istri kita itu kan dengan, kalau dengan aturan adat kan macam-macam, ada yang gitu kan, harus dengan pesta adat, dengan uang lamaran. Itu kan kalau dilariin ke patriarki, ke egois, keangkuhan seorang laki-laki kan merasa dia beli itu. Itu juga membahayakan, Pak. Jadi psikologisnya terganggu banget, timbul apa ya itu tadi? Timbul angkuh, merasa lebih gagah, gua mampu beli lu, kira-kira gitu loh. Ngeri lah kalau udah sampai, tapi itu nyata dan itu masih terjadi.
0: Masih terjadi juga seperti itu, Pak ya.
1: Iya, karena patriarki itu kan budaya, Pak.
0: Budaya
1: itu kan kebiasaan kan?
0: Nah berarti kan tadi juga Bapak sudah membahas tentang dampak negatifnya terhadap perempuan ya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan adalah dampak patriarki terhadap kesehatan mental perempuan ini Pak. Itu ada yang bekerja di luar rumah biasanya kan, ada yang bekerja di kantor ataupun bekerja di berdagang dan lain sebagainya begitu Pak ya. Nah kemudian juga ada yang misalnya perempuan yang hanya ibu rumah tangga. Nah ini dampak budaya patriarki ini terhadap kesehatan mental perempuan yang bekerja di luar rumah ataupun yang menjadi ibu rumah tangga ini bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya,
1: sebenarnya lebih berat, lebih ininya yang kerja, yang punya profesi Pak.
0: Yang lebih, yang punya profesi yang, justru lebih berat ya?
1: Yang kenapa? Dia apa ya, kemampuan intelektual dia, ya misalnya dengan kemampuan akademik dia, ya itu merasa tidak dihargai dan akhirnya merasa dirinya lebih kecil, dianggap kecil gitu loh. Ini kan mentalnya jadi jatuh Pak. Itu yang tadi menimbulkan rasa ketidakpercayaan dirinya.
0: Itu
1: rendah diri, percumalah kuliah tinggi-tinggi, jabatan tinggi-tinggi,
0: ketika rumah, sampai di rumah
1: dia nggak mau menghargai misalnya gitu ya. Lebih berat nah, dibandingkan kalau dia isi ibu rumah tangga tok gitu, yang memang tidak punya profesi, benar-benar ibu rumah tangga membesarkan anak gitu ya.
0: Padahal kan perempuan yang bekerja di luar rumah itu kan membantu ekonomi juga Pak ya, membantu suami.
1: Ya. Tapi persoalannya kan tetap aja dalam studi gendernya, bahkan dalam budaya patriarki tetap aja kan dia disebut bukan penghasil utama.
0: Walaupun misalnya pendapatannya lebih besar daripada lebih besar, laki-laki,
1: tetap disebut dengan bukan penghasilan, malah penghasilan tambahan. Karena dampak dari budaya patriarki tadi, yang memaskulinkan laki-laki itu tadi.
0: Iya.
1: Nah, nggak enak kan bagi, lebih dampaknya lebih tinggi lagi bagi perempuan yang punya karir, itu tadi, untuk apa tinggi-tinggi?
0: Iya
1: kan? Jabatan, tapi kalau di rumah tetap harus begini. Apa kalau bahasa kami di studi gender kami ini, kalau namanya istilahnya tetap cantik-cantik pulang kerja sampai rumah pakai baju apa? Baju apa namanya kalau untuk di rumah itu?
0: Daster.
1: Istilahnya baju apa? Daster. Mengepel lagi, nyuci piring lagi. Ya kan, karena kalau dilihat secara agama, kita laki-laki ini nggak ada yang apa, nggak ada larangannya untuk nyuci piring.
0: Iya.
1: Kan nggak ada.
0: Padahal bisa juga laki-laki ini sebenarnya membantu ya.
1: Iya, seharusnya kan kesetaraannya kan bisa di situ. Apa salahnya kita gitu?
0: Iya, nah ini. Ya, kan? Sekarang kita balik Pak. Itu kan tadi untuk wanita yang di luar rumah ataupun ibu rumah tangga. Nah sekarang tekanan untuk laki-laki yang menjadi pencari nafkah utama ini Pak, mempengaruhi kesehatan mental laki-laki itu seperti apa? Kadang kan kita ini kan pendapatan itu beda-beda Pak. Pencari nafkah ini kan ada yang memang hasilnya lumayan ya. Ada juga mungkin yang pas-pasan, ada juga mungkin yang kurang. Nah untuk yang misalnya pendapatan besar, mungkin dia dengan mental ini masih bebannya tidak terlalu besar Pak. Tapi untuk yang pencari nafkah utama ini yang pendapatannya di bawah rata-rata ataupun kurang mampu gitu mencukupi kebutuhan keluarganya, ini bagaimana Pak?
1: Ya tetap lahirnya larinya ke apa, ke persoalan harga diri lah.
0: Harga diri, tapi
1: sebagai laki-laki, sebagai suami,
0: walaupun kurang gitu Pak maksudnya.
1: Meskipun kurang, jadi gini, meskipun dia kan kita beda-beda kesempatan anu penghasilan rezekinya. Yeah. Tapi tetap aja bahwa pada harga dirinya, bahwa saya ya kepala rumah tangga, saya suami gitu. Ya itu tadi yang sebelumnya tadi kita bilang, akhirnya timbulnya sikap yang egois, angkuh, mau menang sendiri gitu kan.
0: Jadi tidak merasa tertekan begitu Pak ya.
1: Iya, akhirnya ada tekanan jiwa dia di situ, tapi bukan tekanan batin ya, Pak.
0: Bukan tekanan batin yang masalah tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga, tapi justru tekanan batin dia itu bahwa saya di sini kepala keluarganya begitu Pak ya.
1: Iya, karena gini Pak, kan kita sudah dalam kehidupan rumah tangga, karena bahwa kewajiban suami adalah menghidupi rumah tangga.
0: Iya.
1: Dengan cara rezeki yang dalam apa yang halal dan segala macam lah. Dengan batasnya dari rezeki dari Allah tuh seginilah punya kamu, kita kelola. Misalnya gitu. Terus sampai di rumah ya segitulah. Itu juga dalam jiwa kita laki-laki juga ada ini loh, ada rasa juga, dan sebagai dampak katanya yang memang utama segala macam. Kita timbulnya emosian Pak, mudah tersinggung kalau sampai penghasilan kita itu nggak dihargai sama istri.
0: Iya.
1: Ya kayak mana, memang saya kan hari-hari saya gaji saya cuma segini katanya, kamu minta lebih, jangan kamu mau ini. Nah, timbulnya KDRT tadi Pak.
0: Iya, berantem lagi ya.
1: Iya, patriarki kan harga diri kita laki-laki.
0: Iya.
1: Akhirnya dari tahun ke tahun nggak ada penambahan gaji sama kamu ini, hidup sama kamu, istrinya gitu kan?
0: Iya. Ya mungkin maksud istrinya kan curhat Pak ya, mungkin ya. Iya. Ini gimana ini, harga ini naik misalnya, kebutuhan ini anak sekolah, listrik dan lain sebagainya gitu kan? Mungkin curhat sama suami, tapi malah jawabannya mungkin tidak diharapkan ya.
1: Iya, itu yang suka akhirnya kita suami akhirnya untuk menutupi anunya tadi, yaitu tadi akhirnya itu dengan emosi Pak. Merasa harga diri kita merasa dilukai, diganggu gitu loh. Lah saya sudah kerja loh gitu loh. Tapi kebetulan rezeki saya sebagai pekerja, entah ngojek, entah segala macam, entah dagang, ya segini gitu. Mana caranya mau maju, udah berangkat dari subuh, ayam belum berkokok, saya sudah berkokok duluan, saya sudah berangkat.
0: Iya, sudah berjuang.
1: Iya. Nah, tapi persoalannya, kita kan nggak ada mau tempat curhat kayak gitu kan, Pak?
0: Iya, benar sekali.
1: Nah, nyampe rumah kita belum ada tempat curhat, segala macam, nyampe rumah dibenturkan dengan kenyataan maunya istri. Oh, kiamat juga, Pak, di rumah.
0: Iya, iya, iya. Ya. Nah, ini sekarang pramedia, Pak. Termasuk misalnya RRI ini ya. Bagaimana media memperkuat atau mengurangi dampak budaya patriarki terhadap kesehatan mental dari korban-korban tersebut, Pak?
1: Nah, ini yang saya, makasih tadi aplus salut buat Pro 4 udah membahas ini yang jarang-jarang dibahas dalam dalam kehidupan gender kita di media. Sebenarnya saya kepengen kayak gini gitu. Menggaungkan ini dampak-dampaknya bahwa budaya patriarki itu masih menjadi salah satu faktor nomor satu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang nomor satu itu masih disebut sebagai, para ahli itu selalu nyebut yang nomor satu karena masih kuatnya budaya patriarki.
0: Berarti patriarki.
1: Baru di bawahnya faktor penyebab lain itu karena masalah ekonomi, karena masalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini kan undang-undang dan sebagainya. Atau terhadap anak karena pola asuh. Terus ada masalah dekadensi moral gitu, atau pendidikan agama yang kurang. Tapi faktor yang paling nomor satu ya budaya patriarki itu. Nah, kalau bisa sih media selalu ada tentang itu gitu loh. Tentang edukasi kayak gini gitu. Itu.
0: Ya, sementara untuk peran pendidikan, Pak. Tadi kan media ya, untuk peran pendidikan dalam mengurangi dampak budaya patriarki ini terhadap kesehatan mental, mungkin misalnya adakah kurikulum atau sosialisasi, ada seminar dan lain sebagainya.
1: Contoh ini kalau dalam dunia pendidikan sebenarnya sudah mulai ya, Pak. Mulai coba dimasukin dalam pelajaran sekolah, Pak.
0: Sudah mulai.
1: Kalau ini kan salah satu seharusnya ini menjadi salah satu pembelajaran karakter, Pak. Bagaimana anak siswa laki-laki ini menghargai pendapat teman-temannya yang perempuan. Itu kan salah satu juga faktor mengurangi lah budaya patriarki itu. Kalau secara politik kan keterwakilan perempuan di politik udah diatur di undang-undang tentang pemilu segala 30%, misalnya gitu ya. Keterwakilan perempuan dalam struktur jabatan pemerintah daerah atau instansi pemerintah gitu ya. Sudah diatur di undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dunia pendidikan juga sudah mulai itu, Pak. Bagaimana saling menghormati sesama teman. Ada janji ikrar siswa, tapi pembelajaran ini kan tidak spesifik. Saya tinggal kembali kepada sekolah, bagaimana sih menggaungkan budaya patriarki ini tidak menjadi bahan pelajaran gitu, materi pelajaran gitu, Pak. Entah berbentuk mulokah atau sebagai pelajaran tambahan. Ini penting juga, Pak. Karena cik anak-anak yang laki-laki di sekolah itu cikal bakal kepala rumah tangga nantinya, cikal bakal kepala daerah, cikal bakal anggota legislatif nantinya kan, cikal bakal pemimpin. Kalau pemimpin dari awal sudah paham tentang bahaya baik secara mental, secara ekonomi, secara politik, budaya patriarki itu dalam kehidupan manusia, wah keren itu, Pak, ke depan. RT kali ya. Atau stunting mungkin udah bisa ini gitu, bisa jadi apalah gitu ya. Bisa berkurang mungkin ya, karena kan salah satu tekanan juga terkait tingginya budaya patriarki ini kan ke mental istri.
0: Iya.
1: Lalu yang lagi hamil?
0: Iya.
1: Enggak sehat
0: kandungannya. Banyak pikiran
1: kan,
0: ya.
1: Kalau saat hamil itu kan si ibu itu kan baik fisik maupun psikisnya kan harus sehat semua.
0: Sehat semua, benar.
1: Kalau dapat tekanan patriarki terus dari suaminya, apa enggak lama-lama mulutnya ngunyah makan untuk katain dalam bayi, bayinya kan punya pikiran juga, Pak.
0: Iya, iya, benar sekali. Ya.
1: Itu gak sehat nih makannya, kayaknya cuman kayak gak ada rasa kan si anak bayi.
0: Iya. Nah, tadi kita membahas tentang budaya patriarki dalam keluarga, Pak. Sekarang tentu saja budaya patriarki ini ada juga nih, Pak, di lingkungan kerja ya, atau dunia kerja ya. Pasti kita menemukan juga yang seperti ini. Nah, untuk bagaimana, Pak, lingkungan kerja yang memiliki budaya patriarki atau patriarkal ya dapat mempengaruhi kesehatan mental karyawan laki-laki dan perempuan? Karena kan nanti anak buahnya itu misalnya yang bekerja itu kan karyawan laki-laki dan perempuan itu misalnya bosnya itu tipenya seperti itu, seperti orang yang memiliki budaya patriarki itu, bagaimana, Pak?
1: Nah, itu kembali kepada yang saya katakan sebelumnya. Jadi bayangkan kalau dari sejak dini yang pertanyaan di pendidikan tadi, anak-anak itu diberi pemahaman tentang dampak negatif
0: tentang
1: dari budaya patriarki. Baik dalam nanti ke depan kan mereka ini kan akan jadi pemimpin, akan menjadi Pak Leon, penyiar segala macam gitu kan. Kalau dia sudah paham, saya bilang tadi itu kan tentang bahaya dampak secara psikologis, secara mental, secara ekonomi, secara politik, kan keren tuh. Suatu ketika dia masuklah dalam struktur pemerintahan, sudah ada Undang-Undang 23/2014 tentang struktur pemerintahan, tentang tata kelola pemerintahan. Di situ kan kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin diberi kesempatan, maka sekarang ada yang gubernur, ada ketua DPR lah segala macam, ada presiden gitu ya, ada kabid, ada kasi, ada kepala dinas kan gitu. Nah tapi bayangkan kalau misalnya yang perempuan menduduki jabatan itu, tapi dalam kehidupan rumah tangganya dia digencet sama urusan patriarki, itu tempat kerjanya pun karena dapat tekanan itu, dia akan menerapkan tekanan dia itu, Pak.
0: Dampak menerapkan tekanan dia itu kepada bawahan-bawahannya.
1: Bawahan-bawahannya.
0: Iya.
1: Contoh gini, meskipun tidak dalam bentuk kebijakan pekerjaannya, tapi dalam hal komunikasi, dia kan akan berbalik cari lawan yang bisa dijejak sama dia, kira-kira gitu, Pak.
0: Bisa
1: dijejak sama dia. Karena kepada anak buah dia dengan saya nggak mau tahu, harusnya begini, gini, gini, gini, gitu. Padahal aturan kerjanya nggak begitu. Saya yang sekarang jadi pemimpinnya. Iya. Nah, karena dia meluapkan emosinya di rumah nggak mungkin, takut sama
0: siapa? Takut sama suaminya.
1: Kira-kira gitu. Oh, ini nggak bagus banget. Nah, bayangkan seperti idenya Pak Leon tadi yang pertanyaan bagaimana dengan dunia pendidikan? Keren banget. Apalagi dengan media juga yang mudah dibaca oleh mudah didengar, mudah dibaca oleh publik. Wah, keren banget itu, Pak. Nah, ini tantangan terberatnya itu, Pak. Karena saya ingatkan kembali bahwa beberapa faktor utama terjadinya kekerasan itu, yang paling pertama itu yaitu budaya patriarki yang masih tinggi.
0: Iya. Lalu strategi apa, Pak, yang dapat kita lakukan, Pak, untuk menjaga kesehatan mental di tengah budaya patriarki ini?
1: Nah, itu banyak-banyak membuka diri, Pak.
0: Oh, banyak-banyak membuka diri ya.
1: Membuka diri untuk kita cari teman curhat, cari tempat untuk konsultasi. Laki-laki juga nggak usah gengsi-gengsi lah. Banyak teman kantor, teman main yang juga bisa diajak ngobrol.
0: Iya.
1: Yang positif, main gaple. Gaple itu sekarang kan udah jadi olimpiade itu, Pak. Main
0: sekali.
1: Yang positif-positif olahraga bareng. Kan dari olahraga kan bisa saling bercerita. Jadi jangan kami kan secara psikologis terlalu tingginya budaya patriarki pada dirinya, kan dia ada yang jadi introvert, gengsi, membuka diri, masuk dalam dampak pergaulan yang tidak relasi yang tidak sehat, komunikasi yang tidak sehat kan. Nah, ini juga nggak baik, makanya harus belajar membuka diri, mencari tempat. Kalau secara psikologis dengan ahlinya, misalnya ke psikolog segala macam, ya nggak apa-apa konsultasi ke psikolog. Sudah itu manfaatkan perkembangan teknologi, Pak. Bahwa kita konsultasi sekarang nggak perlu datang ke tempat konsultasi. Banyak rumah sakit ahli-ahli jiwa itu yang membuka layanan secara konseling secara online. Tempatin modal kuota aja, Pak. Nggak ngabisin 1 giga. Kita konsul gitu. Sekarang gitu, Pak. Makanya dunia kesehatan aja sekarang, baik mental maupun kedokteran ya. Sekarang itu udah mengkhawatirkan bagi ahli-ahli profesi itu, Pak. Karena kadang-kadang sekarang kita berobat nggak perlu ke tempat praktek dokter. Gitu loh, kita bisa konsul langsung dengan dokternya di medsos. Nanti dokternya tinggal ngeliat aja keluhannya apa, nanti dikirim obatnya ke rumah, Pak. Atau kita disuruh beli, dikasih resep.
0: Iya, sekarang sudah zaman digital, Pak, ya.
1: Nah, itu makanya perlu juga gitu, paham dengan literasi digital.
0: Ya, terakhir, Pak. Terakhir ini, peran pemerintah, Pak. Bagaimana menurut Bapak?
1: Itu bagaimana pemerintah ini tidak hanya satu stakeholder.
0: Iya.
1: Menggaungkan budaya patriarki. Selama ini kan kita tahunya Dinas PPPA.
0: Iya, Dinas PPPA benar.
1: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Hanita kepala dinasnya dan teman-teman. Kalau bisa jangan hanya Dinas PPPA. Kalau dalam studi gendernya ada penghargaan untuk pemerintah namanya APE. Pak Leon.
0: Apa itu APE?
1: Anugerah Parahita Eka Praya. Jadi anugerah untuk pembangunan gender di suatu daerah. Ada penghargaannya itu. Kita Provinsi Lampung udah level utama. itu dibutuhkan peran seluruh pihak. Karena perintah menteri dalam negeri yang Permendagri yang saya bilang tadi. Jadi dinas PPP

0: bisa kita kikis pelan-pelan dengan berbagai macam edukasi dan sosialisasi. Sehingga budaya patriarki ini untuk tumbuh kembang anak kita ke depan tidak menjadi tantangan terberat dalam pemberantasan atau pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga terhadap laki-laki. Gitu, Bung Leon. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bapak Tony Fischer, ya, Direktur LPHPA Provinsi Lampung. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan aktivitasnya selalu lancar, ya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Bung Leon. Salam sehat. Ya. Salam untuk Provinsi RRI.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya baiklah, minum lagi pendengar perempat RRI Bandar Lampung. Demikian pembicaraan kita bersama narasumber Bapak Tony Fischer, Direktur LPHPA Provinsi Lampung. Ia mengangkat topik dampak budaya patriarki terhadap kesehatan mental laki-laki dan perempuan. Dengan demikian sampai di sini sikap ya Bang Leon ngancani minum lagi. Dalam program acara obrolan pagi ini nanti setelah waktu jam 9 ya gak melangkah dalam program acara selanjutnya nemu nyimah, jadi tetap bersama Provider Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Minamogi, PT PLN Persero kembali menghadirkan program promo tambah daya bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan listrik. Program tersebut bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru dan diharapkan mampu mendukung meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat untuk belajar, bekerja maupun menjalankan usaha. Melalui program ini, PLN memberikan diskon sebesar 50% untuk biaya penyambungan tambah daya yang berlaku pada 14 hingga 27 Juli 2026. Promo tersebut diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere yang ingin mendapat daya sampai 7.700 volt ampere. Untuk memperoleh promo, pelanggan cukup melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile, baik pembelian token listrik maupun bayaran tagihan selama masa program berlangsung. Setiap transaksi yang memenuhi ketentuan akan mendapatkan e-voucher diskon 50% biaya penyambungan tambah daya yang dapat digunakan saat mengajukan permohonan melalui PLN Mobile. Informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau pelaksanaan revitalisasi gedung SMA Islam Plus Hidayatut Tulab di Desa Gayur Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa 14 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bangunan yang didanai APBN Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai rencana. Demikian Sikam Leonardo Hendim Pasya melaputungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya wawai.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Ya.
0: Apa kabar bagi senen nih?
1: Sehat.
0: Lagunya ya.
1: Apa lagu nih deh?
0: Lagu nih buat pilihanku sanak saki tabinta.
1: Pilihanku. Mimpi ya.
0: Yo silakan.
1: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat. Mama Dina dengan kembar, Minan Wati, Sensam, Bunda Sambala Kongsiwol, Sidia Pesuaran, Irin Pesuaran, Tunduk Duku Selatan, Nordin Pulau Sese, Darsan Sobat Raja Basa, Basir Satani, Mama Kungkin, Datuk Asen Tugu Durem.
0: Ya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Sekalang ini sehat selalu.
0: Amin. Bang Senang ini sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Senen sudah ada lagi. Halo,
2: Assalamualaikum. Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Kau, Bang.
0: Alhamdulillah. Wawai.
2: Sehat yo.
0: Iya, sehat.
2: Kita ngisi suaranya jadi sih lagi semangat-semangat nih pagi yo.
0: Iya.
2: Apa rencana Ram?
0: Ada
2: di batalan. Batalan pegah yo.
0: Ya.
2: Ya. Adalah yang paling nama nih.
0: Saya.
2: Ambil lagu deh Bang.
0: Lagu nih buat pilihanku sanak saki tabinta.
2: Tuh sanak saki.
0: Sanak saki ya.
2: Salam nih pakai Wong Putri sama Udo. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Buat Ayah Senen, Ayah Nurdin. Buat nih Ayah Narawi, Ayah Stad Sebuai, Komedi ke Selatan, Datu Ati, Datu Lemo, Datu Penata, Babang Tampan Kota Karang selalu tampan di udara. Ada Bunda Nai, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Kakak Nabila, Mama Pungki, semoga selalu sehat. Ayah Darson yang pilihan. Buat nih siapa? Minanwati, Bang Jomlo, AA Cibi, terus Bahrin, Pak Dekatiman, buat Mama Irin, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep. Buat nih siapa Bang? Saya Anja Jambi, Bang.
0: Bang Hamzah Yusuf.
2: Ya, Bang Hamzah Yusuf, selamat pagi. Buat Muni Bang Nasrun, buat Muni Ayah Basir, Ayah Gali, buat Muni Bang pakai seunyi negara Bang.
0: Dunyane ya.
2: Pakai Bang Peri nek, terima kasih waktu nek.
0: Sama-sama.
2: Semoga Bang Peri keluarga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilancarkan rezeki nek.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Ada lagi ya, halo.
3: Waalaikumsalam. Sehat.
0: Sehat.
3: Syukur. Enggak ke Prancis.
0: Hancur Prancismu.
3: Aduh, Om Beri kupikir kau ke Prancis hari ini kan?
0: Enggak lah.
3: Kau panjang enggak juga. Apalah agamu ya?
0: Iya. Argentina.
3: Ay, bener apa?
0: Itu ya, itulah yang terakhir Argentina mau menang dia mau kalah Argentina. Kemarin kan Spanyol sama Argentina.
3: Hari ini Prancis 2 kok apa kalah 2. Kosong, kupikir dirimu ikut nganterin dia orang pulang. Rupanya belum aja siaran.
0: Belum lah.
3: Apa lagumu?
0: Lagunya ada pilihanku sanak saki tabinta.
3: Apa yang pertama tadi?
0: Pilihanku.
3: Wah, pilihanku apa dong? Ya, sudahlah. Ya, pilihanku gak apa-apa. Buat dirimu tetap semangat meskipun Prancis kalah ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Abdullah, si Raja Gandang ada lagi. Halo.
4: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
4: Apa nak kabar Nabi Rino Riyadi?
0: Kabar ni sehat, wahai.
4: Haji Bi ini dipanjang kota Madia pada Lampung.
0: Buah Haji Bi, apa kabarnya? Udah lama ni enggak jumpa. Suaranya sampai hampir enggak keciren dari kok malah turun jadi usia 17 kayaknya.
4: Sudah sembuh dari sakit.
0: Hah? Oh. Baru sembuh dari sakit?
4: Iya.
0: Alhamdulillah udah sembuh ya. Udah pulih. Udah sehat. Nah.
4: Pina lagu
0: ni. Lagu ni saya kena potong kaji lagu pilihanku Sanak Saki Tabinta.
4: Pilihanku Argentina.
0: Pilihanku Argentina. Nah, gengkau
4: aja namanya. Karena dari awal juga sampai sekarang Argentina enggak pernah berubah.
0: Enggak pernah berubah ya.
4: Iya.
0: Nah, kalau saya pilihan utamanya memang Portugal, jujur saya pilihan utama Portugal.
4: Nanti finalnya nanti Spanyol sama Argentina, cobalah.
0: Mantap. Argentina ini yang menang kayaknya.
4: Ya kayaknya kalau diprediksi ya Argentina lagi yang ambil dunianya.
0: Iya.
4: Si Abdullah tuh kalah di Perancis, pulang ke negaranya nanam genjer dia.
0: Iya, ngajak mau ngajak ini dia, mau ngajak ke Perancis dia. Nganterin. Nanam genjer dia nanti.
4: Salam-salam ya.
0: Ya silakan.
4: Buat Edo, terima kasih Senggolan nih. Heeh. Mm-hmm. Topan, Wo Putri, Tamba, Irin Gunung Batu, Ramli, Wawa Kanan, Minan Wati di Serengsem, Jaini di Kemiling, Darson, Datu Atin, Topan di Kota Karang, Andy di Oku Selatan, seunyin-unyin nih gaul.
0: Unyin ya.
4: Buat harinya, semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati, semoga dilancarkan rezekinya. Buah jakum, buah sukun. Assalamualaikum, tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang sudah ada mengtopan nih di belakang Cibi ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Yo, apa kabar nih Bang Ferry Nuryadi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Pan.
5: Tapi amin, ya Rabbal Alamin. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih saya kada butuh kok buat pilihanku Sanak Saki Tabinta.
5: Yo, Tabinta.
0: Tabinta ya.
5: Ya. Salam nih pertama-tama jamaahna ya di Waikandis. Sehat selalu bersama keluarga nih saya lari Cempaka 3.
0: Amin.
5: Terus muni terima kasih Senggolane. ACB dipanjang, terus Muni tadi jama Bang Abdullah di Waikanan, orang ganteng di Waikanan. Selamat pagi menjelang dakwah. Terus Muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Mak ketinggalan jama Bang Yus Kuntu Vidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Mama Irin di Gunung Batu. Terus Muni jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Kang Maman di Palang Besi, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren. Terus Muni jama Bang Raden Saka, Ayah Usup Suwa, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni. Jama Bang Ham-Ham di Pringsewu. Pokoknya jama Suhunyine, jama Mami, jama Nur Aini, jama Sinti Putri Ayu. Pokoknya Suhunyine-unyine lah. Sehat selalu.
0: Amin.
5: Jama keluarga besar Bang Ferry Nuryadi bersama anak-anaknya dan Kajungnya di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Yo.
5: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Topan sudah ada lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tadi pun.
0: Ya pun.
6: Apa kabar Bang Peri?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat walafiat. Dengan Bang siapa ini? Bang Nasrum kan?
6: Dari Jambi.
0: Oh, dari Jambi Bang Hamzah Yusuf.
6: Iya. cuaca gimana di Lampung?
0: Cuaca di Lampung cukup cerah.
6: Cerah ya, sama juga.
0: Sama ya.
6: Cerah. Lagunya apa nih, Bang Ferry?
0: Lagunya ini ada Pilihanku, Sana Saki, Ta Binta.
6: Sama sakit.
0: Sana Saki ya.
6: Iya. Salamnya pertama sekali untuknya Bang Ferry ya. Bang Ferry Nuryati, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Selamat keluarga. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Hatim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ya, ada Asuh Hatim, ada Hermansa, ada Bang Basir, ada Pindi, ada Bang Caniago, ada Bang Nasrun juga ya, selamat pagi. Ada yang penelpon kedua tadi siapa Bang?
0: Bang yang di mana? Acibi? Panjang, ada Bang Topan, Bang Edo tadi. Bang Edo.
6: Bang Edo ya.
0: Iya.
6: Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi. Tentunya Bang Ferry Nuryadi, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Dari Jambi tadi Bang Hamzah Yusuf di belakang. Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ada lagi? Baik, ya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun apa ini?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mbak Jarwo.
7: Yo, gimana nih kabarnya Naperi?
0: Alhamdulillah sehat.
7: Kira-kira prediksi Naperi di antara Spanyol, Inggris sama Argentina, siapakah juara dunianya perkiraan?
0: Argentina.
7: Kalau saya tetap Spanyol ya.
0: Spanyol ya.
7: Cuman perkiraan Mbah ya. Spanyol semoga 2026 jadi juara dunia. Apa lagunya Naperi?
0: Lagunya buat Pilihanku, Sana Saki, Ta Binta.
7: Ta Binta.
0: Ta Binta ya.
7: Ya terima kasih ya Senggolane jamaah Hamzah Yusuf ya.
0: Ya.
7: Ya di Jambi semoga sehat selalu. Jamaah Topan, Babang Tampan di Kota Karang, jamaah Nai Diwaikan di sama Sera dan Edo nih, sama Nenek Serati di Sukarame 2. Jaman Nora ini, terjama Irin di Gunung Batu, jama Cibi di Panjang, jama ini di Kemiling, jama Ham-Ham, jama Maman di Palang Besi, jama Basir, jama Datu Atin di Tugu Turen. Sunyi-sunyi inilah Naperi ya.
0: Ya, sunyi ini ya.
7: Ya, sehat selalu bersama keluarga besar Naperi ya.
0: Amin, amin.
7: Jika kesehatannya biar selalu menghibur ya ke Indonesia ya Naperi.
0: Amin.
7: Jadi putar iklan bila dunianya ya, karena gak lama lagi kan mau habis ya.
0: Siap, siap.
7: Tolong iklannya diputarkan yang tuan rumah Amerika sama terus Kanada sama Meksikonya diputar ya.
0: Cawa bolanya ya.
7: Cawa bolanya, karena kan bentar lagi udah gak ada.
0: Iya, iya.
7: Jadi kan momen-momen terakhir ini.
0: Betul, betul.
7: Ini baik. Kan dibawain sama Naperi, ya.
0: Iya, iya.
7: Terima kasih, Assalamualaikum, tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Ada lagi di belakang Mbak Jarwo, ya. Baik. Halo.
8: Halo, Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
8: Api kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah wai-wai, sehat walafiat. Api kabar bangku yang diam-diam menghanyutkan, Bang Jomlo?
8: Kabar sehat Bang.
0: Sehat ya.
8: Agun ini nutupkan gaung Bang yo.
0: Nutupkan yo. Yo.
8: Salam-salam ini nutupkan gaung Bang.
0: Yo. Laka.
8: Cuma nyawa pantun buat Atin Bang Yong.
0: Yo.
8: Ini Bang Atin, itu kele Bang.
0: Ya.
8: Atin ini monitor. Pantun nih Bang Yong.
0: Silakan.
8: Buat batang kelapa.
9: Dah batang di pepaya.
0: Sikop.
9: Buat Bang Ati dan Kak Eva. Semoga cepat ke KUA.
0: Mantap.
9: Sikop. Lagu ini untuk kenungin Bang Yo.
0: Yo.
9: Buat batang panjang batang kemangi.
0: Sikop.
9: Terima kasih. Dan waktu disambung lagi.
0: Sikop.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, tadi di belakang Bang Jomlo ada lagi ya. Dan buat Mina Muari, salam juga ya dari Ayanda Idris KS ya, buat semua fan pendengar Pro 4 ya. Dan juga pecinta program acara Nemu Nyima ya. Pokoknya semuanya lah. Itu salam dari Ayanda Idris KS ya. Baik, kita terima lagi penonton yang masuk ya. Halo. Halo. Oh, terputus. Baik, di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Bersama saya Ferry Nuryadi. Ya, halo.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru Bang Nasrun ini.
10: Iya, Bang.
0: Iya.
10: Aduh, dari tadi aku pencet ke Bang. Oke deh, lagunya ikut saja Bang ya. Pertama-tama Bang dinyala sabut tugas, saya selalu bersama keluarga rumah. Jadi Lampung atas tugas, selamat menyelamatkannya saya selalu. Selamat menyelamatkannya, salam satu hati semuanya. Yang sudah berkata salam kompak ya, semuanya tanpa kecuali kompak selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Nasrun ada lagi nih. Baik. Di 0721255112 kami menanti telepon Anda, dan juga di 0811720988 ya. Tentunya melalui telepon WhatsApp ya. Kita kan, nah, baik, ada yang masuk ternyata. Ya, halo.
11: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
11: Minanwati, Bang.
0: Minanwati, oh iya, Minanwati, baru ingat saya.
11: Apa lagu nih, Bang?
0: Lagu ini, saya akan diputoko, pilihanku, Sanak Saki, Tabinta.
11: Tabinta, ya Bang, ya.
0: Tabinta, ya.
11: Salam kaisa dukuhan satu atin edo Bang Senen Bang Jomlo, terima kasih Senggolan Sengkang Bang Mamang Pasang Nasrul Bunda Samba Nurdin Mama Pengki Bunda Ros, Bunda Heni, Basir, terus siapa lagi Bang? Ibrahim, terus Suradi. Seunyian ini ya Bang Yo, Suradi menitor menyemak di dawakan ini. Bang Angkon, salam kemahian, salam kenal, enggak minang lagi, jatuh-jatuh. Lagunya ditunggu ya Bang Yo.
0: Ya.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita akan segera putarkan lagunya terlebih dahulu ya. Kita, oh ada penelpon lagi nih tapi ya. Baik, oke, kita angkat dulu lah. Halo.
12: Halo, Assalamualaikum, Mak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Ini Mbak ini bukan?
12: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali ya. Apa kabar juga Mbak ini?
12: Alhamdulillah sehat Bang. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada pilihanku, ada Sanak Saki, buat Munita Binta.
12: Gak ada lah, ikutan aja lah.
0: Ya, ikutan ya. Iya.

0: Pungki Mamadila, terus Ibu Rosita Mayan, Rara Tiketong Air, Nabila di Weluni. Buat Bang Peri, semoga sehat selalu ya Bang Peri.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita mungkin langsung putarkan lagunya dulu lah ya. Nanti keburu waktunya habis. Kita akan mulai dari lagu kita yang pertama.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
2: Kilamun cawagu tentuat faidahna tenggoh di.
3: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
4: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti.

0: Coba kalau dengar lagu ini, kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru, ya kan?
1: Masa, Dian?
0: Kita coba yuk.
1: Asyap.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Dek, kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Adat taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
2: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Jak ipa ni duit. Dang duit ngaku nana ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nya kacau ngici ko tetangga. Hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta si.
0: Ya apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok kau. Nyak sama aku di koniku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Kima jangan ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok ko hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena gau kerjanya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga. Uli kau kiri kau kayak mana sasusi haduta lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau ada kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tak penduduk notok.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: 6 bunyi mah. Kembali kita akan nomor telepon yang ingin bergabung di 0721255112 atau di 0811 72 09885. Kita terima plus 18 ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Naferi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telepon.
0: Iya pun.
1: Babak kedua ini Naferi.
0: Itu dia tadi tuh.
1: Oh, aturan siapa Bang Leon?
0: Biang Bang Leon tadi.
1: Oh, lagi ada kerjaan ya.
0: Ini sesi saya yang sebenarnya.
1: Apa lagunya Naferi?
0: Lagunya ada Nawai Maju, Pebabang Hati, Iri Dengki.
1: Nah, sesuai tadi dengan iklannya Medi sama Susi Ratu Belia. Ya, cuma sekedar lagu ya, Iri Dengki ya.
0: Iya.
1: Putar pertama ya Naferi ya.
0: Oke, siap.
1: Salam nih jamaah topan Babang Tampan di Kota Karang. Juga ada Edo Saputra sama nenek Serati. Ada Nur Aini, ada Nai juga sama Sela di Cempaka Tiga. Ada Wo Putri bersama Udo di WH Halim. Terus Muni jamaah, ada Minan Wati ya di Rantem. Ada juga Maman di Palang Besi. Ada juga Mama Irin, ada Ibu Nos di Kedamaian, ada Eni juga di Kemiling, ada Cipi di Panjang, terus juga ada Datu Atin bersama RT-RT Sukadana HAM dan warga-warga Sukadana HAM. Selamat Dawa. Pokoknya seunyin-unyinnya lah Naferi ya.
0: Seunyin-unyinnya ya.
1: Ya, selalu ya Naferi.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Barjah Ruah ada lagi. Bayang. Halo.
2: Halo.
0: Berjumpa lagi bersama abangku, Abang Senen.
2: Oke, lagu ini.
0: Lagu ini Nawai Maju, Pembambang Hati, Iri Dengki.
2: Bambang Hati.
0: Bambang Hati ya.
2: Ya,
0: silakan.
2: Punya jaga saya. Sehat.
0: Amin.
2: Sama lagi ya, jangan kembali. Minan Wati di sistem. Bunda Jambak dan Kusimur. Pilih percawaran. Pendek itu jatan. Audiensur. Biasa lagi baca. Mama Maki dan Tuhan yang sebelumnya.
0: Aduh.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum, selalu sehat.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah. Wawai, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Siapa ini?
3: Ya aku Bang Ferry.
0: Woi Bang Pendi, apa kabar Bang Pendi?
3: Alhamdulillah betik. Lagune nutup lagune Mbah Juno ya.
0: Jadi Dengki ya.
3: Jadi Dengki ya. Pakai ne Mbahku di Pekalongan ya, mudah-mudahan sehat Mbah. Jema Bang Senen Juno ya.
0: Ya.
3: Terima kasih Bang Senen ya. Mudah-mudahan Bang Senen sehat selalu ya. Jema Topan mone, jema Edo mone di Teluk ya. Jema Wo Putri, jema Edo ne mone ya. Jema Wo ne ya. Jema Nabila di Weluni ya. Jema Minan Wati ya di Serengsem ya. Jema Bunda Samba mone di Lampung Timur. Jema Bunda Ros di Jagabaya ya. Jema Bang Darson di Raja Basa, Bang Zaini di Kangkung, yo Aidi Ina di Kemiling, jema Mbak Eni ni yo, jema siapa lagi yo? Ya, Mama Rido di Gedung Tataan, Mama Lili di Gading Rejo, ya, Mama Bila di Ina di Jembatan Kembar, ya. Ya, Ma Jomblo Mene di Wonosobo, Kota Agung, ya. Ya, Ma Sunyi Negao, Bang Ferry, ya.
0: Sunyi nih, ya.
3: Pakai Bang Ferry, selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi, sudah hadir Babang Tampan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
4: Benar kata Mbak Jarwo. Babak kedua ini. Jadi babak kedua nih. Asli. Jam 9 nambah lagi sampai ini jam 11. Sehat nyumimanya. Sehat ya Bang Ferry ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Amin ya rabbal alamin. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Buat nawai maju, pembambang hati, iri dengki.
4: Ya, pokoknya ikutan Bang P, Bang apa tadi? Bang Pendi ya?
0: Ya.
4: Bang Pendi sama Bajar wajah, iri dengki. Hmm. Nah, nanti diputar udah 3 orang tuh yang milih tuh Bang Ferry.
0: Ya.
4: Ya, salam nih. Terima kasih senggolannya ya Bang Pendi di Oku Selatan ya. Sehat selalu. Mm-hmm. Nah, ketinggalan jamaah Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3. Sehat selalu. Terus Muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama Bang Ius Pundut Pidada, jama W Putri bersama Udoni di W Halim. Nah, ketinggalan jama Edo Saputra bersama Nenek Nini, Nenek Serati di Sukarami 2, jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Ibu Ros di Kedamaian, jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Radin Saka Kalianda, jama Ayo Usup Suwa Muni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, jama Minan Wati di Serengsem, jama Bang Hamham di Pringsewu, jama Bunda Dermisa Kuramuni di Pringsewu, terus Muni jama Bunda Selfie di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Datuk Atin di Tugu Duren. Pokoknya jama seunyi ini, spesialnya jama Bang Ferry sekeluarga. Sehat selalu ya Bang Ferry.
0: Amin, amin.
4: Makasih waktunya, lagu ini tunggu Bang Ferry.
0: Yo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan sudah ada lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Ferry.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Kemiling, Bang.
0: Oh, Mbak ini Kemiling.
5: Iya, betul sekali. Betul. Masa lupa sih baru tadi.
0: Iya. Ini sesi kedua lagi ya.
5: Iya, lagunya ikutan Pajaro ya, Bang.
0: Iya. Ya.
5: Ya, salahnya buat Amir, Topan Kota Karang, buat Jarwo, terus buat Darto, Tong Tendi, Mas Radhi Sindanganom, Bunda Sambar, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rasi Kita Meyan, terus Mara di Gedong Air, buat semuanya aja ya Bang Ferry.
0: Semuanya ya.
5: Buat Bang Ferry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini Kemiling sudah ada melalui telepon WhatsApp, ada Bang Hamham di Pringsewu ya. Halo. Halo.
6: Iya, halo Bang.
0: Halo juga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat Bang.
0: Sehat.
6: Alah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Amam sehat Muni?
6: Alhamdulillah sehat. Api lagunya Bang?
0: Lagunya buat Nawai Maju, Pebabang Hati, Iri Dengki.
6: Babang Hati gawoh Bang.
0: Babang Hati ya.
6: Salam-salam nih Bang.
0: Silakan.
6: Pakai Abang Topan nih. Selamat lebih dawah. Terus

0: Abang Irin nih, Abang Bahrin nih, Madawa, Abang Apin Bulu-Bulu nih, terus Mbah Jarwo nih, Abang Jaini nih, Madawa, terus pakai Bunda Selfie, Bunda Samba, Kakak Nabila, Madawa, Uwa Putroi ne, Madawa, Mama Dila ne, Mama Epa ne, Madawa, Mama Pungki ne, Madawa, terus Mama Wati ne, Madawa. Pakai seunyi nih gawah ya bang yo.
1: Seunyi nih gawah ya.
0: Bang Peri nih, semoga kamu selalu sehat ya bang yo.
1: Amin amin.
0: Terus haduh kena gawah bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakang bang Hamam sudah ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Bang Ferry.
1: Sehat. Ini dengan siapa ini? Bang Darman apa Bang Jeka ini?
2: Lampung Timur.
1: Oh, Lampung Timur.
2: Bahrin.
1: Bahrin.
2: Oh ya. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Lagunya apa Bang Ferry?
1: Lagunya ada Nawai Maju, Pembabang Hati, Iri Dengki.
2: Nah, Iri Dengki aja.
1: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya barusan siapa?
1: Barusan Bang Hamham Pring Sewu.
2: Oh, Bang Hamham sama siang. Maman sama siang. Apin boleh-boleh sama siang. Ada satu Apin Tugu Duren sama siang.
1: Ya.
2: Yeah. Ada Bang Irin dari Gunung Batu Sasya. Ada siapa si Jomblo sama siang. Sama Adila sama siang. Nabila sama siang. Amit Panjang sama siang. Suradi Sendangan sama siang. Ada nah ini Kemiling Mas sama tokonya sama siang. Ada Bunda Tin, ada Pak Sumiran, ada Pak Puri dan selamat siang. Ada Bang Amir, ada Bunda Samba, ada Putra Jawa ya.
1: Yeah.
2: Ada Bang Ento, Bang Mara, ada Abah Imam, ada Bunda Suprati ini ya, selamat siang. Ada Cak Penuh Putri, selamat siang. Untuk yang punya yang pilihan, selamat siang. Wo Putri, selamat siang. Pak, ada Mama Pungkinya, selamat siang. Pengedok Teluk, selamat siang. Untuk seunyinin gawa, Bang Ferry.
1: Seunyinin gawa ya.
2: Ya, ya udah itu aja Bang Ferry. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan segera putarkan lagunya ya, yang sudah kita siapkan.

0: Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Kompang atau kadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun kadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kirami do.
1: Ya, HP baru ya.
0: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Lebih kan aku beli nih.
0: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.
1: Eh, kamu juga.

0: pinjolnya sih?
1: Hah?
0: Eh muat
1: pinjol? Astagfirullahaladzim, Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone, bangku pan ini kujang hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan mengeto dilihat kayak konyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si mengeto ni hanya di cawak
1: lokasi. Ya kita ngagapi bang ujung-ujungnya kujang hutang di pinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gila kepo katong lagi ini kusgo.
0: Terus apa sih?
1: Mula hoke so harus sesuai jema keadaan. Jangan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngehutang. Allah bapak kena.
0: Siapa apa yang beli lu sih ini?
1: Ya gitu kepakon mana? Kayak senangun ni ku mak kuat ngebayak nih. Agak dikepakon. Ya mula lah kan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katong, cawak ku nyamang edo ya sih.
1: Mawan, atau ku cawak ku nyamang ya nih kuwan. Mawan, mula dah ngutang-ngutang di pinjol.

langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segera

Minggu kemarin pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN resmi menandatangani nota kesepakatan sinergi tentang penelitian, pengembangan, pengajian, penerapan investasi dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Penandatanganan dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria di kota kantor BRIN Gedung B.J. Habibie, Jakarta pada hari Selasa 14 Juli 2026. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai memperkuat penerapan sport science sebagai dasar pembinaan atlet. Pendekatan tersebut dinilai penting karena pengambilan keputusan dalam pembinaan olahraga saat ini harus berbasis data, bukan lagi hanya mengandalkan bakat maupun pengalaman pelatih. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Kabid Pimpres KONI Lampung Dr. Yopi Hutomo Bakti mengatakan setiap proses latihan, perkembangan kemampuan hingga potensi atlet kini harus memiliki alat ukur yang menghasilkan data objektif. Demikian warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di warca pukul 12. Minamari, selanjutnya kita akan membahas tentang sepak bola, Piala Dunia Sepak Bola. Kali ini bagaimana kita akan mengulas tentang Prancis melawan Spanyol ya tadi malam. Dan nanti saya bersama Bung Yopi atau Dr. Yopi yang juga seorang pengamat bola ya. Beliau ini juga mantan pemain bola tadinya ya. Baik, kita akan menantikan untuk bersama Bung Yopi ya.

0: Ya, Mirai, Minak Muari. Kita akan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan salam olahraga.
1: Jaya.
0: Baik. Kita akan membahas Minak Muari pada siang hari ini. Dan juga pendengar dan para pecinta bola, kali ini kita akan membahas pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis melawan Spanyol di laga yang sangat dinantikan ini. Akhirnya dimenangkan Spanyol dengan skor 2-0. Saya akan membahasnya bersama Bung Yopi. Bung Yopi.
2: Halo.
0: Halo. Ya, Bung Yopi. Gimana nih ceritanya? Kemarin dukung Spanyol gitu ya?
2: Dari awal memang ada dua di final, salah satunya Spanyol, satunya lagi nanti malam Inggris. Nah, saya lebih menjagokan Inggris untuk ada di final bersama Spanyol.
0: Inggris ya. Tapi kalau yang tadi malam memang jagoin Spanyol ya. Setahu saya jagoin Spanyol kemarin ya.
2: Jagoin Spanyol karena memang secara permainan, secara statistik, Spanyol memang dari awal babak itu merupakan salah satu tim dengan pertahanan terbaik.
0: Ya,
2: seperti itu Bung Ferry.
0: Baik, tapi kalau untuk pemain dari Spanyol ini memang juga bagus juga ya. Datang juga pemain muda itu Yamal yang dijatuhkan di kotak penalti yang akhirnya menghasilkan gol ya lewat Oyar ya. Baik. Nah, Bung, kalau Oyar Syabal ya, kemarin Oyar Syabal yang itu kan karena Yamal dijatuhin kan. Kalau menurut Bung sendiri, potensi Yamal ini seperti apa nih? Akankah dia menggantikan para senior-seniornya ini akan menjadi bintang?
2: Memang secara bakat, secara kemampuan, secara potensi, Lamine Yamal memang sudah diprediksi bakal menjadi salah satu pemain yang akan bersinar, apalagi memang di Piala Dunia ini dengan usia yang masih sangat muda, tentu kita akan melihat juga seperti apa Lamine Yamal menghadapi tekanan di turnamen besar. Tapi secara kemampuan memang dari klub di Barcelona, Lamine Yamal memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata dari pemain yang seusianya, karena dia punya penguasaan bola yang bagus, punya dribble yang bagus, punya body painting yang bagus. Ya, artinya memang untuk pemain seusia Lamine Yamal memiliki potensi yang sangat di atas rata-rata dari pemain-pemain yang seusianya. Seperti itu Bung Ferry.
0: Iya, dia ini kan masih muda ya, katakanlah ini memang wah sudah bersinar gitu ya.
2: Nah, dia masih sangat muda.
0: Itu kan di babak pertama udah bikin orang jadi keteter lah ya sama dia ya. Sehingga Prancis akhirnya seperti hilang apa ya, kalau menurut Bung Yopi, Prancis ketika gol walaupun melalui gol penalti, sementara Spanyol tuh kayaknya langsung naik tuh ya semangatnya.
2: Benar. Nah, memang secara statistik ya dari pertandingan semalam itu tidak terlalu jauh. Memang Spanyol lebih efektif secara permainan. Dia tahu di Prancis ada trio yang memberikan, ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Nah, gelandang-gelandang Spanyol itu berhasil memutus aliran bola dari pemain tengah ke tiga orang tersebut yang ada di depan. Ya, memang peran Rodri dan Gesel masih muda juga, hampir sama dengan Lamine Yamal usianya, 19 tahun. Memiliki peran vital di lini tengahnya Spanyol. Banyak bola, aliran-aliran bola yang dikirimkan ke Mbappe, ke Dembele, itu gelandang Spanyol Rodri, seperti itu Bung Ferry.
0: Ya, kemarin kan sempat dia, mereka juga menurunkan pemain mereka yang juga gemilang nih, si Unai Simon ya.
2: Unai Simon.
0: Iya, itu buh, itu tendangannya sampai di bawah Mister ya. Aduh. Ya, kalau ya kita di sini bukan berbicara soal Debbie Fortuna ya, tapi memang dari skill kelihatan betul kan. Artinya memang wah, adu skill lah kemarin ya. Tadi malam itu ya. Ya. Debbie. Nah, kalau
2: dual skill.
0: Iya.
2: Iya.
0: Dan memang mereka memiliki para bintang ya.
2: Ya, memiliki pemain-pemain yang memang secara kualitas itu mampu bermain secara maksimal di 90 menit atau 2 kali 45.
0: Nah, kita berbicara ke babak yang kedua tadi malam itu, Bung Yopi. Di situ sebenarnya menurut Bung Yopi, apakah Prancis ini mencoba bangkit atau semakin menyerah di babak kedua kemarin itu?
2: Memang dari hasil statistik pertandingan semalam itu di babak kedua Prancis mencoba untuk bangkit, ya.
0: Bangkit ya.
2: Mencoba untuk bangkit, tapi memang secara statistik walau Prancis itu masih di bawah tim nyol. Karena kalau kita ngelihat apa expected goalnya atau ability goalnya itu kalau tidak salah Prancis itu 0.97%, 1.80%. Artinya memang secara persentase Spanyol bermain jauh lebih efektif di pertandingan semalam pun secara banyak dibangun oleh tim Prancis. Seperti itu, Bung Ben.
0: Baik. Artinya kalau kita lihat di sini secara keseluruhan kemenangan Spanyol ini memang pantas ya. Mereka memang unggul dalam penguasaan permainan artinya ya.
2: Ya.
0: Dan juga kekompakan dari organisasi timnya juga ya.
2: Organisasi pertahanannya itu sangat disiplin, ya, build up-nya itu juga sangat rapi. Udah itu transisinya dari bertahan menyerang itu sangat cepat dan efektif. Artinya ketika pertahanannya bagus, sudah itu transisi dari bertahan ke menyerang efektif ya. Tentu secara hasil ya semalam kita lihat ya hasilnya 2-0. Kan statistik Spanyol itu memiliki total 14 tembakan. Tapi dari 14 tembakan itu hanya 4 yang tepat sasaran. Ya, artinya dari 14 tembakan itu ya berhasil diantisipasi secara strategi pertahanan oleh Spanyol. Seperti itu, Bung Ferry.
0: Baik. Dan artinya ini juga bagi Prancis ini harus mengevaluasi penyelesaian akhir mereka berarti ya.
2: Iya.
0: Karena kan banyak ya itu tadi banyak peluang sebenarnya ya. Di babak kedua itu banyak peluang. Ya. Tapi
2: banyak peluang. Banyak peluang.
0: Tapi pada hasil akhirnya ya Spanyol ya.
2: Ya Spanyol yang unggul di pertandingan semalam.
0: Baik. Di mendekati akhir obrolan kita nih, Bung Yopi, apakah menurut Bung Yopi Spanyol layak menjadi juara dunia di tahun ini atau siapa yang lebih pantas mengangkat trofi ini? Bung Yopi.
2: Ya kalau secara ini apa menjagokan saya memang lebih menjagokan Inggris.
0: Tetap Inggris
2: memang,
0: ya.
2: Cuman kalau dilihat dari babak 32 besar ya ketika menang melawan Austria, udah itu menang melawan Portugal, di perempat final melawan Belgia, di semifinal melawan Prancis. Nah, Spanyol saya lihat memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi juara ya karena berdasarkan 4 pertandingan ya tidak pernah seri, tidak pernah kalah. Udah itu agresivitas golnya juga bagus. Dia mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Dari statistik itu kita lihat bahwa Spanyol memiliki pertahanan yang solid di bab awal di Piala Dunia hari ini gitu.
0: Baik. Satu lagi Bung Yopi, satu lagi. Menurut Bung Yopi siap akan bertemu dengan siapakah Spanyol di babak final nanti?
2: Ya tadi saya sampaikan di awal kalau saya lebih menjagokan Inggris.
0: Jadi ketemu Inggris ya?
2: Spanyol di babak final.
0: Ya, oh, Inggris ya. Argentina akan tersingkir berarti ya.
2: Ya kalau dilihat dari permainan ya karena hanya dan masih mengandalkan satu orang mega bintang Lionel Messi, ya tentu akan lebih mudah untuk dipatahkan oleh Spanyol ketika bertemu dengan tim dengan pertahanan terbaik. Harapan saya bertemu Inggris biar pertandingan final Piala Dunia tahun ini lebih seru dan kompetitif nanti, Bung Ferry, untuk disaksikan.
0: Baik ya. Kalau saya ya boleh beda kita kan. Kalau saya kepinginnya sih Argentina.
2: Boleh.
0: Argentina. Ya namanya kan prediksi ya kan. Ya, kita lihat aja nanti kan ya. Ini kan namanya juga permainan bola ya enggak. Bola itu ya bulat bundar ya. Kalau enggak bulat bundar berarti dia bukan bola, tahu sumedang berarti ya kan. Oke. Di akhir obrolan Bung Yopi sebagai penutup, apa yang ingin Anda prediksikan ataupun apa yang ingin Anda jagokan? Ya silakan Bung Yopi.
2: Ya, memang demam Piala Dunia itu
0: ya.
2: Selalu bisa tersampaikan dengan baik bahkan di Indonesia sendiri ya untuk tahun ini. Kalau saya memang lebih berharap dari momen Piala Dunia ini secara sport industri itu bisa dicontoh dengan sepak bola yang ada di Indonesia. Artinya memang sepak bola sekarang bergeser secara paradigma. Para sepak bola lebih entertain sekarang, lebih enak ditonton. Kalau di Indonesia kan kita menonton sepak bola bahkan lebih banyak menonton pertandingan bela diri kalau di Indonesia kan.
0: Ya,
2: betul. Ya, harapan saya itu bisa dicontoh bahwa sepak bola sekarang itu industri, sepak bola sekarang hiburan. Artinya mudah-mudahan itu bisa berdampak dengan kita yang ada di sini, klub-klub kita lebih profesional untuk membangun dan mengembangkan pemain-pemain usia muda untuk lebih profesional ketika di lapangan dan di luar lapangan. Seperti itu Bung Perry.
0: Baik. Untuk
2: kalau harapan ya mudah-mudahan tetap saya menjagokan Inggris di tahun ini untuk menjadi juara Piala Dunia.
0: Baik. Anda Inggris, saya Argentina. Siapa yang mau pilih Spanyol ya? Ya, mungkin pemirsa lainnya ya dan juga pendengar lainnya ya.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Bung Epi atas waktunya ya.
2: Sama-sama.
0: Baik. Semoga ini juga memberikan dampak terhadap sepak bolaan Indonesia ya, yang seperti tadi Bung Epi sampaikan ya kan. Baik.
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.
0: Ya, baik. Ya, Mina Mari dan pendengar serta pecinta bola dimanapun Anda berada. Demikian tadi ulasan mengenai prediksi. Kan berbeda boleh, tapi seperti tadi, kalau saya dengan Bung Yopi itu pilih Inggris, sementara saya pilih Argentina. Anda pilih siapa? Silakan saja ya. Dan kita akan terus menantikan pertandingan-pertandingan di babak semifinal selanjutnya dan juga sampai hingga menuju final. Siapa yang Anda jagokan itu harus dinantikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah, ada yang kena DBD.
2: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
1: Makanya, DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
2: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
1: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
2: Ayo, gas, gas, gas.
3: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Ya baik, Mina Mori masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pak Dendi, dia akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Sebagai informasi kami sampaikan bahwasanya prestasi membanggakan berhasil ditorehkan oleh atlet karate muda Aurel yang sukses membawa pulang medali perak dalam ajang ASEAN Karate Championship 2026 di Vietnam. Hebatnya perjuangan Aurel ini diraih melalui keberangkatan jalur mandiri dengan biaya pribadi berkat dukungan penuh dari keluarga dan pelatih perguruannya. Dalam perjalanannya meraih tahta juara, Aurel sukses menumbangkan lawan-lawan tangguh dari berbagai negara Asia Tenggara. Pertama melawan Filipina, kemudian lawan tuan rumah Vietnam, dan yang terakhir di babak final kembali melawan tuan rumah. Kita kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di program Halauna Dawakan ini.
3: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
4: Ni ha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
2: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

0: Masih di 88,5 FM dan Pro 4 RRI Bandar Lampung bersama saya Pak Nuryadi yang terus menemani Anda ya. Kembali kita nikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
5: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
6: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
5: Jangan salah, Berian. Bagus bah lagu ini.
6: Ya, baguslah lagunya. Tapi gak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
5: Masa, Rian?
6: Kita coba yuk.
5: Asyap.
7: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

Minyak Muari, pemerintah melalui PT PLN Unit Induk Distribusi UID Lampung terus menempatkan aspek keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional ketenaga listrikan. Hal ini dilakukan mengingat sektor ketenaga listrikan memiliki tingkat risiko tinggi yang membutuhkan pengelolaan keselamatan secara menyeluruh. Setiap pekerja operasional di PLN UID Lampung diawali dengan perencanaan yang matang, identifikasi potensi bahaya, penerapan prosedur kerja sesuai standar, serta pengawasan berlapis. Langkah tersebut memastikan seluruh pekerjaan berlangsung secara aman tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Beralih ke warca selanjutnya. Wakil Gubernur Lampung Gian Urela meninjau pelaksanaan revitalisasi gedung SMA Islam Plus di Hadayatul Kulab di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa 14 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan yang didanai APBN tahun anggaran 2026 berjalan sesuai rencana. Revitalisasi tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini meliputi rehabilitasi ruangan kelas, pembangunan ruangan administrasi, serta pembangunan tangga sekolah. Demikian Warca pukul 12, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 14.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risok di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
2: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

Ya Minamori, masih kita menikmati di program Lone Dawaka nih di Perempat RRI Bandar Lampung, dan juga masih bersama saya Peri Nuliati yang akan menemani Anda. Kita kembali menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Daya Lampung.

0: Mau si pandai kinya lalu pijak.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As aman pe ni ku aman pe. Dinya lagi kinya lalu listrik gereja. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Aman pe ni ku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling what?
1: Maling listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Nanti ku kabar mo aman pe. Maling listrik. Lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ki bayar. Mulanya nyak akan nipu. Ini kininya bayarnya cuti, kan? Oh,
1: nasa maling listrik na gelang resusi. Angok ko ni ku bahaya.
0: Ya, kapa mo na yang buat kena maling listrik. Makanya dia mau maling listrik. Kapa cerita niya maling listrik? Ya, mau.
1: Ini ku colok.
0: Ya, nyolok rahasia. Ini mak kependayan. Kininya bayar na karena luni, cuti. Mak
1: balik-balik. Ku ni ku cuma PLN.
0: Widjak na ni ku di. Oh, tetangga sama semenda ni ku sah.
1: Ay, ku cawak ko ni ku.
0: Widjak na, emang api sih. Susi
1: maling listrik.
0: Wih, api mo na.
1: Susi maling listrik.
0: Ya Allah, itu aduh. Pajik pandainya mah tetangga. Kepanji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menang hari selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 4 Jakarta guna mengikuti kabar berita yang akan dilanjutkan siaran budaya Nusantara.

Pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wus Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

14 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Bang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga luar biasa lah.
1: Kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti ya diselepet sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau nggak macet kalau nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: IRT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan yeah, tadi tuh nanti lagunya lagu Batak ya, yeah. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas yeah, ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing yeah, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana, ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu, kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Itu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu, ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu.
2: Ya,
3: kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya, itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Nah, jadi sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan. internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya, Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah. Nah,
3: di Barus itu di papan tinggi itu ada makam. Kemudian di komplek makam Mahligai, Syekh Rukunuddin, ada 200 ulama itu, sering disebut orang juga Aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak, apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir.
2: Pesisir.
3: Oh. Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya. Nah, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera di pantai barat Sumatera Utara itu pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Mm. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Itu dia.
2: Iya.
3: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya, Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Ya, karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Ya.
3: Nanti ketika Januari, baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya, Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Yeah. Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang begitu. Yeah. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
2: Kalau misalnya di saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida.
2: Sida,
3: sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Hmm, berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya. Iya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Nopa, orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Nampaknya.
1: mak bapak awak orang Padang kaduduonyo. Oke, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini Pateng, Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya?
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Urang Pariaman aja ya. Ajo Piaman.
3: Piaman lawe.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga enggak sih ge penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya seperti buaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay.
3: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat dari Sumatera Barat, dari
2: seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang Badi
1: ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ. Iya. Ya kan, Oge.
3: Betul. Oke. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau
3: ada. Banyak, Melayu ada, Mandailing
2: banyak,
3: Kola, Jawa.
1: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang, Pak Nopa.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Ya, Betawi lah begitu. Iya.
1: Lo Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-61-44248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-61-44248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anung.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anung ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Dari WhatsApp ini sudah ada nih, Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang bla-bla-em.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya. Ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu. Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turun berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak? Siapa namanya Pak?
2: Pak Zahrin.
3: Pak Zahrin.
2: Oke itu panggilan.
4: Oh panggilan.
5: Abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Abang ya.
2: Iya.
4: Iya kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh yang di Medan.
4: Iya,
3: abang Pak. Kalau di Jakarta, Pak.
2: Abang Po.
3: Abang Po.
4: Sama abang.
2: Iya.
4: Saya mau nanya nih Pak ke Hanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Habis itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
2: Anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak oke tadi kita bahasa Melayu, bahasa ya. Ibu yang ada di sana gitu barangkali ya.
4: Iya
2: itulah. Iya oke deh. Gitu ya Ca.
4: Oke dan Pak Nova itu aja. Salam buat semuanya aja ya.
2: Ya salam masih juga kasih. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk ada Ica di Bone Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, langsung ya?
3: Langsung aja, yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu, ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi, sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya?
3: Apakah cuma-cuma dibuat kilometer nol gitu aja gitu ya?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga
5: itu,
3: gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya gak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobu Tua di Barus itu. Itu situs Lobu Tua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya, jadi Makam Mahligai misalnya, itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu dimasuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone. Ya,
2: dari Ica di Bone.
5: Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut lah ini dari mana kau? Ini Medan Bung, katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu, tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya, kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Mm-hmm. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik. Jadi Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu
3: yang dari Nias,
5: ya. Ya dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
5: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya dari Pune. Pune.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan Medan. Kayaknya udah kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon sebelah. Sepertinya udah kerangkering dari tadi. Ya, yang lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hano yang ada di Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Saya tidak bisa mendengar suara ya Mbak Hano.
2: Iya. Mbak Hano bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Zahrin ya.
2: Iya, oke. Okay.

0: Ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
1: Oh ya udah kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
0: Boleh.
1: Baik, oke, silakan.
0: Iya, boleh Pak Zahrin.
2: Ya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
0: harmoni
2: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri jadi kota kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
0: ya,
2: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
0: Saling memahami.
2: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
0: Iya.
2: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
0: Iya.
2: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
0: Harmoni.
2: Nah, gitu.
1: Baik.
0: Begitu Mpok Nopal.
1: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
2: Insyaallah.
1: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
2: Ya, terima kasih Mpok Nopal. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini yang kaya dengan sumber daya alam ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu baru 1 kilo
1: barus
2: kapur barus tadi.
1: Yeah.
2: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang

0: melahirkan apa ya, masyarakat yang saling apa, saling berantem begitu. Mm-hmm. Alhamdulillah harmoni.
1: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
1: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
1: Enggak juga. Lah. Oh,
0: enggak juga. Sultan itu mungkin di Dubai.
1: Oh, eh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan Mbak Nova.
1: Apa itu?
0: Sultan.
1: Oh, oh iya, sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke. Oke, Zarin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi, dun sana.
1: Iya. Oi, dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi, dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Plus.
1: Mina Muwari, Direktorat Reserse Narkoba di Res Narkoba Polda Lampung mencatat kenaikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebesar 11% sepanjang semester pertama tahun 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa wilayah hukum Provinsi Lampung masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan peredaran narkoba yang cukup tinggi di Indonesia. Kabak Wasidik di Res Narkoba Polda Lampung AKBP Rija Pahlepi SHMH mengungkapkan bahwa hingga bulan Juni 2026 kepolisian telah menangani sebanyak 919 kasus narkoba dengan total tersangka mencapai 1.331 orang. Angka pengungkapan ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat sebanyak 822 kasus. Beralih ke warta berikutnya, Bapenda Provinsi Lampung tengah menyiapkan lompatan besar di bidang pelayanan publik dengan menargetkan digitalisasi penuh pembayaran pajak kendaraan tahunan pada awal tahun 2027. Melalui langkah inovatif ini, seluruh wajib pajak di Lampung nantinya tidak perlu lagi datang mengantri ke kantor Samsat. Mereka cukup melakukan transaksi pembayaran secara praktis melalui aplikasi berbasis ponsel pintar yang dinamakan e-Salam. Kepala Bapenda Provinsi Lampung Dr. Saiful Esos MIT menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan pajak selama ini adalah kendala jarak geografis serta terbatasnya waktu luang masyarakat. Berdasarkan database Bapenda dari sekitar 2.075.000 unit kendaraan yang terdaftar di Lampung, terdapat sekitar 30% atau sekitar 700 wajib pajak yang dinilai belum patuh membayar pajak akibat rumitnya akses ke SAM induk. Ke Samsat induk. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Aduh gimana ya dek ya? Udah dek, tenangin diri dek.
1: Ya Allah bang, sumpah ada takut bang. Ya Allah bang, tolong bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa ya genteng kita dek? Genteng kita dek.
1: Ya Allah bang, bang, tolong bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Masih bersama saya Ferry Nuryadi di 88,5 FM Rompat RRI Bandar Lampung. Kita nikmati kembali lagu-lagu di daerah kita sendiri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

penampilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya.

hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: Suara Budaya Lampung.
1: Bina Bari, KONI Provinsi Lampung terus membangun bank data atlet sebagai bagian dari implementasi sport science dalam pembinaan olahraga prestasi. Langkah itu dilakukan dengan mengimplementasi atlet serta mengumpulkan hasil kejuaraan dari berbagai cabang olahraga di Lampung. Kabid Bimpres KONI Lampung, Dr. Yopi Hutomo Bakti menjelaskan data yang terkumpul akan dianalisis untuk memetakan perkembangan atlet sekaligus membandingkan kekuatan lawan pada ajang nasional. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan saya Pirnalia akan terus menemani Anda hingga pukul 15 nanti ya. Di sisa waktu kebersamaan kita tetap masih bersama untuk menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka.

0: ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat di

0: pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Minam Wari Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG pada hari pertama masuk sekolah. Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Rombongan memantau langsung dapur penyedia makanan, proses distribusi hingga kualitas makanan yang diterima siswa di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional memberikan manfaat optimal bagi para penerima. Beralih ke warca selanjutnya, Direktorat Reserse Narkoba di Res Narkoba Polda Lampung mengintensifkan program pembentukan kampung bebas dari narkoba sebagai langkah preventif taktis di wilayah-wilayah zona merah. Program ini bertujuan untuk membangun ketahanan sosial dari tingkat terbawah sekaligus mempersempit ruang gerak para bandar dan kurir narkoba yang mencoba menyusup ke pemukiman warga. Kabak Wasidik Disres Narkoba Polda Lampung AKBP Riza Pahlevi SHMH menerangkan bahwa penentuan lokasi kampung bebas dari narkoba didasarkan pada riwayat pengungkapan kasus yang pernah ditangani kepolisian setempat. Hingga pertengahan tahun 2026, seluruh kabupaten di Provinsi Lampung setidaknya telah memiliki minimal 1 hingga 2 desa yang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan anti narkoba. Demikian warca pukul 15 dan Minam Wari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi sekaligus mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja atas kebersamaan kita dari pukul 10 hingga pukul 15 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, tabik pun. Dan sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Minamogi. Senang sekali Julita tentunya kembali hadir ya menemani Minamogi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung aja masuk di program Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17. Tapi untuk itu kita dengerin dulu lagu yang satu ini, Jeritan Hati.

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamuagi. Gimana kabarnya sore hari ini nih? Di hari apa nih? Hari Rabu ya, 15 Juli 2026 tentunya ya. Senang sekali Julita untuk kembali hadir ya menemani Minamuagi semua di Prodangu sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi menjelang kumandang azan asar ini masih ada waktu 10 menit lagi ya. Jadi silakan yang mau bergabung bersama kami tentunya ditunggu ya di Prodangu sore hari ini di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Anjulina.
0: Iya pun, Bang Jarwo gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah wawai.
0: Alhamdulillah wawai, seunyi ini gawoh ya.
1: Ya gimana sebaliknya, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Jarwo. Udah ngopi belum?
1: Alhamdulillah ini baru bikin.
0: Baru bikin, kayaknya nungguin Pro Dangdut ya?
1: Udah pasti, apalagi aku nomor satu.
0: Is, cocok banget. Biar kopinya makin asik nih Bang, lagunya mau kita puterin di sore hari ini. Ada Cinta Bercabang, ada Kembalikanlah Dia, sama Seruling Cinta. Mau lagu apa nih?
1: Ya udahlah, itu nomor satu itu lagu-lagu Mbah yang lagi jadi playboy.
0: Waduh, Cinta Bercabang, jadi nostalgia ya.
1: Jadi zamannya Mbah masih 18 tahun, 4,
0: 7, waduh, siap deh. Mau salam-salamnya silahkan Mbah Jarwo.
1: Ya, sebelum salam, orang ganteng kalah ya sama Mbah. Mencetnya ya.
0: Iya.
1: Juang ya, Abdullah ya. Diwai kanan, yang diwai kanan diwakilin sama Abdullah aja ya, anak Julita ya.
0: Iya Mbah.
1: Ada Edo Saputra juga sama neneknya, Nenek Serati di Sukarami 2. Wabuti sama Udo, Wehalin. Juga ada Mami juga, Selamat Depi. Ada Topan, Babang Tampan ya di Kota Karang.
0: Iya.
1: Ya juga diwakilkan sama selanya di Cuma Ketiga ya. Ya, Mama Irin, Ibu Ros, ada Ham di Plengsewo. Semuanya aja nih, sambil ditunggu Cinta Bercabangnya ya Nak Julita.
0: Siap Mbah Jarwo.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya Nak Julita ya.
0: Terima kasih Mbah.
1: Sama, Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Jarwo, mau lagunya Cinta Bercabang. Dan kita juga telepon di WhatsApp kita ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Halo. Iya, halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ham, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Udah lama ya gak mengudara bersama Julita ya.
2: Iya.
0: Nah, tapi sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah sehat, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang pokoknya ya. Oke deh Bang Ham, lagunya mau kita puterin di sore hari ini. Ada Cinta Bercabang, ada Kembalikanlah Dia, sama Seruling Cinta. Mau lagu apa nih?
2: Seruling Cinta aja.
0: Boleh.
2: Kakak.
0: Siap, mau salam-salamnya silakan.
2: Iya, tadi ada Mbah Jarwo-nya. Selamat sore ya. Abang Jaini, mat sore. Abang Apin Bulu-Bulu, mat sore. Terus buat Abang Topan, Abang Jomblo, Abang Edo, selamat sore. Kang Maman, selamat sore. Terus Abang I, Abang Bahrin, selamat sore. Terus Bunda Selpi, Bunda Pungki, Bunda Wati, selamat sore. Bunda Samba, Kakak Nabila, Uwo Putri, Mama Dila, terus Kakak Epa, selamat sore. Semuanya aja ya Kak ya.
0: Oke siap Bang Ham.
2: Buat kakak jelitanya, semoga sehat selalu ya kak ya.
0: Iya, amin.
2: Banyak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamham di Pring Sewu ya, Minamwagi. Dan Prodamu sore hari ini tentunya masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagu. Satu lagu nanti disambung dengan kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, dan nanti kita lanjutkan lagi di Prodamu sore hari ini ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompa FM, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini, dan selamat menunaikan sholat asar ya untuk warga Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan kita lanjut aja nih di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yang udah gak sabar gitu ya, udah tulit-tulit, silakan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa di mana ini?
1: Dari Mbak Ning Setiawati.
0: Mbak Ning Setiawati di mana ini?
1: Dari Kandis, Mbak.
0: Wai Kandis. Salam kenal ya, Mbak Ning.
1: Iya, sama-sama, salam kenal kembali.
0: Iya, aku baru pertama kali nih ditemenin sama Mbak Ning Setiawati nih.
1: Iya, sebenarnya udah lama, Mbak, aku jadi penggemar ini.
0: Oh gitu, tapi jarang ya. Mengudara, monitor aja jarang. Ya.
1: Ini mau mulai lagi.
0: Oh boleh, senang sekali nih tentunya ya.
1: Ya kemarin udah.
0: Oh kemarin udah, tapi gimana nih kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah ya, oke.
1: Okay, gimana kabar Mbak, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Mbak Ning.
1: Iya.
0: Oke, okay, lagunya nih yang mau diputerin di sore hari ini ada Gedung Tua dari Elvy Sukaisih, Kembalikanlah Dia dari Asep Irama, Hingga Akhir Usia dari Eri Susana.
1: Yang pertama aja Mbak, Gedung Tua.
0: Boleh, mau salam-salam iya. Silahkan Mbak Ning.
1: Salamnya buat Abah Senen ya, selamat sore. Terus Abang siapa itu? Abang Topang juga selamat sore.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Iran yang ada di Lampung Barat juga selamat sore ya. Terus buat Mbak yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ning Setiawati ya di Wai Kandis. Dan belakang Mbak Ning udah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh Bang, kenapa lemes banget Abang gantengku?
2: Sebab kamu sudah gak sayang sama aku lagi.
0: Aduh, apa yang membuatku tidak menyayangimu Abang?
2: Ya aku dari tadi bunyi dari tadi, malah kamu malah berdiam ke hariku. Lalu terputuslah di tumbuh Pak Jarwo dia.
0: Oh iya ta?
2: Iya.
0: Aduh Abang ganteng, keserobot sama mbah-mbah ya.
2: Iya, kamu sih gak sayang sama aku.
0: Kayaknya itu disuruh sholat dulu deh Bang, ibadah dulu yang penting gitu. Nomor satu, jangan julitan nomor satu kayaknya.
2: Sepertinya gitu loh, sepertinya ya.
0: Aduh, udah sholat ya, udah tenang ya Bang.
2: Alhamdulillah sudah, terus tadi tinggal nunggu pertandingan akhir Argentina loh, ya Allah.
0: Iya.
2: Oh, jam berapa? Jadi jam 2 dini hari perangnya?
0: Iya, kayaknya deh Bang. Aku belum lihat lagi nih jadwalnya.
2: Maaf, ya, ngantuknya malam itu ya.
0: Iya.
2: Aku lagi meriang lagi.
0: Aduh, merindukan kasih Aduh. Sayang ya.
2: Teman nih, lagi teman nih.
0: Oh, wah, lagi teman.
2: Tadi, ya.
0: Waduh, kayaknya ini... Ntar dulu, kalau menang yang mana kira-kira nih, kalau menurut Abang?
2: Antara Argentina atau Spanyol ya?
0: Swiss bukan sih, Bang?
2: Sopo?
0: Enggak ya?
2: Spanyol apa Sopo?
0: Enggak tahu, kalau di jadwal nih Swiss, Argentina sama Swiss.
2: Oh, sama Swiss.
0: Salah Bang, bukan.
2: Sopo?
0: Bukan, jadwalnya ini enggak update nih. Enggak tahu nih Argentina sama mana nih.
2: Iya wes karo anu lah, karo kota karo Baradatu lah yo.
0: Baradatu ya. Waduh, tahajudnya langsung full. Aduh, Baradatu menang gitu ya.
2: Heeh, karo Baradatu Pak. Ya, enggak apa-apa. Dibandingkan yang gue iya.
0: Oke deh. Mau lagu apa?
2: Aku lagi ngedek Carmen lah, harus nyanyi masalah itu.
0: Apa Niken lagi?
2: Iya, soalnya iya.
0: Bang, tak temoknya Niken apa piye kok ya kalau lagu denger Niken.
2: Suaranya nuju sumpah kayak kamu.
0: Waduh.
2: Aku lo heran, suaranya kok kayak kamu.
0: Aku jadi nyinden no.
2: Yo, aku mau tukui itu persapannya lo kok diambil sampean.
0: Apa iki judulnya kali iki? Tapi aja tidak jeduk sing aneh-aneh lo.
2: Ya sing kalah, aku wong kae sing baru.
0: Tresnamu.
2: Jadi kenangan Julita.
0: Ya Allah.
2: Iya lo. Jadi kenangan lo.
0: Enek wae lo.
2: Mbak tak kandani Mbak ya.
0: Napa.
2: Iki kok tumben Mbak ya, kok curip lo Mbak, pemancarnya Mbak.
0: Apa nih? Wae kanan to?
2: Iya, curip lo tumben.
0: Oh, ngono. Oh, saya laporan saya kok Julita langsung ya.
2: Buan, paling iya paling mbak ya. Langsung duret lo.
0: Langsung duret lo. Berarti lama kemarin 20-an hari ya bang?
2: Nah, aku sih orang duret lo serah masalah mengaku sudi kita lo.
0: Mantep pokoknya ya.
2: Iya, tapi kan melasing liane lo yuk.
0: Iya, bang Ramli ben monitor ta ya.
2: Apa iya?
0: Iya, mana tahu kan, nak bu bang Ramli nganggo RID digital apa enggak?
2: Digital deh yuk.
0: Oh digital, aman lah ya.
2: Aman. Lagunya kiri mbak ya.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Pak Jarwo, makasih pak ya. Ada Popan ya, selamat sore pan. Aku maaf ya mendangi menjalankanmu duluan. Dan gak lupa juga untuk Om Airin ya, selamat sore. Dan gak lupa juga untuk Edo ya yang ada di sana sama neneknya ya, selamat sore. Ada Mbak Putri sama Udaya ya, selamat sore. Dan dalam super mega spesial buat dirimu aja lah yuk.
0: Siap.
2: Mata pelan ya mbak ya.
0: Ima sami-sami.
2: Masuk bosan kurang suaranya bang diantreng.
0: Siap.
2: Ya semuanya ya Argentina luas lah ya.
0: Ya amin.
2: Mata pelan mata lepas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ganteng kita sudah mengudara dari Baradatu tentunya ya. Dan perundang sore hari ini Mina Muagi, nanti kita lanjutkan lagi ya setelah wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena takutnya nanti waktunya gak cukup nih ya kan, untuk ngedengerin lagu yang udah di request kan ya. Kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagu yang udah di request, ada Gedung Tua dari Elvi Sukaisi.

Minam Wagi, dimanapun Minam Wagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menteri Koperasi atau Menko Jer Ferry Juliantono mengatakan gaji pegawai koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing koperasi. Pernyataan tersebut disampaikan Ferry di tengah isu besaran gaji pegawai Kopdes atau Kopkel Merah Putih yang tidak sesuai dan sempat menjadi perbincangan di media sosial. Sedangkan menurut Ferry, penetapan gaji bagi manajer KDKMP akan diatur oleh pemerintah dan saat ini besarannya masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha ini menjelaskan gaji pegawai akan disesuaikan dengan kemampuan usaha koperasi dengan pengaturan teknis oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Beralih ke informasi selanjutnya, petambak menjemur rumput laut sanggo-sanggo atau gracilaria yang dibudidayakan di Kecamatan Bentoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu 15 Juli 2026. Memasuki musim kemarau, petambak setempat membudidayakan rumput laut sanggo-sanggo dengan metode polikultur bersama ikan bandeng dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mereka dengan harga jual Rp4.500 per kilogram. Demikian Wahca pukul 16, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Selamat kembali di FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi masih bersama Julita di sore hari ini, di Prodangdut sore hari ini ya. Baru aja kita dengerin lagunya dari Christina, Merah Kau Bilang Biru. Oke deh, Prodangdut sore hari ini juga masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silahkan yang mau bergabung bersama kita tentunya ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Halo, Assalamualaikum Prof. Pat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, dengan siapa di mana ini Abang?
1: A.A. Cibi di Panjang.
0: Oke deh, A.A. Cibi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah lebih baik daripada hari kemarin ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Tapi kabarnya di status kita.
0: Alhamdulillah, baik juga nih A.A. Cibi. Oke deh, lagunya nih A.A. Cibi yang mau kita puterin di sore hari ini. Ada Nurjanah dari Imam S. Arifin. Ada Cerita dari Lesti sama Racun Asmara dari Evi Masamba. Ada yang cocok gak?
1: Gak ada yang cocok.
0: Gak ada yang cocok. Bintang ya. Pentas dari Dewi Persik.
1: Bintang ini aja lah.
0: Apa?
1: Bunga Dahlia dari itu.
0: Sebentar, bentar dicari ya. Judulnya apa?
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Oke, ada. Ya. Mau salam-salam.
1: Abdullah kenapa? Meriang ya? Dia kalah jagoannya Prancis ya.
0: Oh gitu.
1: Dia kalah dengan Spanyol.
0: Jadi meriang ya?
1: Iya. Ini Argentina melawan Inggris nanti.
0: Oh nanti malam ya?
1: Iya.
0: Kira-kira berapa nih tebakannya A.A. Cibi?
1: Kalau nggak 2-1, ya 3-0.
0: Waduh, berat ya?
1: Iya, masalahnya saya itu dari babak penyelisihan sampai terakhir ini nggak pernah pindah-pindah, nggak pelan-pelan. Argentina.
0: Argentina nomor satu ya?
1: Iya.
0: Iya. Kalau salah, kalau kalah botakin rambut nggak?
1: Enggak lah. Kalau ya biarin kalau mau.
0: Biasanya kan gitu ya, cowok-cowok ya Cibi ya, yang kalah botakin rambut gitu. Enggak tapi ya?
1: Enggak
0: ya.
1: Kalau botakin rambut ya bilang dibotakin dulu. Salam-salam ya.
0: Silahkan.
1: Buat Wah Putri, Bunda Samba, Peri Nuryadi yang milih Argentina nanti. Terus Topan, Edo, Jarwo, Pendi Aku Selatan, Nurwin Pulau Kebesi, Bang Maman Palang Besi, Panji Tepet Hidayat, Jomblo, Alvin Bolo-Bolo, Irin Gunung Batu, terus Jaini di Kemiling, Andy Pulpa, Mama Pungki Raja Dodol, terus yang Arsila di Kemiling, Andy Kemiling, Darton Raja Basa, terus itu Rohayati Dunatar, terus Ramli.
0: Oke deh, ternyata terputus ya dari A.A. Cibi. Mungkin A.A. Cibi yang masih mau kirim salam nanti bisa di lanjut lagi ya di 255112. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat, udah ngopi?
2: Sudah ngopi.
0: Sudah ngopi, asik banget. Oke deh, biar ngopinya makin asik nih Bang, dengerin dulu ya Prodangdut sore hari ini ya.
2: Apa?
0: Lagunya Bang, ada Bunga Dahlia dari Ikke Nurjanah, ada Cerita dari Lesti, Racun Asmara dari Evi Masamba.
2: Berpuan semua ya?
0: Mau yang cowok ya?
2: Semuanya aja.
0: Roma Irama mau haram? Atau apa kabar?
2: Kalau ini minta lagu ini
0: apa itu?
2: Bang.
0: Hah?
2: Lagi ada itu.
0: Apa, Bang?
2: Lagunya.
0: Apa lagunya apa?
2: Hah?
0: Judulnya
2: lagunya,
0: apa?
2: Apa lupa lagi.
0: Yang nyanyi. Masuk, yang nyanyi siapa?
2: Ada juga. Bang Mansur.
0: Siapa?
2: Bang Mansur lah pokoknya Bang.
0: Mansur?
2: Ya.
0: Dicari dulu ya. Mau salam-salam, Bang.
2: Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat. Mama Kira, teman kembar. Mbak Ning, Ning, Wai Kandil. Mbak Minang Wati, Wapun Timo. Minang Wati, Resosem. Bunda Samba, Lapang Timur. Dia Pesuaran. Irin Pesuaran, Bendik, Buku Selatan. Nudin, Pulau Sebesi. Pasir Pasar Tani, Pasir Pasar Tani, Mama Pungki, Tatu Apel, Romli Wayanan, Epa Waikanan, Rimo Waikanan, Jeka Waikanan, Edo Duduk, dan Pak Dwi Dharma Waikanan. Udah.
0: Siap, Bang Senen.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Mansyur S ya.
2: Bagus, sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen. Tentunya mau lagunya katanya Mansyur S. Oke deh, di belakang Bang Senen juga yang masih mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini, masih ada waktu nih 30 menit lagi. Silahkan ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
3: Bang Oku Selatan ini.
0: Oh, oke, okay. Bang Pendi di Oku Selatan ya.
3: Iya. Yeah.
0: Gimana kabarnya Bang Pendi?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Udah ngopi sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang. Udah ngopi belum?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah ya. Oke, okay, Bang. Lagunya yang mau diputerin, Bang, di sore hari ini ada Bunga Dahlia.
3: Lagunya ngikutan ini aja, Bang Senen tadi ya, dari Bang Mansur ya.
0: Iya, pagar makan tanaman, mau?
3: Iya, jadi.
0: Boleh, mau salamnya silahkan Bang Pendi.
3: Salamnya buat Bang Senen tadi ya, sama siapa, Bang Cibi-Cibi atau siapa itu ya?
0: A.A. Cibi.
3: A.A. Cibi ya, terus buat Bang Abdullah tadi ya, terus buat Bunda Samba juga di Lampung Timur sama Bunda Ros di Jagabaya. Bang Darson sama Bang Zaini juga di Kemiling ya, sama Topan juga, Edo juga di Teluk ya, sama Putri juga, sama Udonya juga di Wayalim ya, sama Lydia juga di Pesawaran ya, sama Bang Narawinya juga ya. Terus buat siapa lagi, Mbak Marido ya di Gedung Kataan ya, sama Mama Lid di Gading Rejo, terus Mama Bila di Jembatan Kembar, sama si Jomblo ya di Kota Agung ya. Ya buat semuanya aja lah. Buat Mbak Julitanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi dari Oku Selatan ya. Dan minamogi kita gak cuma di telepon aja, kita juga ada di WhatsApp ya, di 0811 7209885. Jadi mungkin untuk minamogi yang teleponnya gak keangkat gitu ya, yang mental-mental gitu, juga bisa WhatsApp kami ya. Kayak contohnya Wo Putri ini nih, udah ada masuk ya. Assalamualaikum, selamat sore Julita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Wo Putri ya. Wo mau kirim-kirim salam ya, Dek? Boleh. Salamnya untuk Edo, Topan, Bajarwo, Datuk Atin, Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Manurdin, Bang Narawi, Kang Maman, Kang Iran, Pak Basir, Mama Pungki, Bunda Ros, Bu Ros, Bunda Samba, Nabila, Heni Puleba, dan seunyini saya monitor. Salam angkon ke Mohian, Anjak Wo dan Udo di Wai Halim. Buat di Julita sehat selalu ya. Makasih Tabi pun. Waalaikumsalam. Iya pun. Oke deh, ada Wo Putri ya. Dan untuk Minamogi juga masih bisa ya bergabung di telepon juga di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
4: Dengan Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Bang JK di Waikanan ya.
4: Gimana kabarnya Mbak Cita?
0: Alhamdulillah sehat. Bang JK gimana nih kabarnya?
4: Alhamdulillah, saya sehat juga.
0: Alhamdulillah, udah aman ya Waikanan, monitor ya.
4: Alhamdulillah udah aman.
0: Sudah aman. Oke. Okay.
4: Berapa kali ini, berapa hari nggak bisa monitor karena kan ada rusak sedikit itu katanya.
0: Oh gitu, katanya berarti memang ada masalah ya di pemancarnya ya.
4: Ada masalah dari 4 itu ya. Tadi diomongkan Mbak Monita, jadi kan ada masalah.
0: Oke deh, mudah-mudahan kedepannya tetap bisa monitor Bang JK ya.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan, amin.
4: Lagunya Mbak Cita ya.
0: Lagunya sore hari
4: lagunya,
0: ini.
4: Lagunya ini. Bungaku Dahlia.
0: Siap bungaku Dahlia. Mau sang ya. Iya silahkan.
4: Selamat sore Bang Senen, selamat sore. Hai Bang Eko, selamat sore. Hai Bang Bambang, selamat sore. Hai Mbak Jarwo, selamat sore. Hai Bang Ahmam, selamat sore. Hai Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Hai Bang Bendi yang ada di Selatan Bandi, selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, Kuei Bunda Samba, selamat sore. Kuei Bang Iren yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Yang ada di Waikanan, Kuei Mbak Eva, Kuei Bang Ramli, Kuei Lek Primo, Kuei Bang Jerman, Kuei Bang Munir, pokoknya seumur Jawa lah Mbak.
0: Siap, siap Bang JK.
4: Buat Mbak Cita, kesegaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Cita ya.
0: Amin.
4: Terima kasih, Pak Selakune.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia pun ada Bang JK di Waikanan ya. Dan juga ada WhatsApp masuk lagi dari Bang Hamza Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, request lagu yang dari Lesti. Salam untuk semua fans Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Dan untuk Mbak Nis, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore juga untuk Bang Hamzah Yusuf ya. Dan minamogi kita juga angkat di telepon WhatsApp kita. Halo, Assalamualaikum Prompat.
5: Waalaikumsalam.
0: Bang Ramli, gimana kabarnya sore hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga Bang Ramli. Lagunya Bang, sore hari ini yang mau diputerin ada Bunga Dahlia dari Ike Nurjana, Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S, ada Cerita dari Lesti.
5: Oh, saya mau minta kalau bisa ini Gadis atau Janda.
0: Gadis atau Janda?
5: Iya. Yeah.
0: Gitu, dicariin dulu ya. Mau salamnya silahkan.
5: Salamnya buat Bang Senen ya, Bang Fendi tadi ya. Juga Pak Dika Timang, Mbak Jarwo ya. Update juga ada Mbak Marila Jembatan Gembar, ada Bunda Samba, ada siapa lagi ya, Pak Ido ya, ada Topan, ada Abdullah juga. Kenapa meriang itu ya, ini yang nanti malam siapa yang main kira-kira ini?
0: Argentina sama Inggris bukan tadi kalau gak salah?
5: Oh, Argentina yang menang itu.
0: Iya kayaknya Bang.
5: Salamnya lagi buat siapa lagi? Buat si mamanya ya. Untuk Mbak Dita, semoga diberi kesehatan. Moral suki, dilancarkan segala urusannya Mbak Dita.
0: Amin.
5: Tentunya dari Pro 4 Suara Budaya Lampung Tabipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Ramli juga dari Waikanan. Selamat sore untuk warga Waikanan ya. Ada salam juga nih dari Waputri untuk Bang Pendi. Kayaknya ketinggalan tadi ya Bang Pendinya ya. Dan minum lagi di Prodang sore hari ini juga masih ditunggu ya hingga pukul 17.01 Indonesia Barat. Yang gak sempat nelpon boleh chat aja, nanti Julita bacain ya. Oke, terputus ternyata ya. Silakan dicoba lagi nih di Perempatan Bandar Lampung. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun Bang Apin.
6: Iya, Mbak Julita apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Apin gimana kabarnya?
6: Kabarnya ya sedikit sehat, sedikit gila.
0: Kenapa tuh?
6: Ya gila-gila gitulah, ya waras-waras gitulah.
0: Oh gitu. Kok Dede Epa nggak pernah mengudara bersama Julita Bang, sekarang
6: abis,
0: ya?
6: Abis dirawat.
0: Kenapa?
6: Itu apa? Abis sakit biasa.
0: Oh gitu. Sakit apa sih Bang?
6: Biasalah itu apa? Tekanan darahnya kurang ya. Tapi siapa dia?
0: Oh gitu.
6: Makanya dirawat dari malam minggu, pulang malam apa itu ya. Sekarang udah di rumah.
0: Udah di rumah. Semoga cepat sembuh ya untuk Dede Epa, lepas pulih kembali, sehat selalu ya.
6: Ya.
0: Oke.
6: Lagunya apa ya? Lagunya mau ikutan aja lah.
0: Boleh. Salamnya Bang.
6: Mbak Julita sama keluarga besar ya.
0: Mm-mm.
6: Yang di Sumatera Barat selalu ya.
0: Amin.
6: Semoga sukses lancar Mbak Julita di Lampung ya.
0: Amin.
6: Dan apa? Sukses beribadah, sukses berkarya dan bercinta juga ya.
0: Amin.
6: Berumah tangga juga.
0: Amin.
6: Sama Bapak Ferry Widodo ya.
0: Mm-mm.
6: Bang Ferry Nuryadi, Mbak Nona Krisma, Bang Reza, Tenurun Nafusi, Mbak Mila Jayadi, sama Mbak Nomi ya, Mbak Jahara juga ya, sama Bang Medi Irawan ya, sama Bang Leonardo.
0: Mm-mm.
6: Sama keluarga besar Pro 4, Pro 2, Pro 1, SPL Kanan ya.
0: Mm-mm.
6: Lanjut ya, keluarga Mm-mm. besar Rikasu, saya selalu ya. Saya pas sama Ayu sama abangnya ya. Sama tapi Bang Ramli ya, Bang Mm-mm. Ramli, Bang JK, Bang siapa itu, Bang Munir ya, Bang siapa itu, Rembo Priyasi ya,
0: Mm-mm.
6: sama Batu Terima, Pak Dedarma, saya selalu ya, di WA Kanan semua ya.
0: Mm-mm.
6: Bang Senen, Bang Jomblo, Mbak Madila, Bunda Darmi Sakura, sama Mbak Eni, Ham-Ham, Bang Nurdin, Bang Entop, Bunda Samba, sama siapa itu, Bang Panji Selamat Debi, baik di sana ya, di luar ya, sama Mbak Ayu, sama satu lagi, siapa lah, abang itu ya, pokoknya yang sering masukkan ya. Sama waktu itu sama Udo ya, Bunda Bunda Rosa Jagabaya, Bunda Segedamanyan, Bang Gali ya, keluarga besar ini di sini, Nabila ya, sama Abah Mak ya. Sama Asidi, sama Bang Buyung, sama Pak Amin ya.
0: Mm-mm.
6: Tadi Kang Irin ya, Kang Irin juga ya. Sama
0: Mm-mm.
6: Bang Stan Sebuah, Gatur Apal, yang pilihan Bang Rawi, sama Mbak Lidia Pasawan. Tapi yang Pendi tadi ya.
0: Iya.
6: Bang Pendi, Siko, Neng Sarinata, sama Debi, sama Abah Sabtu Bunamoy, Bang Awi ya. Oh, semuanya aja lah. Oh, Pandai Ketima sama Bahrim ya.
0: Mm-mm.
6: Untuk semuanya aja ya.
0: Siap.
6: Kami selalu sehat.
0: Amin.
6: Spesialnya ya. Buat Epa ya, beda-beda Epa satu lalu ya. Makasih lagunya ikut aja Mbak.
0: Sama-sama Bang Apin.
6: Buat Mbak Juwita, salam komat kami tajam membaca mantra, mudah-mudahan selalu bahagia walaupun lewat udara.
0: Amin.
6: Salam sehat lewat darat, salam cinta lewat udara. Makasih Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Apin bolo-bolo. Belakangnya dia masuk juga. Assalamualaikum Pro 4.
7: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat Dede sore Epa. Dengan Bunda siapa nih ya?
7: Jagabaya.
0: Bunda Samba apa Bunda Ros? Aku masih lupa-lupa ini.
7: Bunda Ros.
0: Bunda Ros, gimana kabarnya Bunda Ros?
7: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, udah santai kayaknya, udah cantik nih kayaknya ya.
7: Iya dong, udah mandi.
0: Wanginya sampai sini tahu Bunda. Semerbak deh kalanya udah mandi, udah cantik, tinggal mengudara ya kan bersama Julita.
7: Iya.
0: Iya, lagunya nih yang mau diputerin Bunda Ros, ada Bunga Dahlia dari Ikke Nurjana, Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S, ada Cerita dari Lesti.
7: Dahlia, Bunga Dahlia.
0: Boleh, salamnya Bunda.
7: Tadi yang baru turun siapa Apin?
0: Iya.
7: Bolo-bolo ya.
0: Bang Apin.
7: Buat Apin, selamat sore. Selamat dengerin. Terus buat Armansa, dia cuma juga selamat sore.
0: Mm-mm.
7: Buat Bunda Samba, selamat sore. Buat Bang Senen, selamat sore. Semoga selalu sehat.
0: Iya.
7: Buat Bang Narawi, buat Uwa Putri sama Udonya, selamat sore. Buat Edo di Teluk, selamat sore.
0: Mm-mm.
7: Buat semua-muanya. Oh iya, buat Ibu Bunda Tin di Lampung Timur, selamat sore. Buat semua-semuanya aja yang lagi dengerin,
0: Mm-mm.
7: selamat sore. Selamat jalankan hari-hari. Buat cerita, selamat tugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Ros tentunya ya. Dan produk untuk sore hari ini kita masih bisa angkat telepon lagi ya. Baik, halo, assalamualaikum perempat.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun, Babang Tampan kemana aja ini?
8: Enggak sih, tadi mau mencet, enggak sempet-sempetan. Nanti di WA juga gampang lah, RRI ada dua pintu, ada seluler sama WA, masuk di WA aja lah.
0: Aman ya?
8: Aman lah, kalau RRI ini enak lah, kayak apa ya, bisa masuknya tuh di dua jalur gitu, Kak Julita.
0: Bener banget. Berarti walaupun sesibuk-sibuknya tetap ya bisa
8: secepat
0: mengudara
8: enak, apalagi
0: ya.
8: Kalau malam itu ya, kalau malam tuh acara-acara budaya itu lebih cepat masukkan RRI lewat WhatsApp.
0: Gitu. Cocok banget. Oke, lagunya nih udah banyak yang di request nih, mau ngikut aja atau gimana?
8: Apa aja coba disebutin?
0: Bunga Dahlia dari Ikke Nurjanah, Pagar Makan Tanaman, Mansyur S, ada cerita dari Lesti.
8: Ya udah nggak apa-apa, itu Bunga Dahlia lah, cocok lah.
0: Boleh, salamnya silahkan bang.
8: Ya, salamnya pertama-tama buat Naya di Waikandis bersama keluarga besarnya di Cempaka 3, Sela, sehat selalu. Terus orang ganteng udah masuk dulu nih Kak Julita?
0: Udah dong.
8: Oh waduh, keduluan. Padahal dia tuh lagi menanti nanti malam kayaknya. Jagoan dia main.
0: Iya.
8: Argentina jagoan dia. Kalau jagoan saya sama Bang Ferry udah pulang kampung Kak Julita. Portugal.
0: Portugal ya.
8: Jadi tinggal nunggu yang juara dunia aja.
0: Boleh.
8: Terus ada di way kanan tadi ada Bang Ramli. Ya udah dirilis ya Kak Julita ya?
0: Udah tadi katanya.
8: Oh ya alhamdulillah ya, karena udah dari kemarin-kemarin enggak dirilis ya. Semoga di way kanan semuanya sehat selalu. Ada Bang Darman, ada Kisinan Munir, ada Bunda Warkop, ada Bunda Sri, ada juga Litrimu di way kanan. Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, Jama Bang Yus Pundu Vidada. Tadi Bang Pendi ya di Oku Selatan.
0: Benar.
8: Iya Bang Pendi di Oku Selatan, selamat debi. Terus Muni Jama Acibi di Panjang. Udah lama juga Acibi ya, akhirnya udah beberapa hari masuk terus dia. Ya semoga aja lagi pemulihan, kan baru sakit katanya, dari sakitnya katanya Kak Julita. Ya semoga ya sehat ya, biar bisa bergabung terus.
0: Amin.
8: Di RRI. Pokoknya Acibi jangan di Pro Dandut aja. Serunya itu kalau belajar Sumba Bedendang, itu 5 provinsi itu. Jadi kita nggak pakai RRI digital juga bisa terdengar di Bengkulu dan yang lain-lain gitu Kak Julita.
0: Benar.
8: Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali sehat selalu. Yang sehat nambah sehat, yang sakit lekas sembuh.
0: Amin.
8: Yang punya duit ya bertambah, kerja terus tanpa mengeluh. Itu aja.
0: Siap.
8: Nah, makasih spesialnya buat Kak Julita bersama anaknya yang baru-baru masuk SD. Sama cucungnya Wah Putri ya.
0: Bener.
8: Sama Udo di Wehalim. Semoga anaknya Kak Julita sehat selalu dan cita-citanya tercapai ya.
0: Amin, terima kasih.
8: Ya, Mak. Ya sama-sama. Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Babang Tampen kita dari Kota Karang, yaitu Babang Topan. Belakangnya juga dia masuk lagi nih. Halo, assalamualaikum perempat.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
9: Kita.
0: Ini dengan Bang Putra Jawa bukan?
9: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ini abang siapa nih kalau boleh tahu?
9: Ah, lupa lagi apa?
0: Iya nih, lupa lagi nih.
9: Baru kemarin sore aku masukan.
0: Oh, yang di Pesawaran ya? Oh,
9: iya, Mas Armansyah lo.
0: Bener, Mas Armansyah. Maaf ya, belum hafal ya.
9: Iya.
0: Gimana kabar? Kabarnya
9: aku
0: gimana?
9: Aku bisa gak?
0: Kenapa?
9: Request aku bisa gak?
0: Aduh, jamnya udah mepet nih bang.
9: Ini ada lagunya apa?
0: Lagunya Bunga Dahlia, Ikke Nurjanah, Pagar Makan Tanaman, Mansyur S, ada cerita dari Lesti.
9: Ada Bunga Dahlia aja.
0: Bunga Dahlia, boleh. Mungkin kalau mau request nanti di ini aja ya. Kalau mungkin besok di awal-awal waktu, biar masih ada waktu ya.
9: Ya, gitu. Insyaallah ya.
0: Iya, salamnya silahkan nih Mas Armansyah.
9: Salam ya buat yang baru turun Tampang Tampan. Tampang Tampan Topan Bata ya. Selamat sore Pak Eto Saputra, Pak Wak Putri salam kenal, semoga sehat ya. Pak Benda Samba, Benda Ros, Pak Sarna Denyatar, Pak Yogi, Pak Adek Katiman, Pak Arif, Pak Arif, Mas Sore. Buat Mesaro, buat Irma, buat Tina, buat Bunda Sejati ini, sama sore. Buat Apeng Bolo-Bolo, Cak Sukasi, Cak Gerun, sama sore. Pokoknya buat semua, sentuh, Mbak Tegelan, Rali. Sebenarnya buat Mbak Cinta aja, sama terduka.
0: Iya.
9: Semoga selalu sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin. Lalu
9: tanya semua keluarganya ya.
0: Terima kasih ya, Bang.
9: Assalamualaikum, Mbak Julita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia ada Mas Armansyah di Pesawaran ya. Dan untuk Rodano sore hari ini, Mina Muahi, kita rehat dulu ya. Karena udah banyak banget nih yang nelpon ya. Yang udah tulit-tulit sabar dulu ya, karena udah banyak banget ya kan. Kita dengerin dulu lagu yang udah di-request-request ya. Takutnya nanti kan gak keputer ya. Nanti kalau masih ada waktu, nanti Julita angkat lagi teleponnya ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di-request, yaitu Bunga Dahlia dari Ikke Nurjanah.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya di Prodangdut sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Minamwagi tentunya yang sudah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di sore hari ini. Di Prodangdut ini kita cukupkan di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun kebersamaan Julita masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya.

0: Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Abdul Muti mengatakan surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan bertujuan untuk meminimalkan distraksi sehingga dapat meningkatkan konsentrasi belajar murid. Dalam SE tersebut, pihaknya menilai penggunaan gawai yang tidak tepat selama berada di lingkungan sekolah berpotensi mengurangi konsentrasi belajar, menurunnya kualitas interaksi antar murid hingga meningkatkan resiko penyalahgunaan teknologi digital yang dapat berdampak terhadap kesehatan fisik maupun mental murid. Selain itu, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, ia menambahkan pihaknya menerbitkan surat edaran tersebut untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta melindungi murid dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat. Beralih ke informasi selanjutnya, pengumuman penurunan harga solar non-subsidi untuk kapal nelayan disambut antusias para nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah pemerintah pusat menetapkan harga solar khusus nelayan menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya mencapai Rp30.000 per liter. Koordinator Aksi Nelayan Juwana Pati Muhammad Agung ini mengatakan perjuangan nelayan yang berlangsung sejak beberapa bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Kebijakan tersebut memberikan harapan agar aktivitas melaut ini dapat bisa berjalan di tengah tingginya biaya operasional. Agung menuturkan harga solar Rp15.000 per liter. Nelayan yang mengoperasionalkan kapal di atas 30 GT menggunakan alat tangkap cantrang maupun jaring tarik berkantong setidaknya dapat bertahan. Pasalnya armada mereka belum didukung teknologi modern seperti kapal pursin sehingga biaya operasional masih menjadi beban utama. Demikian Wahja pukul 17, Molokutung Gadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, rame banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, anak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, atmosfer Piala Dunia ini tentu semakin memanas ya, di mana babak semifinal yang tentunya tinggal menghitung hari gitu kan ya. Dan menghitung waktu sih sebenarnya lebih tepatnya kan ya. Dan tentu juga ada 4 tim terbaik dunia ini siap memperebutkan 2 tiket ya menuju partai final. Dan salah satu laga mungkin yang paling dinanti tentu aja gitu ya, mempertemukan Argentina dengan Inggris gitu ya. Seperti yang disampaikan dengan kayak Bang Abdullah gitu tadi ya, sama AA Cibi gitu ya, gak pengen ketinggalan dan tentu selalu mengikuti perkembangan Piala Dunia gitu ya. Dan menariknya juga menjelang pertandingan tersebut, ini kubu Argentina ini justru mengaku tidak merasakan tekanan tinggi untuk menghadapi The Three Lions gitu. Dan informasinya itu gelandang tim nasional Argentina Alexis McAllister ini menegaskan skuadnya tidak merasakan tekanan menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 menghadapi Inggris pada Rabu 15 Juli di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Meski demikian, pesepak bola yang berkarir di klub raksasa Inggris Liverpool itu tidak memandang Inggris sebelah mata. McAllister ini menilai Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel berpotensi besar untuk menyulitkan Argentina. Ia menegaskan Argentina ini selalu menghormati setiap lawan dengan cara menampilkan performa maksimal untuk memenangkan pertandingan. McAllister ini menyebut setiap pemain Argentina ini bersiap mati-matian di lapangan demi negara mereka. Argentina dalam ambisi tinggi ini mempertahankan trofi Piala Dunia yang terakhir kali mereka dapatkan yaitu pada 2022. Untuk itu, tim asuh pelatih Lionel Scaloni ini bertekad meremukkan Inggris dan menuju laju ke final. Argentina dan Inggris ini juga sudah 14 kali bertanding ya. Inggris menang 6 kali, sedangkan untuk Argentina ini 3 kali dan sisanya imbang gitu. Kira-kira berapa ya skor yang akan didapatkan Argentina versus Inggris?

0: Hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Moji masih bersama Julita Pustika di sore hari ini ya. Dan Mina Moji, euforia Piala Dunia tentu juga masih semakin memuncak ya. Di mana 4 tim terbaik dunia ini tinggal selangkah lagi ya menuju partai final. Di mana semifinal pertama ini akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis dan Spanyol, dalam laga yang diprediksi ini berlangsung sengit sejak menit awal ya. Dan untuk jadwal bola malam ini yaitu pada Selasa 14 Juli 2026 hingga Rabu 15 Juli 2026 dini hari, ini menghadirkan laga bergengsi pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan mempertemukan Prancis melawan Spanyol dalam duel yang diprediksi ini berlangsung sengit untuk memperebutkan satu tiket menuju partai final. Dan laga empat besar tersebut ini akan digelar di AT&T Stadium Arlington. Pertandingan Prancis versus Spanyol yang dijadwalkan ini berlangsung juga pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menjadi sajian utama pecinta sepak bola ya yang mengikuti perjalanan Piala Dunia 2026. Prancis ini menuju ke semifinal dengan catatan impresif sejak fase grup. Tim asuhan Didier ini menyapu bersih kemenangan atas Nagel, Irak dan Norwegia sebelum mengatasi Swedia, Paraguay serta Maroko pada fase gugur. Selain produktif di lini depan, Les Blues ini juga menunjukkan pertahanan yang solid di mana sepanjang turnamen Prancis baru kebobolan 2 gol dan belum sekalipun memasukkan kemasukan pada babak knockout.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bener Lampung dan sekitarnya. Dan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islamiyah yang akan menjadi penghantar juga untuk nantinya kita bergabung ke Pro 1 yang ada di Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena

0: Susi, tumbenian kau nana beras di hulu penuh nian kau kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras. Kini nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipas si niku si.
1: Emang yang kamu mak cerita kodo, kani sendiri si kamu kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Heh. Maknya kita doeng gomu jamaniku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji hagan nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Afin, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
0: Api nasi cai gomu mak cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Lisa.
1: Kiri kanan lubang unyin. Menghedok silau kepala lewat mobil kogok jinnya.
2: Iyuyo, pakasak-usaka sakalaya di jadi mulus nihan. Makajika mesti kelaman lubang kepapakang ni kebau ngubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia ni sekogok jin. Nyepo untung tenggalan mak mekeko alam.
2: Boleh api munih mulai dunikut nyala-nyala ku manusia munih.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, anja dah ngebane. Ulin kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ya tanome di kain khamot gua keji. Baca kham nanam kayu gantaso. Kham la hal-hal sepele lah. Timulai kham jahadam ni lamban na kham. Kham nanam kayu. Ya kham nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang na khambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, layani si Allah. Ya Allah, nyesolnya kan dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: FM Suara Budaya Lampung.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita Pustika hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mogi, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSDS TKI PPGRI Bandar Lampung ini menyelenggarakan roadshow ketiga penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat kebangsaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kabupaten dan kota di Lampung. Rangkaian kegiatan telah terlaksana di Metro pada Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Rejo Mulyo 26A. Kemudian besok nih ya di Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 18 Juli 2026 di tempat lapangan Kridayuwana Hanura. Yuk, jangan ketinggalan ya di hari Sabtu di lapangannya Kridayuwana Hanura. Besok hari Sabtu ya. Kemudian yang akan datang juga ada di Kabupaten Pringsewu, itu pada Sabtu 25 Juli 2026 di lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi di 085766740362 atas nama Wayan Angga, atau juga bisa di Instagram di @roadshow_pgsd. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuaji, isu energi bersih kini semakin menjadi perhatian ya di berbagai daerah di Indonesia. Di mana selain mendukung ketahanan energi nasional, pemanfaatan energi baru terbarukan ini juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata yang tentunya lebih ramah lingkungan ya. Nah, kali ini ada datang kabar dari Nusa Tenggara Barat ini yang siap mengambil peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Dan informasinya yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal ini menawarkan gagasan besar untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata hijau kelas dunia melalui pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan dari NTB dan Nusa Tenggara Timur. Iqbal dalam Indonesia Solar Summit yang digelar di Bali. Ini merupakan forum tersebut ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi serta mitra internasional untuk membahas percepatan pengembangan energi surya menuju target nasional 100 gigawatt. Iqbal menegaskan kerjasama regional Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar menjadi model pengembangan kawasan berbasis energi bersih di Indonesia. Menurutnya, NTB memiliki pondasi yang kuat untuk mewujudkan gagasan tersebut. Saat ini NTB memiliki 77 bendungan dan 15 bendungan besar yang berpotensi dikembangkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya terapung. Dia juga menjelaskan apabila sekitar 20% luas genangan bendungan dimanfaatkan untuk pemasangan panel surya, NTB diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 500 gigawatt listrik. Bersama potensi energi yang dimiliki NTT, kedua provinsi ini diproyeksikan mampu memasok sekitar 5 hingga 7 gigawatt listrik dalam 5 tahun ke depan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi NTB ini terus mendorong pembangunan super grid yang menghubungkan sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT. Dan Minamuagi, jika rencana ini dapat direalisasikan, tentu bukan hanya Bali ya yang akan memperoleh pasokan listrik hijau, tetapi juga menjadi peluang investasi ya, menciptakan lapangan kerja serta juga bisa nih memperkuat posisi Indonesia dalam transisi menuju energi bersih. Sinergi antar daerah seperti Bali, NTB, dan NTT tentu juga diharapkan menjadi langkah nyata ya dalam membangun sistem kelistrikan yang lebih berkelanjutan dan juga tentunya pasti ramah lingkungan di masa depan.

0: Oh masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali.

FM, Suara Budaya Lampung. FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwagi tidak terasa ya tuntas sudah. Julita Pustika menemani Mina Muwagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini tentu ada yang cantik dan soleha. Yaitu ada Karindi Amalia yang akan menemani Mina Muwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Lampung memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola sektor ketahanan pangan yang efektif dan akuntabel melalui rapat entry meeting penugasan pengawasan sektor ketahanan pangan triwulan 3 tahun 2026 di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal koordinasi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam pelaksanaan

pengawasan sektor ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai astacita Presiden Republik Indonesia. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiawan mengatakan, pengawasan pada triwulan 3 tahun 2026 akan dilaksanakan secara komprehensif terhadap sektor ketahanan pangan dengan mencakup 7 topik yang terbagi dalam 2 tema utama. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari pajak kendaraan bermotor. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan bahwa optimalisasi harus dilakukan oleh Pemda di seluruh Indonesia karena kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor secara nasional menjadi perhatian serius pemerintah setelah mengalami penurunan tahun 2025. Ia menyebutkan berdasarkan data nasional, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 mencapai 57,57 triliun. Namun 2025 turun menjadi 45,99 triliun atau berkurang sekitar 11,58 triliun. Demikian Wahca pukul 19.00, Molokutung Gadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam, kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si katong di nuwa balak kam, pidatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmi silah, menjaga hubungan kam jama kam sekeluarga balak kam, si hatong mit lamban kam maupun si wat di lingkungan kam negara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minak mari. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi momen bersejarah dalam sejarah sepak bola dunia. Menjadi edisi yang paling besar dan pertama kali diselenggarakan bersama oleh 3 negara, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Ajang ini tidak hanya menandai perubahan format, tetapi juga membuka babak baru dalam persatuan olahraga, budaya, dan pariwisata di wilayah Amerika Utara. Piala Dunia berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan menjadi yang pertama kali menampung sebanyak 48 negara peserta, meningkat dari sebelumnya 32 tim. Penambahan jumlah ini membuat total pertandingan menjadi 104 kali pertandingan yang terbesar di 16 kota tuan rumah, yaitu 11 kota di Amerika Serikat, 3 kota di Meksiko, dan 2 kota di Kanada. Perubahan ini memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di panggung tertinggi sepak bola dunia, menjadikan turnamen ini lebih beragam dan kompetitif. Pemilihan 3 negara sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali setelah tahun 1970 dan 1986. Amerika Serikat pernah menyelenggarakan pada tahun 1994, sedangkan Kanada untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini. Kerjasama ketiga negara ini menjadi simbol persatuan kawasan dengan dukungan infrastruktur kelas dunia, fasilitas stadion modern, dan aksesibilitas tinggi yang siap menyambut jutaan pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Dampak yang ditimbulkan jauh melampaui sekedar pertandingan sepak bola. Secara ekonomi, acara ini diproyeksikan

masyarakat setempat, ini menjadi peluang emas untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kuliner, dan keindahan alam mereka kepada dunia. Bagi para penggemar, pengalaman menonton langsung di tiga negara berbeda akan menjadi kenangan tak terlupakan. Dengan suasana yang memadukan semangat sepak bola dan keragaman budaya Amerika Utara. Salah satu stadion yang akan menjadi saksi pertandingan sepak bola dunia adalah Shopee Stadium atau Stadion Shopee. Stadion tersebut terus memperkuat statusnya sebagai salah satu stadion tercanggih di dunia menjelang gelaran Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, stadion megah di Los Angeles itu kini menghadirkan pengalaman imersif melalui teknologi video 360 derajat. Teknologi ini memungkinkan penonton di Stadion Shopee menikmati suasana venue dari berbagai sudut secara interaktif. Stadion Shopee pun tampaknya akan kebanjiran supporter di Piala Dunia 2026. Shopee adalah stadion terbesar untuk ajang NFL. Kini Stadion Shopee pun siap juga menggelar pertandingan-pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sejumlah pertandingan yang akan digelar di sana diantaranya mempertemukan Swiss dan PS Bosnia dan Herzegovina, Turki PS Amerika Serikat, Iran PS Selandia Baru, hingga Belgia PS Iran. Piala Dunia 2026 bukan sekadar ajang olahraga, melainkan perayaan kebersamaan, semangat, sportivitas, dan bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan bangsa-bangsa. Dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya, edisi ini dipastikan akan mencetak banyak catatan sejarah baru dan menjadi salah satu peristiwa olahraga terbesar sepanjang masa. Demikian program feature Piala Dunia kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahaman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debingi minak muahi indekan casel nyini di Papuan jangan kuti api kabah. Kekalau minak muahi so nyini dalam keadaan sehat ya. Putunggalo jamaah Amalia di kani sinja kani kebu tanggal 15 Juli 2026 ngancai minak muahi togo pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Ganta Amalia ngancai minak muahi dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helauni de bingi kan iki jeno minak muaki kamadu nengiskon lagu anja daerah Melayu kayak moni lagu anja Kalimantan Barat ganta kamit ibu kota Indonesia Jakarta.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Bicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Piala Dunia 2026 sudah memasuki tahap babak semifinal, dan nanti malam ya pukul 2 dini hari ada Inggris dan juga juara bertahan Argentina yang akan melanjutkan rivalitas panjang ketika memperebutkan tiket final Piala Dunia 2026. Pemenang pertandingan tersebut akan menghadapi Spanyol ya pada partai final Mina Muaki, di mana La Roja ini lebih dahulu memastikan tempat pada laga puncak setelah menundukkan Prancis 2-0 melalui gol Mikel Oyarzabal dan juga Pedro Porro Mina Muaki. Nah, Inggris juga mencapai semifinal setelah melewati 3 pertandingan fase gugur yang sangat ketat ya, di mana kita tahu bahwa pasukan Thomas Tuchel ini bangkit untuk mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 pada babak 32 besar, kemudian juga menundukkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2 pada babak 16 besar meski harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain gitu Mina Muak ya. Tentunya perjalanan The Three Lions ini berlanjut dengan kemenangan 2-1 melalui perpanjangan waktu atas Norwegia pada perempat final. Jude Bellingham menjadi penentu setelah memborong 2 gol untuk membalikan keunggulan Norwegia. Kemampuan bangkit tentunya menjadi salah satu kekuatan utama Inggris selama fase gugur. Jadi pasukan Three Lions ini 2 kali membalikan keadaan setelah tertinggal, yakni ketika menghadapi Republik Demokratik Kongo dan juga Norwegia. Namun Tuchel sebelumnya mengatakan bahwa penampilan Inggris ini masih perlu ditingkatkan jika ingin melawan Argentina ya Mina Muaki. Dan tentunya di pihak Argentina juga harus melalui perjuangan yang sangat berat ya untuk mencapai 4 besar ini. Tim asuhan Lionel Scaloni juga mengalahkan Tanjung Verde dengan skor 3-2 melalui perpanjangan waktu pada babak 32 besar. Kemudian La Albiceleste juga kemudian bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menundukkan Mesir dengan skor 3-2 pada babak 16 besar sebelum mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 melalui perpanjangan waktu pada perempat final. Lionel Messi ya Mina Muaki ini tetap menjadi pusat permainan Argentina, di mana kapten berusia 39 tahun itu juga sudah mencetak 8 gol dan berada di jajaran teratas daftar pencetak gol turnamen. Ketika menghadapi Swiss, Messi ini tidak mencetak gol Mina Muaki, tapi memberikan umpan untuk gol pembuka Alexis McAllister ya. Meski peran Messi ini tetap dominan, serangan Argentina tentunya tidak hanya bergantung kepada Messi. FIFA ini mencatat 7 pemain Argentina lainnya juga telah mencetak gol selama Piala Dunia 2026. Mina Muaki, tentunya pertandingan kali ini akan menjadi pertemuan ke-6 Inggris dan juga Argentina dalam sejarah Piala Dunia, di mana kita tahu bahwa Inggris ini memenangi pertemuan pada tahun 1962 dan juga 1966 sebelum Argentina membalas melalui penampilan Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 ya. Tentunya Inggris membawa ketangguhan dan juga ketajaman Kane serta Bellingham, sedangkan Argentina ini memiliki pengalaman sebagai juara bertahan dan juga kreativitas dari Messi. Dengan kedua tim sama-sama beberapa kali melewati pertandingan fase gugur melalui kebangkitan dan juga perpanjangan waktu, semifinal berpeluang kembali ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir serta kemampuan menjaga konsentrasi pada saat-saat krusial. Iya, Mina Muaki, kalau menurut Mina Muaki ini gimana nih? Apakah pengalaman Argentina ini akan membawa tim mereka ini kembali ke final, atau justru Inggris nih yang berhasil menghentikan langkah sang juara bertahan? Ya, apapun hasilnya nanti, semoga kita disuguhkan pertandingan yang berkualitas dan juga menjunjung tinggi sportivitas Mina Muaki, karena pada akhirnya sepak bola ini selalu punya cara untuk menghadirkan kejutan. Ya, Mina Muaki, sampai di sini Amalia menemani Mina Muaki di Helauni Debingi Kani, dan nanti setelah waktu jam 20 Mina Muaki bisa mendengarkan Sandiwara Radio yang juga akan dilanjutkan dengan acara daerah yaitu Gending Jawa Timuran bersama Cak Toto hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: sedak jemanya di rumah nih ya. Minan,
1: oi,
0: nah,
1: iya
0: Minan,
1: iya,
0: yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
2: Oh pisau, nak uat mone, kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Najo ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah Minan.
2: Lah kan hama pisau, enggak kan pisau, gila hading kan?
0: Bebat rumput, mana kapacang, udah ke pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung, candung.
2: Ih, candung, nampak ngapain kan jujuku, enang bebat-bebat juku. Candung gelak nih, lah pisau, ke pisau sama pakai masak seluni.
0: Iya, iya, iya. Oh, coba coba Minan, yang mana tuh candung?
1: Lepas, bila ni aku lepas.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah,
2: walah
0: ni.
2: Jadi pisau nak ada bahasa mana candungan ni sih? Kampanya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jamin dosong lagi nah, jo.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Balik kedan deh aku.
0: Makasih Minan.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

Kalimantan Barat memborong 8 penghargaan pada ajang Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, sekaligus menegaskan posisi daerah tersebut sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi syariah di kawasan Timur Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mengatakan

mengatakan capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang semakin kuat dan kompetitif di daerah. Pada keberhasilan tersebut memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah unggulan dalam pengembangan industri kuliner halal di kawasan timur Indonesia. Prestasi Kalimantan Barat semakin lengkap setelah perwakilan generasi muda Kalimantan Barat meraih juara satu lomba konten syariah. Hal itu mencerminkan tingginya kreativitas generasi muda dalam menyebarluaskan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah melalui platform digital. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD memberlakukan siaga menghadapi musim kemarau panjang karena dampak El Nino guna mengurangi risiko kebencanaan. Kepala BPBD Kabupaten Lebak mengatakan pihaknya memberlakukan siaga selama 24 jam menghadapi musim kemarau panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Musim kemarau di daerah setempat berpotensi menimbulkan bencana alam seperti krisis air bersih, penyebaran penyakit menular, ancaman gagal panen, dan kebakaran permukiman serta kawasan hutan. BPBD Lebak berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polri, TNI, Dinas Ketahanan Pangan, PDAM, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, relawan, serta lainnya dalam menghadapi dampak kemarau. Melalui koordinasi itu, penanganan kebencanaan dapat ditangani dengan baik oleh organisasi perangkat daerah terkait. Ia mengajak masyarakat waspada selama musim kemarau dengan melakukan pemeriksaan kabel listrik agar tidak korsleting yang bisa menimbulkan kebakaran. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar rumput ilalang maupun membuang puntung rokok ke semak-semak kering karena dapat menimbulkan kebakaran di kawasan hutan. Demikian Wakca Jam 20 Muloh Putungga di Wakca Jam 6 Jemoh Pagi. Selamat Bingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rombat FM Suara Budaya Lampung, pukul 20 lewatnya 8 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Amalia akan putarkan Sandiwara Radio dengan judul Legenda Ikan Ekor Kuning. Selamat mendengarkan.
1: Nyampe juga, panas banget.
2: Udah beli ikan ya?
1: Udah, nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi.
2: Aku ambil aja, mumpung murah.
1: Ini ikan ekor kuning loh.
2: Terus?
1: Aku gak berani masak ikan ini.
2: Kenapa?
1: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
2: Ikannya beracun ya?
1: Enggak sih, cuma...
3: Juk, sambalnya ditaruh di mana?
1: Di meja aja, Nek.
2: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
2: Ini.
1: Ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
1: Iya.
2: Emang benar gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
2: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, encuy desa nenek punya janji dengan ikan ini.
2: Janji?
3: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
3: Ada ceritanya. Kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
1: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
2: Terus? Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
1: Bentar. Aku tahu. Kalau nggak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
2: Ah, sok tahu, ah.
1: Loh, benar. Yang orang Wima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
1: Oh.
3: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
1: Tuh kan benar.
2: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
1: Sabar, napa? Pasti nenekku istirahat dulu.
2: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek senang banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
2: Tuh kan, nenekmu aja senang. Kok malah kamu yang bawel?
3: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
2: Iya, Nek.
1: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima, ada seorang encuy yang bernama Encuy Jia. Sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
2: Oh, terus?
1: Sabar.
3: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
2: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
2: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
2: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya?
1: Enggak.
2: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
1: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
2: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
5: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
1: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
2: Diem, napa?
1: Ups, sorry, maaf.
2: Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
4: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau dengar?
4: Istirahat.
2: Lanjut, Nek, lanjut.
3: Mau istirahat dulu?
2: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
3: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
5: Sangat kenyang.
6: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Cicipilah, Encuy Jia.
5: Sudah, Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
6: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
5: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
6: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
5: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
1: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
2: Encuy Jia ditinggalkan?
1: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
2: Bener kan, Nek?
3: Iya.
2: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
1: Besar pasak daripada tiang.
2: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
1: Kacang kulit rasa.
2: Diam. Lagi nyoba inget nih.
1: Kacang lupa kulitnya.
2: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
1: Gitu aja mikir. Lemah.
2: Biarin. Namanya juga lupa.
3: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
2: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
1: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
2: Ih, kamu kok gitu sih? Ih,
1: baru sadar ya.
2: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
1: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
2: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
1: Oh iya ya. Sorry ke bawah suasana.
2: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
5: Di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
2: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
2: Kasian. Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
1: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
2: Abis aku penasaran. Nih, ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana, duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning, Uta Bangkulo, yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
7: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
5: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
7: Iya, Tuan.
5: Tapi bagaimana bisa?
7: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
7: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
5: Kau? Tapi bagaimana?
7: Naiklah ke punggungku.
5: Hah? Punggungmu?
7: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
5: Baiklah.
2: ikannya besar banget dong, sampai Jijia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
2: Berarti Jijia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Jijia membuat sumpah.
5: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga dia mendengar sumpah Enjudia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
2: Oh, begitu toh?
3: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek?
2: Terus kena kutukan dong, Nek?
3: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Enjujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
2: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut uta bangkolo.
2: Wah,
3: tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan tabe bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
2: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
1: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
2: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Pukul 20 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, minak muahi kham beranjak mit acara selanjutnya ya Do Gending Jawa Timuran, dan malam ini akan dipandu oleh Cak Toto. Dari studio Amala ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekundar dulu sekumpah panggilan mendingan di Jorok Gede-gede Jawa Timuran Perumpat dari Bandar Lampung. Tindak menikah tindak tapi mana komes nge suryo kansawalas Juli kalewu nemikur kula ingkang ngayai cici bahan Toto Armalai kapatu dini istri-istri studio dan memancar saya dengan Suwantoro ngatakan sekundar dulu sekumpah hidang ngatakan saat ini panjang menunggang dan perempat dari Bandar Lampung siap-siap kemawon nol pintu kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali nol pintu kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali saat ini panjang menunggang monggo diperpindah katakan demin jula juli

0: Aduh, bunuh diri rasanya aku.
1: Cinta wis kadung seko nyongkot.
0: Aduh, gak becak buntut ya, Rek.

sama pendang wis bisa naik cukup sehat ya. Tiba ya si aku di mama lurah. Aku dengan singitnya nih kan melaku-laku ditabui. Cuma mbak lurah melaku ditabui.

0: Ini Jawa Timuran, Prabowo Bandar Lampung. Tak sekalian datang yang canggih panjang dengan setia. Okay, monggo ingat pada menengah Sugeng Dalu ada di.
1: Sugeng Dalu.
0: Waduh, Mbah Rid, ya apa kabar ya, Mbah? Medas goro mana ini?
1: Baik, ini mau anu rebutan karo Pak Dumiran, Pak Dumiran dilarang. Tumbur mlebu.
0: Ya, wis mumpung mlebu ya, Mbah Rid. Salame desa apa?
1: Intinya apa wae tak sing siapa tak?
0: Iki ana wengi ing Trenggalek. Terminal Trenggalek.
1: Wis
0: walah
1: ya.
0: Pilih ndi? Wis
1: mesti pertama diputer kuwi kok.
0: Wengi ana wengi ing Trenggalek. Iki polane apa? Temane pindang khas Trenggalek.
1: Pindang
0: sapi khas Trenggalek iki temane.
1: Oh, pindang iki sing digawe apa kok, Cak?
0: Oh, tim iki teko daging sapi polae yo. Kuwi meh padha karo tawon, kaceke ana santene. Ngono. Nah, dagingnya terserah apa daging iga sing campur balungan apa daging biasa dipotong kaya rawon iki yo gak apa-apa. Cuma lek rawon kan gak nganggo santen, tapi lek pindang khas Trenggalek kuwi nganggo santen, bumbune ya meh padha. Ngono wis.
1: Nganggo lontong apa nganggo?
0: Ya terserah, nganggo lontong iso, nganggo apa? Sego ya iso. Lek ning Ponorogo iku malah Medion iku malah ana sing dodolan sego pecel campur pindang khas Trenggalek. Oh ono iya iku.
1: Oh ono. Heeh. Pecel ngono ya, Kak.
0: Gak apa-apa, enak ya. Durung tahu tak sampean?
1: Wah, durung
0: tahu. Oh, ya sampean penting-penting gawe, kene ngundang aku.
1: Lah, makane kuwi kudune rekon dhewe sing ngajak contoh.
0: Ya, engko tak anu tak kae contoh ku.
1: Bumbune apa, Pak?
0: Bumbune iki ya bawang putih, bawang merah, diulek tapi ya. Ana cabe, terus ana lada ni ono. Ana kemiri, ana kluwek, ngerti kluwek tak gak?
1: Ngerti.
0: Nah, ya iku, terus santen jalali. Nah, engko terus sing gak diulek iku ya kaya daun salam, daun jeruk. Nah, iku terus serai dikeprek iku. Jahe, wae komplit ta iku anane bumbune iki. Enak temenan iku seger njajal apa? Oh iya no, ana santene barang kok, ana banyune. Ya wis gak ada karo rawon, cuma ana tambahi santen ngono ae lah.
1: Sing ae tonton tak jajal gak wis tak.
0: Iya, yo meneh-meneh gak iya. Kapan sampean boleh sapi?
1: Iya. Gawe ning kono nek lebaran aja
0: sak. Ayo gak usah nunggu kesuwen rek, rek yo. Iya.
1: Golek sing
0: nganu gratis. Sing itu daging gratisan ngono ta. Wes, wes. Ya salame ge sapa?
1: Salame kanggo Mas Miran. Bapak Kailen Setenggali. Purnomo Mbak ini Setenggali.
0: Iya.
1: Nama Kato Tenang Sampai Setenggali. Abang Senek Setenggali. Nggak aneh Ayong-ayong Mbak Ilan Dali,
0: ya.
1: Sama Pak Eri Tasing, Dali, anak mana Pak Murid kan ya,
0: Penyakit,
1: Dali, anak mana, Pak Kompetis,
0: Pak
1: Opitri, Wati Lampung, Nah, Tugeng, Dali,
0: ya.
1: Anak Pak Tugger, anak mana, Bopoep, Capaiti,
0: Capaiti,
1: Irun tak sedati sedalu, mana sedatin Lampung Timur sedalu, mana mana Bunda Suprati ini sedalu, mana mana Bunda Rapih Tanjung Seneng tak sedalu, mana Pak Tatiman,
0: Tatiman
1: sedalu, mana mana Mas Edi Raja Prasa sedalu ya. Ana harus dam, ana popo, apa kaya jenenge? SPU,
0: Pak Samuel Budi Utomo Bentar Jaya.
1: Terus ana Pak Maklum.
0: Iya.
1: Yang. Ana mana? Sumenado ya sekian. Lalu nambah sekian. Rapi sekian. Lalu Allah wahai ku senang korbi. Wah Rina senangan di sini nang Gunung Sulak wape wae.
0: Iya.
1: Sopai salamu atur yo kemawan ya kan.
0: Iya Marin.
1: Sopai sekian ayat kita.
0: Matur suwun. Amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin nonton Pai Jeparang ya. Sugeng dalu RRI.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ini kita lepok nih ke sini kowe.
2: Aku badi nodel, lo semau
0: kan. Gak apa-apa, sekali-kali barin lah. Masa sampai ayo.
2: Aduh, gue lebih enak, cetek-cetek lebih enak ini.
0: Kabar ya, sehat nih.
2: Alhamdulillah, kalau sehat cuma cak toto lah acara sing teko isi pengisi acara nih.
0: Iya, sing nguri-nguri kabudayaan Jawa yo.
2: Iya, makanya di NT ini karena Pak Jumiran dan daplong-daplong deh.
0: Ya salam.
2: Iya, aku cak ini di sini ya lagu nih cak.
0: Iki ono mengi Trenggale, ono terminal Trenggale, ono bece, ono.
2: Bunca iku wesa selendang biru nih wesa jam biru
0: selendang, ya, oh selendang biru ya
2: tim 10 juga enggak opo lah.
0: Iya iki serangnya Cak Abdullah iku ya.
2: Iya selendang biru ya Cak.
0: Iya bungkus
2: yo salame pertama-tama ya kanggo Nai ning Wakandi sehat selalu.
0: Iya
2: terus kanggo sopo kae sing ning
0: tadi
2: Kemiling ya Pak Joko Purnomo. Terus meneh kanggo Pak Jumiran karo putu-putune Gedung Air. Kanggo Mbak Eni ning Kemiling. Kanggo Aci Bining Panjang. Pokoke kanggo kabeh wae lah. Sehat selalu wae kabeh yo.
0: Iya.
2: Kenone cak yo. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun Mas Topan. Terus betung esuk kang dalu arep.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janjian iki karep baca ruwah iki Mas Tawani. Wadah wis rezekine nak tenan iki sana. Sehat baca ruwah.
1: Sehat alhamdulillah orang gemblung jeneng.
0: Iya. Mbak, salame ge sapa, Mbak?
1: Sehat
0: yo. Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Lagune sing disediani mau opo wae sih, Cak.
0: Oh, iki ono wengi ing Trenggalek, terminal Trenggalek, ono becak, jaluk opo sih?
1: Oh, iku wong Prinsau biasane kesenengane terminal Trenggalek.
0: Terminal Trenggalek, yo. Tak emang manut apa? Putune sampean iku jaluk.
1: Yo, Dek, emang selendang biru.
0: Selendang biru. Iya. Yo, salami guys apa, Mbak?
1: Kanggo mau topan yo. Halo. Kanggo naik juga kan jalan gue kan di Sugeng Dalu.
0: Iya.
1: Mami karo nerai ini ya Sugeng Dalu. Pak Joko Purnomo ya. Suradi nanti ke ikutnya tahu nih Pak Suradi ya. Lalu kanggo Mbak Eni nih Kemiling. Amin nanti kita amin Sugeng Dalu ya.
0: Iya.
1: Di ini jembatan Serong. Kone kanggo
0: sedoyo mawon lah. Sedoyo mawon ya. Iya.
1: Wateri enak di botol.
0: Cakep.
1: Ing RRI ono Cak Toto.
0: Matur suwun. Nggih, matur suwun, Mbah Jasbo. Teng Islandia lah iso. Sugeng dalu.
3: Assalamualaikum, Cak.
0: Waalaikumsalam, Mbak Jumiran kabare?
3: Alhamdulillah sehat waras-waras ora gemblung, Cak.
0: Alhamdulillah sehat waras ora gemblung yo. Gak sampel. Nang
3: jalan gendeng iki, Cak.
0: Napa?
3: Kanggo meni aku iki disikal enggak
0: ada. Kanggo meneh, kanggo mino.
3: Nek ora selapat iki, Cak.
0: Selapat, nggih.
3: Nggih. Nek ora lagi kan di jalan anak lanang.
0: Heeh.
3: Sama-sama iki kanggo bareng mah yo.
0: Nggih.
3: rondo anak neng tak lama sepatan lu akan sendalu. Kemarin pun gak mampir, anu mbak. Kemarin pun gak mampir.
0: Gak apa-apa, yes.
3: Surati, ngetah ke satri mbak Moe, ngetah ke siapa. Yang langgeng. Terus, gak penuh mbak Sri. Gak sunar doyo.
0: Cak Warnoto,
3: Pak Erwito, Pak Jebroni, Pak Sabnita Tulangi, terus ono Pak Basuki,
0: Cak Basuki,
3: samping bukit Mas Songe ada.
0: Oh, gini.
3: Monitor terus juga. Monitor terus ada malam kemis dari.
0: Gini.
3: Terus Pak Jasmin Jalan Singmalaja dan Pemantap Bulat di Balu. Pak Koran, Pak Salimu, Pak Simon, Pak Solihin di Balu. Pak Joko Paramo, ane Glorika, Mbak Ani Kemiring ya.
0: Niki Mbak Seng lepet Bunda Kunti kali teteh niki teng Facebook sampun lepet.
3: Bunda Kunti sendalu.
0: Nggih.
3: Terus Pak Iran Mbak monitor sendalu. Sama Bunda Ti, Pak Walno, Bunda Wirin, Kang Seren sendalu.
0: Nggih.
3: Pak Margono sendalu, Pak Ismayadi sendalu.
0: Nggih.
3: Pak Siswanto sendalu.
0: Terus
3: sampeyan karo Pak Muri karo
0: Samiaji.
3: Para Pak Samiati karo Cak Totoke ya muga mesti sampe sore sehat.
0: Amin. Amin.
3: Cak anu pengine sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Nggih. Tahan karo suara
0: juga. Nggih, mung kapan-kapan kan tapi sing ngeterne gak ono sih.
3: Nggih. Dipoceng sepeda iki lho
0: Cak. Heeh, tapi anu dalane kula mboten liwat mriko.
3: Oh,
0: iya. Iya, lain dalan.
3: Pak Amin panjang ya, Cak ya.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumiran teng gedung air nggih, sedaya wonten gedung air nggih. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu,
0: Pak Jasmine saja iki.
4: Sehat to?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Jasmine.
4: Kula nyuwun sakare
0: niku. Napa?
4: Samirah
0: omahe nganjuk.
4: Samirah
0: nggih. Nggih,
4: kangen kali Samirah.
0: Wadah. Sing omahe ngendi?
4: Samirah
0: mau. Samirah. Pokoke sing jenenge Samirah lah ya.
4: Samirah niku. Nggih.
0: Mama. Oh, nggih.
4: Kangen.
0: Nggih.
4: Katur niki.
0: Sinten?
4: Pak Tukijo.
0: Nggih.
4: Wonten Pak Margono Tukijo.
0: Nggih, Wei Halim.
4: Pak Siswanto Helper.
0: Nggih, Cak Sis.
4: Pak Dikatima. Pak Dino.
0: Mbah Dino.
4: Nggih. Pak Purnomo. Pak Jumiran. Sugendalu. Pak Pengno Mbak Sri.
0: Nggih, Natar.
4: Kegendalu wonten Cak Sukaji
0: Jembat Cerong
4: Cak Gun Mbak Wati.
0: Cak Gun ini pun wonten wonten Mbak Wati mawon
4: Ika Tursat Duo ya semawon.
0: Yeay.
4: Atur ruang ya.
0: Yeay Pak Jasmin.
4: Orang digolek-goleknya
0: ya. Tak eker-eker desek.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jasmine nggih teng ratu langi. Monggo dipun widhangetaken temen. Wengi ing Trenggalek.

0: dengan sedaya nggih. Sugeng dalu wonten Pak Mamang Joko nggih teng Kampung Baru Sugeng dalu Pak Sunyoto. Sugeng dalu arane?
1: Sugeng dalu.
0: Pak Senen?
1: Iya.
0: Ah, kabar ya apa?
1: Nunggu
0: ya. Iya. Ya mau sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya enak-enak.
1: STNK.
0: Aduh, ya wis. Bungkus.
1: Bundar Jaga Baya Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Mawardira Sugeng Dalu. Kirin Petuara Sugeng Dalu. Pendek Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, Minan Wati Sugeng Dalu. Enggak nampak dan pengurus Sugeng Dalu. Pak Wiwil Sugeng Dalu. Pak Mulyadi Sugeng Dalu, Pak Untung Sugeng Dalu, Pak Kino Sugeng Dalu, Pak Kaji Sugeng Dalu, Pak Dumiran Sugeng Dalu, Pak Peti Jentawi Sugeng Dalu, Borozo Sugeng Dalu, Pak Paiwin Sugeng Dalu, Kesweo Sugeng Dalu, Topik Sugeng Dalu, Bunda Wilsa Sugeng Dalu, Rani Selatan Sing Sugeng Dalu, Nio, Pamah Nio Sugeng Dalu, Pak Ning Sugeng Dalu, Pak Mamah Belanda Sugeng Dalu, Iwat Seri Yosyo, Iwat Seri Diwanto.
0: Takap. Matur Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang Pasar Senen ada durian Pak Senen ancane keren ya. Nggih menawi mboten nonton sing badhe mlebetan nggih monggo dipun midhangetaken rumiyin terminal ing Trenggalek.

Jadi kita akan kembali di Jawa Timur dan perempatan Lampung di Terminal Trenggalek yang sabun di Murmi dan kita akan sarangkan di Sugendalu Pak Piono kali Bu Azizah di Tengkak Kalirjo di Tansah Pindaringan sehat di Sugendalu Mbak Siti Sugendalu di sambung manu kalau mantap Facebook Cak Widodo TKT Dewi ngitung bekeri kali mama kiri Sugendalu nonton Mbak Wati dan Cak Timur Lio Sugendalu Pak Faroji dan umbul untuk ya Cak Timur Lio Sugendalu Pak Iyok Pak Iyok nonton blog songong ya Sugendalu monggo dipun pindah-pindahkan serambat yo siap-siap ayo sampure Pak Jimiran.

Kebunan Perubatan Bandar Lampung Sugeng Dalu untuk Pak Sumari untuk Panjang Sugeng Dalu untuk Pak Karsidi untuk Pak Seger teng sereng sami Sugeng Dalu Mbak Tati untuk Panjang Sugeng Dalu Sugeng Dalu untuk Pak Yono Sugeng Dalu untuk Metro Cak Sukaji untuk Sekampung Sugeng Dalu untuk Mama Dira dan jembatan kembar Sugeng Dalu. Lalu dikipun monggo dipun midhangetaken. Ini Pak Senen. Yuk STNK yuk.

0: Oh, jaduk aneh Pak Sedan wis, wis sono-sono ae Pak Sedan nggih sugeng dalu wonten beli bis putih atau punggur Lampung tengah nggih sugeng dalu. Sugeng dalu ari. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum Pak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Paimin kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih.
0: Sehat Pak Paimin.
1: Niki ajeng nyun sekar niki Cak Toto.
0: Oh, menawi antar medali nggih napa?
1: Nek wonten niki ora tau mulih.
0: Walah walah
1: blak. Blak terus niki.
0: Blakrak terus nggih ora tau mulih. Nggih menawi
1: menawi pun langsung nyun lagu nggih.
0: Nggih menawi antar medali nggih.
1: Lah nggih. Lah wong pun kabarke malah nyun lagu.
0: Wis ndelok apa?
1: Wis
0: kemudian menapa jenenge apa
1: usuk?
0: Wis ada mlebuan kok.
1: Nggih niki karo Cak Toto.
0: Lho.
1: Salam-salam rumiyin niki kula gedalon niki Cak Toto.
0: Mboten apa-apa.
1: Lah niki jane ajeng teng mriko daerah pundi niko wayangan teng berken mriko. Cuman buat terjajak kali rencang kulo kali Pak Teguh.
0: Duh, lah ya okay. Apa kok gak dijak ini?
1: Nah, ini ini teng wis gali niku wayangan ini acara malam suro.
0: Iya, iya, iya.
1: Pak Niki teng daerah berken mriko.
0: Hmm.
1: Ini kan ini Pak Jumiran ini sugeng dalu.
0: Iya. Yeah.
1: Kali Pak Senane ini sugeng dalu.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Rin, Pak Katiman, Mbah Jarwo.
0: Hmm.
1: Pak Sukaji nggih kali Pak Slamet Gedhok Utama teng Bandar Jaya nggih sugeng dalu
0: nggih
1: kangge Mas Depan niki pun dalu mboten lebetan nggih sugeng dalu
0: nggih
1: kali Pak kali Pak Amin Panjang nggih sugeng dalu kali Bunda Darmi Sakura nggih sugeng dalu
0: nggih
1: kangge Pak Arifin teng Meling kali putri nipun Mega kali Mbak Yati Kang Pramuka nggih sugeng dalu. Kali Nur Ain ini nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Bapak Teguh Kedaton 8, Bapak Merat Kedaton 9 nggih sugeng dalu. Kangge Bapak Katiman nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kangge Bapak Sabar Tirnanto teng Jati Mulya nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Pak Suradine nggih sugeng dalu. Kita tampung wadahnya ke Daton Wolu kali Pak Atemin kali Pak Iman kali Kang Gatot kali atas ini ke Daton Wolu gitu dan dalu
0: yeah.
1: Pak Sudarman Pak Negara kali Pak Yai gitu dan dalu
0: yeah.
1: Kali Ibu Pre kali Ibu Tutik gitu dan dalu kali Kakang Klong, Kang Marjono, Marjuki, Martono, Marta, Mariati, Martonai, Yusugeng, Dalu.
0: Iya.
1: Angge Pak Oka, teng Tanjung Bintang, Yusugeng, Dalu. Pak Oka ini teng Tanjung Bintang, no, teng Bandar Jaya,
0: gitu. Iya, kadang-kadang teng Tanjung Bintang, kadang-kadang gitu, teng Bandar Jaya. Iya, kadang.
1: Pak Joko Purnomo, teng Kemiling.
0: Iya.
1: Pak Jasmin. Niki, Pak Saring Bengkel ini, ngapunten
0: iki
1: pirang-pirang
0: stasi mboten nate undhan. Lah undhan-undane motor sak mono akeh sampe gak kober.
1: Nggih sugeng dalu Pak Muridan.
0: Nggih.
1: Pun bangun mboten panenyokan iki mboten gadah ongkos niki.
0: Ampun wonten, Pak. Nggih, ampun wonten. Mengke anu di seneni Pak Muridan. Pun
1: ngapunten Pak Muridan nggih.
0: Nggih nggih nggih.
1: Ya
0: nggih. Nggih lah antar rezeki nggih jenengan kirimi mboten napa. Nah
1: nggih.
0: Nggih.
1: Mangke kebake mireng waduh Paimin kok kaya
0: ngono. Guyon guyon.
1: Guyon iki Pak Muridan.
0: Guyon Pak Muridan.
1: Tukijo Pak Slamet Sawi nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Niki kula kebablasen iki Cak Toto
0: nggih.
1: Mawon Pak Muridan.
0: Nggih.
1: Wonten klentak-klentak tu atur kula nggih nyuwun pangapura Pak Muridan. Nggih.
0: Nggih. Ya niki. Niki ngene suwe-suwe kemana hotel keputer niki ngene.
1: Lah nggih pun ngoten mawon Cak Toto. Lali sekaring Bato.
0: Cak
1: Toto.
0: Matur sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang pasar tami nadal diren Pak Paimenan jane keren. Sugeng dalu ada ni.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu wis kokot ta.
2: Hah?
0: Wis kokot.
2: Wis
0: ngedeng bati. Ngedeng bati. Kabare saya aja.
2: Iya alhamdulillah.
0: Itu salam kok pancak bandirin nih.
2: Hah?
0: Itu salam kok pancak bandirin. Iki kok hahaha. Iki pilek tayo apa iki?
2: Tak bandirin.
0: Enggak, sampean udah pilek.
2: Aku dah.
0: Heeh. Lho. Wadah.
2: Pilek
0: kan. Wah, sepodo ae lek ngono. Itu salam kok pancak bandirin mau ketemuan aku.
2: Iya dah.
0: Iya.
2: Dendi.
0: Ah, iku ndak, iku ndak soto Lamongan Cak Koko itu andok andok kono.
2: Oh, udah andok
0: nih kono. Iya, sekali-kali andok.
2: Ada apa?
0: Kak, menekin acara nih, iki Jawa Timur andok ini Mbak Dino nih kemiling.
2: Kemiling.
0: Arisan biasa.
2: Biasa.
0: Yo, ada ketemu, pengen ketemu Mbak Indul ketemu udah kono.
2: Oh iya.
0: Gak mau nawol, cuman kangen kono.
2: Iya. Gampang
0: kan? Iya.
2: Jadi selama yang gue ikut mau, coba Mas Paimin.
0: Mas Paimin.
2: Iya, saya tambah keren.
0: Iya. Paimin.
2: Agar suara negulannya. Terus yang nampak di Jumiran ya. Lalu, Pak.
0: Dadi.
2: Iki adine ana Pak Margono ya. Yo Pak Margono di Gusomo. Sama Saimron Pak Yuli.
0: Cagut itu.
2: Cagut Warsito ya Galu. Terus Cak anu ge Cak Timbul ya sing Galu.
0: Da Benggala iki saiki.
2: Iya, da Benggala ta?
0: Iya.
2: Oh, iya.
0: Tugasnya di kono, iya, di kono. Nek pengen sudah di kono, iso.
2: Oh,
0: kono dah.
2: Iya, sama diri dengan Jali. Terus sama Jawa Jali ini ya. Jali. Terus sama Pak Tonton. Jali. Terus Pak Jarwo. Pak Surati.
0: Pak Surati, sindangan om.
2: Lamong Timur ya, no Pak Tuhari, no Pak Musairi,
0: Bahrain mau wis nyala misal.
2: Bahrain udah wici.
0: Mudah segoro.
2: Oh, mudah segoro.
0: Iyo.
2: Sudah.
0: Wah.
2: Aku kat boleh ki jalan tenggurane ini dulu sing diceritakan bagi
0: nanti. Wah, ya akeh ada berkati.
2: Oh iyo, menit berkati menit. Iyo pitung dino ini menit
0: ya. Oh, ngono ta.
2: Terus sama mana?
0: KPA ya.
2: Ayong.
0: Gendingnya iki ono iki selendang apa? Selendang biru dhisik. Engko sampean jare kate njaluk becak ya.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Iki tunggu anu ta. Drone nang njaluk.
0: Anu Pak Yoyo iki wae halim sik anu.
2: Oh, becake.
0: Iya, Pak Yoyo njaluk juga iku.
2: Oh iya, ya wis ngerti tumpu wong loro anu. Ayo Cak, matur nuwun ya.
0: Cak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sekaji enten, sekampung. Monggo dipun witangetaken tumiyen selendang biru.

Selendang biru yang sambung dipun minta kami sesarengan. Ini pripun Mas Topan ya, selendang biru ini wis diputar. Ini sugeng dalu. Ini konten Mbak Mariam. Ini sugeng dalu teng metro Bu Cemplon. Ini teng metro barat metro sugeng dalu. Monggo dipun minta kakak-kakak. Ini esemu. Monggo ini pundak kunti.

0: Panjenengan widang tangan negeri Jawa Timur dan kisah mirah nih jadi oleh Pak Jasmine. Ya, pripun Pak Jasmine? Mugi saya ketemu jamu saya Pak Jasmine dan keluarga dan Ratu Langit Sugeng Dalu. Waduh, telepon tangga. Ya, si Kendali ada di.
1: Halo RRI, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, saking pundi?
1: Saking aku celatan iki, Cak.
0: Cak Pendi ta?
1: Nggih.
0: Oh, kabar e, Cak?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Ya, salame ge sapa yo iki waktune wis pepet, Pak Pendi.
1: Alhamdulillah ya.
0: Heeh.
1: Bu Bapak Imin mau yo
0: ning
1: Kedaton
0: yo. Iya, ya.
1: Wis kanggo dulurku ning Kedaton 9 iku kanggo Mat Pintar Terindah itu yo, mudah-mudahan lancar itu iwake yo.
0: Heeh, wis muga-muga lancar.
1: Terus kanggo Pak Senen yo. Ini ya, wis
0: mlebu
1: Senin ya.
0: Wala wis disian dong.
1: Ketinggalan.
0: Ketinggalan Cak Pendi wae.
1: Monitor iki.
0: Oh, wis gak apa-apa wis.
1: Terus kanggo Topan ya, kanggo sekarang.
0: Heeh.
1: Pokone kanggo
0: kabeh ya.
1: Lili ya ning Gading Sejo ya.
0: Iya.
1: Oh, Mama Gula ning jembatan kembar ning Sewu ya. Pokoknya kanggo sekabeh wae.
0: Iya, kabeh wae ya Cak Pendi ya.
1: Selamat tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih waktune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Pendi wonten Ogo Selatan. Monggo dipirpitakaken becak ning wijayane Pak Yoyo kali Cak Sukaji.

0: Sahabat budaya berobat dan dalam buka kulo tersadi kata si perutal sabun cekap milo sepatu benar coro kedinginding Jawa Timuran berobat bandar lambung. Bepilih dan atur ingkang kirang prayugi utawi kedinginding tereng dipun minangkani kulo totok nyun agung ing pangapunten dalam suun panjenengan tansah mida katakan pro 4 RRI bandar lambung. Joyo joyo jayanti mugi kali sambi kono lan tansah joyo ing dirgantoro nuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gantengnya setengah mati cari wong-wong koyok Thomas Yorki. Tapi aku mang dirasan yupa ini aku iki cari persis ikan koki.

ngenteni suwari kira. Tak kau ngenteni sampai telung jam sih kait mulai. Sentimen kalang ganteng biar aku ngobong. Aku kaya yoku dek kaya yoker.

0: Walah, ya, ya. Tiba-tiba selamat ini budek.
1: Budek lah apa?
0: Kok gamelannya gak ada kok si joget?
1: Gak ada sama kamu itu. Kok jika rimbri kok gak ada itu?
0: Gamelannya leren, Dik.
1: Oh, ya panjangnya remok.
0: Ojo ngono tari suari.
1: Suari CS yang ngono iku.
0: Iki sapa iki?
1: Sapa iki?
0: Iki Grandong.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, menamu aku indah kancah senyini di Papuan Jangan Kuti Molo putung gaya Jama Amalia di Debingi Kani Sinji Delom Helauni Debingi Kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung kayak monih lagu-lagu klasik ya di pukul 23 waktu Indonesia Barat di kesempatan Debingi Kani Sinji Amalia ngancai minak muahi togo pukul 24 waktu Indonesia Barat di Helauni Debingi Kani.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerja. Kek manawat abek-abek ni majuntai. Cocok ni yang pakainya bantukan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, tahan banyak mak duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, membantu kau dan iku.
0: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak membantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nenek tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa walaupun di mall.
1: Agaknya yang beli kau kajongkok.
0: Alamak mampu mahawat kerja se, injus mahal mahal gani. Agak pandai juga pirah gani se, bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Ia
0: mahu jadu kucancang kon, jadu kucancang kon jasa kabut tebang kena tanu ribah.

0: Ano, panas badan niya. Uli nga liya niya makikaway hilaw. Kabo lagi hitug yung mali ko enggom ni. Ya, walaupun niya juga sebrok dengan hutang. Sebenuk niya juga mga duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prophet FM, suara

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kemawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mada liak mau tadi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakaninya agaknya dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuhi.

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone? Pernah kepikiran gak sih, makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: அப்பேத போர் கொஞ்சம் சதா இருந்தா அப்புறம் கொஞ்சம் கோபமா கலத்துவான் போல்
1: போல் போலாம்.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
3: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
4: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
3: Eh lu ini, nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, coba lah.
4: Eh, enggak. Gua mau pergi aja.
3: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hei, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
5: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
3: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
5: Ih, kakak, bisa aja deh.
3: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
5: Boleh, Kak. 08.
3: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
6: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
3: Hah? Patung? Moso.
2: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga neben penyamaniku sehingga mi pasang sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku mi pasang inggal kali pasang mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap. Ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi di pah helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, mak api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamat keni teras rabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liu layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni semak ngeni ni? Aduh tak lagi terabas kaya wadah muda helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh tak lagi masa kita kuat mak dacok ngakal ko polisi. Aduh tak lagi pokok ni nyak nebek takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh mak baninya sih kaca yang ngeni duit cuma niku jakin niku nebeknya mak helm. Mak baninya?
1: Allah sudah niku. Bisa kalau alasan mulihan daripada helm. Nah, sekarang ni kena siut. Tetap tak siut, dia kena siut.

0: menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
3: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum. Merona Nia nih tuh warna bibir. Masya Allah.
1: Lah. Apa nih? Ngaros kan nana. Cik nyak ducak kan nih. Makcik. Cik jauh lenyak awai tudai yo.
2: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga?
0: Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Abisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
2: Ya Allah, ngaros, mak nyatka sekalinya, cantik kupu kubah lamon, yo. Mau danya ke gogoh niku kajami luar apa kuat tahun ha dulu pa basa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihusa
0: please ina ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
3: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Minak Muari, adapun titah Kuntara Rajaniti, turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: teh buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai si, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Si.
4: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwa emu kita.
3: Aduh si, tolong nyapai si ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si makai kau si ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si ma api-api. Tuh.
4: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
3: Allah si dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cipu kinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
4: Dapo gawa emang niku ga upahan api jamannya.
3: Ya api niku kerja api si. Mapi api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
4: Ano kupi si kam didaka tebekuh-tebekuh. Mako ngedok-do si ngunduh ni. Nak ini ku haga ngunduh di mapi-api. Acak ni ku tenno sosok pengguh haji lah. Injak melahat ni hanu kek mu tenno yo.
3: Jila si,

0: Ipayo kita kisang ni kau upahan sa umah ubah mak anak kupi ku tabahku di daka mengadu dosi mutil nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa kuawa mana ku nanya daka
1: kuawa si Allah makasih nihan si ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah
0: iyo engok ku cuma pagi ku minjak pagi dan lupa sarapan pagi lampan kini mak kelepayan cakap daka sa
2: ya Allah kanamu nih medina tanoyo demi memenuhi kebutuhan.

kebaikan ja sa unyini anta ijapai pujama hamdi sepanjang khanisinji hambu pisah guna putungga muloh cemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indai kanca seunyini sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat bahagia minamogi dekan cahaya nyini di papun jenengan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Dilanggarko siaran sepanjang hani sinji Kamis 16 Juli 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat bahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

Senang sekali tentunya Julita Pustika yang bisa kembali hadir menepa dan juga menemani Mina Mogi semua di perempat RRI Bandar Lampung. Dan Julita akan menemani di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Mina Mogi semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Mahkamah melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi mengawali pagi hari ini akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islami ya. Dan juga menjelang yang akan menjadi penghantar kita juga bergabung ke Pro 1 yang ada di Bandar Lampung untuk mengawali pagi hari ini di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi di hari ini dengan tema yaitu membangun pribadi yang lebih baik dengan cahaya Al-Quran. Semoga melalui tausiah dan juga pesan-pesan yang disampaikan kita semua dapat memperoleh inspirasi, menambah keimanan serta termotivasi diri untuk tentunya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandar Lampung, nantikan Mutiara Pagi untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema yaitu membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM. Jadi untuk minum lagi yang ingin berpartisipasi di Mutiara pagi ini, silakan bergabung di telepon Pro 1 RRI Bandar Lampung di 0721-269720 atau juga di WhatsApp-nya di 0811-720-7909.
1: Selamat pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi pendengar, dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Dan pendengar, pada pagi hari ini kita akan ngobrol, berbincang ya tentang tema kita, yaitu membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Ya, Al-Quran tentunya bukan hanya kitab suci yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tetapi juga merupakan petunjuk hidup yang membimbing manusia agar memiliki akhlak mulia di hati yang tenang, serta juga kehidupan yang penuh keberkahan. Di tengah berbagai tantangan zaman, nilai-nilai Al-Quran menjadi cahaya yang mampu mengarahkan setiap langkah menuju pribadi yang lebih baik. Nah, untuk mengupas tema kita pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji M. Ali SAG MM. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Haji M. Ali SAG MM. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, baik. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, pendengar di manapun Anda berada, sepertinya ada sedikit kendala ya. Dan kami akan kembali coba untuk hubungi narasumber kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Dan sembari menantikan kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi ya. Dan kami akan hadirkan bersama dengan Ustadz kita yang saat ini telah kita hubungi melalui telepon di pagi hari ini. Pendengar, ada Bapak Haji M. Ali S.A.G. M.M. Nanti kita akan ngobrol, berbincang tentang topik kita, yaitu membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Kita langsung sapa Bapak Ustadz Haji M. Ali. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, ini baru sampai di rumah ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, terkait dengan obrolan kita pagi hari ini, nanti kita akan undang juga nih pendengar untuk ikut bergabung ya Pak Ustadz ya, dalam acara Mutiara Pagi. Dan mungkin sebelum kita akan undang pendengar kita untuk bergabung dalam acara Mutiara Pagi hari ini, bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu nih Pak Ustadz, silahkan.
1: Ya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Semoga kita diberikan oleh Allah kepandaian, kecerdasan hati untuk selalu mensyukurinya. Wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Barang siapa yang mencoba-mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya pasti tidak akan pernah kita dapat menghitungnya. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema kita pagi hari ini adalah membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Patut kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini, kalau tidak ada bimbingan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Qur'annya, seringkali bahkan pasti manusia akan tersesat ataupun terjerumus dalam tipu daya ataupun kesesatan-kesesatan yang tentu saja akan menyebabkan dirinya tidak sampai kepada akhir dari tujuan yang baik, tapi malah melenceng dari tujuan yang seharusnya itu menjadi pondasi kita. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi memang kesadaran ataupun pemikiran yang bagus tentang kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita peroleh dari petunjuk yang Allah berikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita menerima dalam sebuah risalah yang terbentuk dalam satu mushaf, yaitu Al-Qur'an. Maka langkah yang pertama supaya kita bisa membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Qur'an adalah kembali menjadikan Al-Qur'an sebagai kompas kehidupan di era saat ini. Jadi yang pertama, bagaimana Al-Quran itu menjadi kompas barometer kita dalam menjalani kehidupan. Kehidupan ini di ciptakan, dibentuk oleh Allah dengan segala macam ujian dan cobaannya, bukan hanya ujian kesedihan ataupun kesusahan, bahkan kesenangan pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini, jangan sampai malah kita menjauhi dari cahaya yang diberikan Allah. Justru seharusnya ketika kita mendapatkan kesenangan, seperti kesenangan-kesenangan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, baik berupa jabatan yang dijadikan Allah, karena menjadikan setiap Nabi dan Rasul itu menjadi orang-orang pilihan, ataupun dari ujian kesenangan yang telah diberikan Allah berupa, mungkin saja berupa kekayaan, sebagaimana telah diujikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, atau mungkin kesusahan. Itu seharusnya tetap kita kepada track langkah kita, yaitu untuk terus mengabdikan diri kepada Allah. Karena seringkali ada orang yang taat dalam beragama, tetapi ketika menghadapi setiap ujian, baru menghadapi ujian, langsung dia merasa ditinggalkan Allah dan pada akhirnya mengambil langkah untuk menjauhi dari Allah. Bahkan merasa kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu minta dalam setiap harian kita untuk diberikan jalan yang lurus dengan kalimat yang indah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, petunjuk kepada jalan yang lurus itu. Dan tentu saja setiap langkah yang kita jalani, kita harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita, apakah ini jalan yang kita pilih itu bisa menyebabkan kita kepada langkah yang tepat yang diharapkan oleh Allah, atau malah justru itu akan menjauhi kita kepada jalan yang dikehendaki Allah. Artinya dalam kehidupan seorang mukmin itu, seorang muslim itu harus aktif, dia mengkaji setiap keadaannya supaya jangan sampai tersesat kepada jalan yang seharusnya ia pilih atau malah ia tinggalkan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah bagaimana kita membangun karakter mulia di saat seperti ini. Nah, realitas sekarang ini, kemajuan teknologi tidak beriringan dengan kemajuan akhlak ya. Anak-anak yang main gadgetnya itu mungkin dalam kondisi ketika sedang asik main memainkan handphonenya, ada sahabatnya lewat, atau mungkin ada gurunya lewat, atau mungkin ada orang tuanya lewat, itu tidak cenderung untuk menyapa ya, tidak cenderung untuk menyapa. Padahal kelurusan agama kita ini sudah dipikirkan, sudah di setting sedemikian rupa. Misalnya, dalam Islam kita dilarang betul untuk menggambarkan fisik dari Rasulullah SAW. Nah, walaupun di dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah itu berwajah seperti ini, berambut seperti ini, tapi tidak boleh dibentuk atau dibisikkan. Nah, ternyata sesudah 1400 tahun larangan itu, sekarang ini kan ada dengan produk AI ya, dengan produk AI, ada beberapa gambar atau beberapa foto yang sebenarnya foto itu harusnya dihormati oleh penganut agama tertentu, tapi sudah dimainkan dengan AI itu, dibentuk sedang berjoget, sedang ketawa. Nah, ini menjadi rujukan bahwa dalam hal keadaan seperti ini adalah yang terpenting adalah ketika ilmu pengetahuan mengambil peran yang sedemikian besar, maka yang paling utama adalah ketakwaan atau akhlak kita, bukan kecerdasan. Maka ukuran kemuliaan seseorang itu bukan kecerdasan, tetapi akhlak kita. Kan kita tidak boleh memainkan sesuatu yang seharusnya tidak patut kita mainkan dalam kondisi sekarang ini. Artinya, di dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita ini untuk terus berlaku bahwa kita itu harus mengajarkan kepada diri kita, mengajarkan kepada keluarga kita tentang kejujuran, kasih sayang, dan saling menghormati. Jadi bukan tentang apa istilahnya kecerdasan saja yang harus dipikirkan, tapi tentang bagaimana etika dia harus bangun di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalnya yaitu tadi seperti membuat suatu animasi yang sebenarnya animasi itu tidak layak untuk bisa untuk dijadikan seperti itu. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri Allah perintahkan ya dalam Qur'an surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil serta berbuat kebajikan. Dan berlaku adil dan berbuat kebajikan ini tentu saja tetap harus kita perhatikan, jangan sampai kecerdasan yang kita miliki menyebabkan diri kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, atau malah seharusnya dihindari dulu. Kita waktu-waktu kita kecil itu ya, melihat lembaran Al-Qur'an yang sobek tercecer, kita selalu berusaha mengambilnya, menyimpannya dengan baik. Bahkan di masjid, di musola, atau di langgar, atau di mana ya itu, ada karung atau tempat-tempat yang sengaja dibuat untuk menyimpan Al-Quran yang sudah ini. Dan ini memang istilahnya kajian akhlak kita kepada hal-hal yang seharusnya kaitan dengan Tuhan, kaitan dengan Allah, kaitan dengan manusia, itu harus kita yang kedepankan adalah bagaimana berakhlak yang mulia, bukan kecerdasan. Karena kecerdasan boleh jadi pada akhirnya cerdas tapi tidak mendatangkan dia kepada kecerdasan budi, akal pikirannya atau hatinya, sehingga pada akhirnya mengecewakan dirinya, mengecewakan orang lain, maupun mengecewakan Allah Tuhannya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah bagaimana kita terus menjadikan muhasabah atau perhitungan-perhitungan pada diri sebagai jalan menuju perubahan. Nah, kenyataan sekarang ini banyak orang sibuk mengevaluasi kesalahan orang lain ya, berteriak ketika melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa memperbaiki dirinya sendiri. Ibarat kita menunjuk orang lain dengan jari kita, yang kebetulan jari kita itu ada 5, terus kita tunjuk orang lain, kalau kita praktekkan maka yang nunjuk ke orang lain itu 2, sementara yang nunjuk kepada diri sendiri itu 3 jari. Artinya memang kita menghindarilah dalam kehidupan kita itu mengkritik, terlalu aktif melihat kesalahan orang lain, sementara lupa kepada kesalahan dirinya sendiri. Nah, perubahan besar yang dimulai dari diri sendiri ini, walaupun kelihatannya kecil ya, dari kacamata diri kita atau mungkin kacamata orang lain, tapi dengan memulai melihat lebih banyak, melihat kepada diri, kesalahan diri, sehingga dia akan fokus memperbaiki diri, bukan melihat kesalahan orang lain. Toh kita juga tidak diminta untuk melihat-lihat banyak kesalahan orang lain, tapi lebih diminta untuk melihat kesalahan diri sendiri. Nah, ini harus ada dalam mindset perubahan dalam diri kita, karena sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah dirinya sendiri. Sebab Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di era saat ini membangun pribadi yang lebih baik itu keuntungannya buat siapa? Pertama, yang akan dia rasakan adalah untuk diri sendiri. Dan yang kedua, orang akan lebih respect kepada kita karena kita termasuk kategori pribadi yang baik, sehingga orang akan senang ketika akan bergaul dengan kita. Dan yang ketiga, tentu saja apa yang kita lakukan dengan merubah diri kita menjadi lebih baik, Allah akan menyukainya, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan suka mensucikan dirinya, baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka atau melazimkan dirinya untuk selalu bertaubat dan selalu membersihkan dirinya dari segala keburukan batiniahnya ataupun lahiriahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekelumit dari apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Dan kita akan langsung ya undang pendengar kita nih Pak Ustadz pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, Anda bisa gabung bersama kami ya melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp kebersamaan kita hingga nanti tentunya 20 menit ke depan kita akan terus menemani Anda nih pendengar. Baik, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung telepon di 0721 269 7020, ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Ya Pak Ustadz, sebelum kita akan masih menantikan kebersamaan pendengar kita melalui telepon ya Pak Ustadz, kita akan bacakan dulu ini WhatsApp dari hamba Allah di Waikanan. Katanya, Pak Ustadz, ayat Al-Quran apa sih yang paling menggambarkan tentang pentingnya perubahan perilaku diri ke arah yang lebih baik? Dan gimana cara membedakan orang yang berperilaku lebih baik karena Al-Quran dengan orang yang berperilaku baik karena memang sifatnya baik, Pak Ustadz? Baik, silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah dari Waikanan ya ini.
0: Iya Pak Ustadz.
1: Ya. Ayat Al-Quran apa sih yang paling pas lah ya? Sebenarnya seluruh ayat Al-Quran itu punya makna yang mendalam. Tapi ada ayat yang kita bisa bagaikan referensi ya pada diri kita adalah tentang Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib kita, nasib atau suatu kaum, sehingga ia mau merubah nasibnya sendiri. Artinya nilai kebaikan yang misalnya kita pingin ya untuk berbuat baik, maka ia dimulai dari diri kita. Dengan kita berusaha menjadi baik, insya Allah lah akan membantu kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, bagaimana, apa bedanya dengan orang yang berbuat baik karena terinspirasi dari Al-Quran dengan orang yang memang sifatnya sudah baik? Nah, sesungguhnya setiap perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita berbuat baik dengan gantungannya itu adalah Al-Quran, misalnya, oh iya, ketika saya berbuat kebaikan, kecil pun kebaikan, maka insya Allah Allah akan menghitungnya. Dan ini memang sudah ditegaskan oleh Allah, mayya'mal misqala dzarratin khairan yara wa mayya'mal misqala dzarratin syarra yara. Sebesar biji jarah pun kebaikan, maka dia akan dicatat dan menjadi amal ibadah dia, dan menjadi buah dari apa kebaikan itu akan dia rasakan. Nah, semangat tentang berbuat baik walaupun kecil, apalagi kita berbuat baik dengan perbuatan baik yang besar, tentu saja motivasi Al-Quran ini akan menyampaikan amal dia itu kepada penilaian dan pencatatan Allah. Tapi kalau ada orang berbuat baik kan memang dalam dasarnya, oh sebenarnya saya ini gak penting-penting amat lah dengan apa perintah Allah, saya pokoknya berbuat baik karena saya ingin berbuat baik, ya tentu saja ya dapatkan setiap kebaikan yang ia lakukan itu dia dapatkan manfaat faedahnya di dunia. Tapi kalau dia menggantungkan kebaikannya dengan Al-Quran, dengan motivasinya karena ingin menyenangkan Allah dan menyenangkan orang lain, insya Allah amaliyahnya itu akan sampai kepada dirinya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik Pak Ustadz, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silahkan ya pendengar, Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah gabung nih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, akhlak yang pernah dipraktekkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai dari negeri Arab. Alhasil itu berhasil hingga saat ini. Mohon pandangannya Pak Ustadz, perubahan akhlak manusia saat ini, dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Pak Ustadz silakan.
1: Tantangan terbesar dari dakwah Rasulullah adalah tentang mindset-nya bangsa Arab terkait dengan ketuhanan, ya, konsep ketuhanan. Jadi ada dalam konsep ketuhanan yang pada akhirnya merembet dalam konsep kehidupan, yaitu ada di bangsa Arab itu, kalau dia mau berdagang, berpergian, maka mereka itu menyembah Tuhannya yang pada waktu di sekitar Ka'bah itu ada Lata, Uzza, Mana gitu, yang sebutan-sebutan dari berbagai bentuk ukiran-ukiran batu yang berada di sekitar Ka'bah itu. Nah, ketika kita melihat dalam konsep ketuhanan, ya, dalam konsep ketuhanan, batu ataupun apapun yang ada di dunia ini kan ada yang menciptakan, yaitu zat yang maha mencipta, yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merubah dari menyembah sesuatu yang diciptakan Allah kepada menyembah kepada yang menciptakan itu revolusi besar, ya, dalam kehidupan bangsa Arab pada waktu itu. Terus yang kedua, tentang budaya mengundi nasib itu, mengundi nasib dengan anak panah kan. Ada di Arab itu kalau dia mau berdagang, ada tiga anak panah itu kira-kira isinya dalam tafsiran itu lanjutkan atau jangan atau ulang lagi gitu. Tiga anak panah itu ketika kita mau berdagang dia ngambil itu, salah satu anak panah. Kalau dia ada kata-katanya lanjutkan, maka dia berangkat berdagang. Tapi kalau anak panah itu ulang lagi, dia ngambil, diulang sekali lagi. Kalau dia jangan, maka mereka tidak jadi berangkat. Seakan-akan nasibnya itu digantungkan dengan anak panah itu. Padahal dalam Islam adalah bagaimana kita memulai setiap amaliyah kita itu dimulai dari bismillah. Bismillah, sesudah selesai mengadakan suatu aktivitas ikhtiar kita, alhamdulillah kita introspeksi, terus kita bismillah lagi. Jadi ritme antara zaman jahiliyah dengan zaman sekarang ini luar biasa perubahannya. Itu dari segi kepercayaan. Tapi dari segi akhlak ya, bagaimana budaya mereka merendahkan wanita sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan hal yang terbesar dan yang paling apa istilahnya di luar nalar kita. Bagaimana setiap wanita itu bisa diwariskan, bahkan bisa dijadikan borok jaminan ketika mereka sedang berjudi, karena saking mereka itu tidak memahami konsep tentang bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada jenis laki-laki dan perempuan, itu adalah untuk merupakan dari sunatullah ya, bahkan itu malah dijadikan sebagai sesuatu pelecehan yang sedemikian besar. Dan sampai kepada ketika melahirkan seorang anak perempuan, dan di sejarah Arab itu tidak bisa dipungkiri, karena memang Umar bin Khattab pernah menangis di sore hari ketika dulu pernah mengkuburkan anak perempuannya hidup-hidup ketika dia di zaman jahiliyah. Dan ini luar biasa prosesnya sedemikian banyak. Maka seharusnya perempuan-perempuan yang sekarang ini hadir saat ini itu berterima kasih, bersyukur dengan konsep-konsep Islam yang membangun peradaban sedemikian rupa sehingga perempuan sama laki-laki sampai kepada kesetaraan gender ya, dan pada akhirnya perempuan ini juga diberikan amanah untuk menjadi perbaikan pada dirinya sehingga dunia juga akan menjadi baik, karena kalau perempuan itu punya sugesti yang besar untuk bisa memperbaiki lingkungannya, misalnya seorang ibu atau seorang guru perempuan atau semua perempuan itu punya peran yang sangat besar dalam memperbaiki sistem kehidupan ini. Wallahu a'lam, misalnya dijelas demikianlah apa yang menjadi apa sejarah dalam kehidupan, betapa Rasulullah berhasil membangun dari mulai konsep ketuhanan yang berubah, terus konsep ikhtiar ya, ikhtiar dari mengundi nasib, terus dia ikhtiarnya kepada Allah, terus yang terakhir dan membangun peradaban yang sedemikian fundamental yang pada akhirnya memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dari keyakinan, dari pola sampai kepada kehidupan sekarang ini.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih. Dan Pak Ustadz, ini gak kerasa kebersamaan kita harus kita akhiri dulu ya di pagi hari ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, Pak Ustadz, mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Quran. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, apalagi yang kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita memang berharap kehidupan kita akan diberikan oleh Allah dengan kehidupan yang lebih baik, Allah juga menjanjikan mayyamal man amila salihan min dzakari wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal yang baik, baik dia dari jenis laki-laki maupun perempuan, maka Allah janjikan kehidupan yang baik. Artinya, motivasi kita memperbaiki diri itu untuk kebaikan diri kita. Kalau kita berbuat baik, insyaallah kita akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ini luar biasa. Allah mudahkan setiap jalan kehidupannya menjadi sesuatu yang yang baik. Mungkin demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya nanti akan bermanfaat untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, perubahan besar memang selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan juga istiqomah. Jadikanlah Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ya, tetapi juga merupakan pedoman dalam pikiran, bersikap, dan bertindak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi hamba yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan juga bermanfaat bagi sesama. Tidak terasa usai sudah kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi hari ini, pendengar, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Adil akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Kembali ke perempat RRI Bandar Lampung, Mina Muwagi, dan baru saja Mina Muwagi mengikuti kajian Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung dengan tema yaitu membangun pribadi yang lebih baik dalam cahaya Al-Qur'an. Semoga tausiah dan juga tentu pesan-pesan yang telah kita dengarkan bersama ini dapat menjadi pengingat ya, sekaligus juga menjadi bekal untuk kita semua menjalani hari ini tentunya dengan hati yang tenang, pikiran yang lebih jernih, serta juga tentunya semangat ya untuk terus memperbaiki diri dan juga menebarkan kebaikan kepada sesama. Dan Mina Muwagi, kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung. Minamagi di Banbud, Minamagi berada. Kembali kami hadirkan Wahca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan program model pembiayaan terpadu atau blended finance kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS menyasar 6 KUPS di 2 kabupaten di Provinsi Lampung sebagai sasaran intervensi program sebagai upaya meningkatkan perluasan usaha perhutanan sosial di daerah. Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetyanipe, mengatakan 6 KUPS yang akan menjadi sasaran intervensi program tersebut berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran dan juga di Provinsi Lampung. Tanggapan tambahan ini dikatakan oleh Ketua Watala Lampung Andi Subagio Abadi yang mengatakan di Lampung proyek pembiayaan terpadu akan dilaksanakan selama 22 April 2026 hingga 31 Maret 2027 dengan lokasi intervensi di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Sebanyak 6 KUPS Enterprise akan menjadi kelompok sasaran intervensi serta memberikan manfaat langsung kepada 552 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan hutan Lestari. Beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Tanggamus, Lampung, untuk memastikan kualitas makanan sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Ia menyebutkan, pengawasan dari pihak kejaksaan tidak hanya difokuskan pada aspek administrasi saja, melainkan juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Kejaksaan, menurutnya, turut mengkaji sejumlah langkah penguatan pelaksanaan program MBG. Salah satunya adalah mencari mekanisme pemanfaatan makanan yang layak konsumsi namun tidak habis dikonsumsi siswa, agar dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui koordinasi dengan yayasan sosial maupun pengurus masjid di sekitar sekolah.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Pagangilu mahapai, jamakam keunyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
2: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Kadin, dari Kadin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
1: Ajo sekaga hagat keni adok, batin selibar jagat pun ramkopok pada nengis.

84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, setiap orang tua tentu ya ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk buah hatinya. Bukan hanya soal nilai akademik aja nih, tetapi juga tentu untuk membentuk karakter, keberanian dan juga rasa percaya diri sejak usia dini ya. Nah, ternyata nih ada sekolah yang punya cara untuk mengenalkan olahraga ya, yang mungkin belum banyak dicoba oleh anak-anak. Seperti apa sih informasinya? Dan informasinya yaitu Ikatan Anggara Seluruh Indonesia atau IKASI Provinsi Lampung memanfaatkan momentum masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memperkenalkan olahraga anggar kepada para siswa baru di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di hadapan sekitar 100 siswa dan dewan guru tersebut menjadi salah satu sesi pengenalan cabang olahraga anggar sebagai upaya untuk menarik minat peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan tersebut, IKASI Lampung ini menurunkan 5 atlet sebagai demonstrator didampingi 1 pelatih serta 3 pengurus IKASI. Bendahara IKASI Lampung sekaligus koordinator pengenalan anggar di SD Fransiskus 1, Markus Budi Santoso, mengatakan sekolah tersebut menjadi proyek percontohan atau pilot project pembinaan anggar yang telah berjalan sejak 2024. Ia berharap semakin banyak siswa yang bergabung dalam ekstrakurikuler anggar sehingga mampu meningkatkan prestasi baik bagi siswa, sekolah maupun cabang olahraga anggar di Lampung. Dan menurutnya sinergi antara sekolah dan IKASI perlu diperkuat agar proses pembinaan pada tahun ini berjalan lebih baik dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi sejak usia dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa ya dimulai dari langkah-langkah sederhana. Mulai dari rutin bergerak tentunya ya, mengatur pola makan dan juga nih tentu saling mengajak ya orang-orang di sekitar untuk menerapkan gaya hidup sehat. Jadi kan kita bisa ya sehat bersama-sama gitu ya kan. Biar mengurangi niat malas kita, kan biasanya kita malas bergerak gitu ya. Malas nih hidup sehat kalau gak ada temannya. Jadi yuk ajak-ajak orang-orang untuk tentu menerapkan gaya hidup sehat gitu ya. Nah, semangat itulah juga nih yang dilakukan oleh Sri Kandi PLN UED Lampung ini melalui sebuah kegiatan yang tentunya memberikan manfaat ya bagi masyarakat. Dan informasinya yaitu PET PLN Unit Induk Distribusi Lampung ini kembali menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui program Jumat Berdampak. Kali ini PLN Lampung ini menggelar kegiatan Sri Kandi Care bertajuk Bergerak Bersama Sehat Selamanya yang berkolaborasi dengan komunitas Pos Bindu Jatimulyo dan UPTD Puskesmas Karanganyar. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari masyarakat, tenaga kesehatan, serta insan PLN. Berbagai aktivitas digelar mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian Jumat berkah, hingga aksi bersih lingkungan yang berlangsung dengan penuh antusias. Ketua Sri Kandi PLN ID Lampung, Tarti Mudiani, ini mengatakan bahwa Sri Kandi Care ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Menurutnya kehadiran PLN ini tidak hanya melalui penyediaan listrik yang andal, tetapi juga program sosial yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas Pos Bindu Jatimulyo dan UPTD Puskesmas Karanganyar ini turut memperkuat pelaksanaan kegiatan melalui edukasi kesehatan serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sinergi tersebut ini menjadi bukti ya bahwa kerjasama lintas pihak mampu menghadirkan dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan sekitar. Dan minum lagi tadi informasinya, semoga kegiatan seperti ini tentu bisa terus menginspirasi kita semua ya. Karena kan hidup sehat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab masing-masing aja, tetapi juga akan terasa lebih menyenangkan jika tentu dilakukan bersama-sama dalam lingkungan yang saling mendukung. Jadi yuk ya, kita bisa nih mulai dari hari ini untuk meluangkan waktu untuk bergerak lebih banyak, menjaga pola hidup lebih sehat, dan juga tentunya mengajak keluarga gitu ya maupun teman untuk melakukan hal yang sama.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan

media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut

0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: suara Kodaya Lampu.
1: Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahcia pukul 7 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT Jasara Harja Muhammad Awaluddin mengungkapkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara nasional masih berada pada angka 46,28%. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah. Pernyataan ini disampaikan Awaluddin dalam rapat koordinasi lapangan koordinasi nasional atau Rakornas Samsa tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung pada Selasa 14 Juli 2026. Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi bersama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurut Awaluddin, hingga Juni 2026 terdapat sekitar 51,9 juta kendaraan yang telah memasuki masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 24 juta kendaraan yang telah memenuhi kewajibannya. Sementara sekitar 27 juta kendaraan masih belum membayar pajak. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung segera membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan sekaligus mengembangkan sport tourism sebagai bagian dari penggerak ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menghadiri pengukuhan dana pelantikan pengurus PBPI Provinsi Lampung masa bakti 2025 hingga 2029 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung pada Rabu 15 Juli 2026. Mewakili Gubernur Lampung Rahmat Minjani Jausal, Marindo menegaskan pembentukan kepengurusan PBPI bukan sekedar pelantikan organisasi, melainkan langkah awal membangun ekosistem olahraga padel yang sehat, terbuka, dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Menurutnya, perkembangan olahraga padel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. Jika sebelumnya masih tergolong olahraga baru, kini lapangan padel mulai bermunculan di berbagai daerah, komunitas yang semakin berkembang dan berbagai turnamen mulai rutin digelar. Demikian Wahcia pukul 7, Moloko Tungga di Wahcia selanjutnya.